Di Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aduh, jalanan di kota Palembang hari ini nggak terlalu macet banget, teman Pro 2 ya. Karena kan untuk TK, SD, sama SMP itu masih PJJ, teman Pro 2 ya. Walaupun kemarin tuh kuliah di sosial media banyak banget pro dan kontra ya. Tapi dari Bapak Wali Kota sendiri bilang ini bakal dikaji ulang, teman Pro 2 ya. Dilihat lagi gimana efektivitasnya ya. Terus juga kayak kalaupun misalnya harus masuk sekolah, keadaan lingkungannya gimana, teman Pro 2. Karena kasihan anak-anak juga ya kalau misalnya dipaksakan masuk sekolah di tengah kebulan asap ini. Bahkan tadi pagi tuh bener-bener apa ya, menurutku kayak bangun tidur tuh langsung keirup asap gitu loh, teman Pro 2. Jadi kayak pas keluar kamar ke depan itu langsung kayak berasa kita lagi masak ya, karena asap semua, teman Pro 2. Jadi memang kalau dari Bapak Wali Kota sendiri itu bakal dikaji ulang lagi, karena untuk sekolah menengah atas enggak PJJ ya. Nah tapi kemarin juga ada kayak, gimana SMA gitu kan. Ini kenapa cuma SD SMP ini doang yang diliburkan. Tapi sekali lagi teman Pro 2, bukan diliburkan ya, tapi pembelajaran jarak jauh. Kalau zaman kita COVID dulu tuh kayak daring.

0: apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar julid.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry. Practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Ya, 91,6 Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jadi memang kabut asap karhutla itu terpantau masih menutupi jarak pandang di ruas jalan tol Palembang, teman Pro 2. Jadi pantauan RRI pas melintas di kawasan tersebut juga banyak ditemukan lahan yang sudah habis terbakar ya, dan masih sebagian dalam kondisi berasap, bahkan masih terlihat adanya api yang menyala, teman Pro 2. Bahkan nggak ada, kalau dilihat sendiri ruangnya benar-benar kayak sempit banget ya, karena memang kondisi kebakaran yang sebelumnya itu kan bikin udara di kawasan tersebut tuh terasa sesak banget akibat asap yang masih mengepul, teman Pro 2. Jadi memang dari petugas tol Palindra sendiri bilang itu tuh benar-benar asapnya udah lama dan sering malamnya kembali lagi menyala. Pas angin mulai bertiup, mulai lagi menyala mereka. Jadi kayak dia tuh bukan di permukaan aja, teman Pro 2, tapi juga di bawah tanahnya tuh juga udah ada kayak serabut-serabut kering, dan memang kebakarannya udah sampai di dalam, mendep panasnya. Jadi kayak kalau misalnya ada angin, wah udah deh jadi deh tuh ya kebakaran, teman Pro 2. Nah, dan memang sementara itu pengemudi yang melintas juga banyak banget yang lebih memilih memperlambat arus kendaraan ya, mengingat emang kecelakaan sempat terjadi yang diduga juga karena emang jarak pandang yang terlalu dekat dan juga terganggu akibat kabut asap, teman Pro 2. Jadi mending melambat, apalagi menjelang malam, teman Pro 2, kalau memang kamu melintas di jalan lintas ya. Jadi kalau dilihat kondisi lahan yang terbakar di pinggir jalan tol juga, itu adalah kebanyakan itu rawan gabut ya. Sorry, agak susah ya pagi hari ini mikirnya ya. Jadi kayak rawa-rawa dan juga gambut, teman Pro 2 ya. Dan memang banyak juga ilalang yang udah ngering dengan ketinggian gak lebih dari 1 meter kok. Dia pendek-pendek tapi memang udah kering banget, teman Pro 2. Jadi kalau ada percikan dikit, nah langsung nyamber ya. Sama kayak kamu yang kalau teman kamu bilang, ngopi yuk, nah itu langsung nyamber.
1: Maju!

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
1: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
8: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih nemenin kamu pastinya ya di 91,6 bersama Rena Zali, teman Pro 2. Dan buat kamu yang pagi hari ini mau request lagu favorit kamu, boleh banget, aku tunggu ya di WhatsApp kita, teman Pro 2, di 0816 11 06 916, or Instagram di @pro2rrpalembang. Atau kalau misalnya kamu mau kirim-kirim salam ya, karena memang gak ada aktivitas antar jemput anak pagi hari ini ya. Sebagai ibu-ibu milenial dan Gen Z, ya udah santai-santai aja sambil nungguin anak PJJ ya, boleh banget ya. Langsung aja ke WhatsApp kita di 0816 11 06 916, teman Pro 2, atau ke Instagram juga boleh, aku tungguin di @pro2rrpalembang. I see dead people.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Jadi gitu loh Lela. Cintan itu Cintan.
1: Iya Cintan. Eh Intan, sini kau dulu suruh sini duduk.
2: Eh nggak apa-apa aku di sebelah sana aja.
1: Ini nggak usah gabung sama kita. Jadi
0: gitu loh Intan, sana kita duduk.
2: Iya udahlah.
1: Eh Intan, mana anakmu? Kok nggak dibawa? Nggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
3: Teman terbaik kamu.

Hi everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

96 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aduh ya, setelah kemarin nih Jong Suk ngumumin kalau dia mundur dari drama Aesop Romance, teman Pro 2, kali ini ya aktris Korea Selatan Choi Yeon Ji yang dipastikan mundur dari drama romantis ini, teman Pro 2 ya, yang memang drama Aesop Romance ini diambil keputusannya setelah perubahan jadwal produksi ya, yang bikin agenda aktris ini sulit disesuaikan, teman Pro 2. Jadi memang kabar mundurnya Choi Yeon Ji dari drama ini nih pertama kali dilaporin sama News One ya, dan kemudian dikonfirmasi juga sama agensi, teman Pro 2. Dan memang sebelumnya Lee Jong Suk juga udah sempat ngumumin ya pengunduran dirinya dari Aesop's Romance juga di tanggal 3 September, teman Pro 2. Dan mereka bilang perubahan jadwal produksi dan syuting ini bikin proyek ini nih jadi sulit disesuaikan dengan agenda ya. Aduh, oke deh, mungkin nanti bisa menemukan pengganti yang lebih cocok ya, teman Pro 2, jadwalnya. Kita tungguin aja, teman Pro 2. Dan Aesop Romance sendiri diadaptasi dari webtoon novel populer ya dengan judul yang sama, dan drama ini mengisahkan tentang Tae Aesop ya, pewaris generasi ketiga TK Group yang punya berbagai kelebihan tapi gak mahir dalam urusan percintaan. Aduh, klasik banget ya. Dan nanti juga kalau untuk jadwal tayangnya sendiri, teman Pro 2, ini direncanakan tayang di 2027 ya, kalau gak ada perubahan lagi.

0: Yes.
1: Apa sih yes.
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
4: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

dari Rizky Febian dan juga Adrian Khalif featuring Dipa Barus, teman Pro 2. Ini salah satu lagu yang masuk juga ya dalam lagu pilihan pop Indonesia, teman Pro 2, di gelaran Bintang Radio 2026. Dan kemarin juga udah sempat day one lagi ya untuk pop daerah, teman Pro 2. Hari ini kita bakal hari terakhir untuk pop daerah hari kedua, dan hari ini juga terakhir vote ya. Jadi buat kamu yang punya jagoan kamu, buruan hari ini vote. Itu vote-nya bakal ditutup di jam 11.30 hari ini, teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu lihat jagoan kamu masih waduh agak susah nih, karena kan penilaian juri dan juga penentuan pemenang itu juga diambil 30% dari vote, teman Pro 2. Jadi ini saatnya gercep ya vote pemenang

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
0: Oh no. Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Challenge 7 Melompat Lebih Tinggi teman Pro 2 yang juga bakal konseran di Palembang ya nanti di Budget West ke-5 yang diadain sama Hackcheck Kreatif teman Pro 2 yang udah di sounding aduh dari kapan hari ya, aku sudah sering bilang ke kamu teman Pro 2 ya. Selain ada Challenge 7 ada Kahitna, Malik and Essential, ada Perunggu, ada Vera Tail, ada Pamungkas juga teman Pro 2 ya. Dan ini bakal mampir ke Palembang di 16 Januari 2027 nanti di Stadion Gelora Sriwijaya Palembang teman Pro 2. Tapi ya sayang banget tiketnya udah habis sekarang teman Pro 2 karena kemarin sempat ada pre-sale sama juga general sale dan tiketnya itu dijual dengan harga mulai dari 300 ribuan. Hati-hati penipuan ya teman Pro 2 karena sekarang tuh lagi banyak banget orang-orang tuh yang kena scam ya. Karena memang seluruh tiket Basiot Fest ini udah habis terjual dan gak akan ada penjualan selanjutnya maupun penjualan OTS. Ingat ya, tetap berhati-hati dalam segala bentuk penipuan teman Pro 2 karena memang segala kerugian akibat pembelian tiket di luar website resmi basiotfest.com itu bukan tanggung jawab promotor ya. Dan pastinya kita harus lihat juga ya, banyak juga orang-orang tuh yang pakai akun palsu, terus juga website palsu, teman Pro 2 ya. Dan gak ada yang namanya pembelian via WhatsApp ya. Jadi Basiot Fest ke-5 ini tidak melayani penjualan tiket melalui WhatsApp. Dan jangan percaya kalau ada pihak yang menawarkan tiket melalui chat pribadi atau juga nomor WhatsApp teman Pro 2. Dan gak ada juga tuh yang namanya tiket panitia orang dalam atau teman panitia ya. Jadi jangan percaya teman Pro 2 orang yang ngaku-ngaku sebagai teman panitia, keluarga panitia, IO ya, adiknya duta, jangan. Jangan percaya teman Pro 2 ya. Dan jangan juga asal transfer karena memang kayak teman bilang ada yang jual nih kemarin segala macam gini, pastiin dulu ya teman Pro 2, jangan sampai kenipu teman Pro 2 ya. Dan buat kamu yang udah dapet tiketnya ya, congratulations ya, nanti kita bakal ketemu di Basiot Fest.

0: Nih, pakai jerjanya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry. Practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

0: For you, I guess you moved on really easily.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

ke kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Dengan Pro 2, waktunya Info Pro 2 Palembang bersama saya, Resti Chandra. Sassuolo meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Juventus dalam lanjutan Serie A 2026-2027 di Maipei Stadium. Hasil tersebut menjadi kekalahan pertama Juventus pada musim ini dan membuat Sassuolo mengamankan 3 poin penting. Pertandingan berlangsung sengit dengan kedua tim saling menciptakan peluang dan mencetak gol. Sassuolo mampu memanfaatkan momentum hingga akhirnya memastikan kemenangan atas tim tamu. Kemenangan tersebut menjadi hasil penting bagi Sassuolo dalam persaingan Serie A musim ini. Juventus harus segera melakukan evaluasi setelah gagal mempertahankan hasil positif dalam pertandingan penuh drama tersebut. Teman Pro 2 film Denmark, Women Unknown meraih penghargaan Golden Lion sebagai film terbaik di Venice Film Festival 2026. Kemenangan tersebut menjadikan Women Unknown sebagai film yang berhasil mencuri perhatian dalam kompetisi utama festival film bergengsi tersebut. Film Women Unknown menjadi salah satu karya yang bersaing dalam kategori utama Venice Film Festival 2026. Penghargaan Golden Lion diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap kualitas karya yang dinilai menonjol dalam memperlihatkan perfilman internasional. Venice Film Festival 2026 menghadirkan sejumlah film dari berbagai negara dan sineas dunia. Kemenangan Women Unknown turut menambah catatan prestasi bagi perfilman Denmark di panggung internasional. Informasi terakhir, teman Pro 2 Tom Holland mencetak rekor sebagai aktor dengan total pendapatan box office tertinggi setelah film-film yang dibintanginya menghasilkan sekitar 15,5 miliar US dollar secara global. Pencapaian tersebut membuat Holland melewati sejumlah bintang Marvel yang sebelumnya berada di posisi teratas. Kesuksesan tersebut didorong oleh dua film besar yang dibintanginya di tahun 2026, yaitu Spider-Man Brand New Day dan juga Odyssey. Spider-Man Brand New Day telah meraih sekitar 2,452 miliar US dollar, sedangkan The Odyssey mencatat sekitar 1,68 miliar US dollar di box office global. Sebelumnya, posisi teratas ditempati oleh Zoe Saldana dengan total pendapatan box office sekitar 15,468 miliar US dollar. Holland kini berada di atas Saldana dan Scarlett Johansson yang sebelumnya mencatat pendapatan masing-masing sekitar 15,468 miliar US dollar dan 15,401 miliar US dollar. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Resti Chandra. Selamat siang.

FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Oke teman Pro 2, dengerin suaranya Resti Chandra di Pro 2 FM. Tapi sekarang juga dengan happy banget dong, aku bakal ajak kamu untuk mengikuti bagaimana serunya putaran kedua untuk hari kedua ya, Bintang Radio Indonesia tingkat Sumatera Selatan, RRI Palembang pastinya, dengan lagu daerah. Wow, udah siap ya? Udah pada gak sabar lagi? Kalau kita langsung aja teman Pro 2, kita ikuti. Ini dia putaran kedua, hari kedua Bintang Radio Indonesia, dan kita akan segera gabung ke Aula RRI Palembang bersama kakak Pilima Komi.

0: siaran langsung dari Aula RRI Palembang.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Inilah audisi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Satuan Kerja RRI Palembang.
2: Yeay, selamat pagi. Wow, ramai sekali ya. Euforia dan juga semangat sekali para calon bintang radio Republik Indonesia Satuan Kerja RRI Palembang. Selamat pagi. Wow, keren banget ya. Oke, sudah memadati 5.000 orang di Aula RRI untuk menyaksikan perform terbaik dari para calon bintang radio Republik Indonesia Satuan Kerja RRI Palembang. Senang banget Pilih Makomi dapat hadir menyapa teman produa dan juga pemirsa RRI Palembang dan juga teman-teman yang sudah hadir di sini untuk kita laksanakan acara audisi Bintang Radio Indonesia 2026 putaran kedua, hari kedua dengan lagu Pop Daerah. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Oke, wajah-wajah bersinar calon bintang sudah terlihat dari para peserta finalis Bintang Radio 2026. Tapi sebelum itu kita akan ada sedikit informasi untuk tata tertib yang harus dijalankan atau yang harus ditaati untuk para peserta dan juga para supporter yang nantinya akan mendukung para finalis Bintang Radio. Dari yang pertama, seluruh peserta berada di Sumatera Selatan mengikuti seluruh putaran yang berlangsung offline di Aula RRI Palembang. Dan juga peserta lainnya diharap tenang selama menonton peserta yang tampil. Boleh memberikan tepuk tangan dan juga semangat, tapi pada saat mereka naik panggung untuk perform dan juga pada saat mereka turun panggung pada saat selesai tampil. Takutnya nanti kalau misalkan memberikan tepuk tangan pada saat mereka tampil akan mengacaukan konsentrasi peserta dan juga dewan juri yang akan menilai nantinya. Setelah itu ketika dewan juri akan menilai penampilan peserta setelah putaran berlangsung. Penilaian dewan juri akan diakumulasikan dengan dua penilaian, 70% untuk penilaian perform dari dewan juri dan 30% langsung dari voting para pendukung finalis Bintang Radio. Dan juga teman-teman, teman produa serta pemirsa RRI Palembang dan juga semuanya dapat membantu memberikan dukungan atau voting kepada seluruh finalis Bintang Radio 2026 Satker Palembang di laman resmi www.bintangradio.id. Kami ulang, jadi teman-teman dan juga semuanya dapat mendukung para finalis dengan memberikan voting di laman resmi www.bintangradio.rri.id. Peserta mengikuti seluruh proses seleksi dan ketentuan panitia selama proses audisi Bintang Radio berlangsung. Setelahnya, untuk ritme dari para peserta sendiri pada saat tampil, boleh untuk memegang mic dan juga menyesuaikan dengan penampilan. Jadi kalau misalkan penampilannya lebih cocok memakai standing mic, boleh. Atau dipegang mic-nya juga sangat diperbolehkan. Pokoknya senyaman mungkin untuk teman-teman dari finalis calon bintang radio 2026. Boleh kembali kita berikan tepuk tangan yang meriah dan juga semangatnya untuk para finalis calon bintang radio 2026 yang akan tampil di kesempatan siang hari ini pada putaran kedua dan hari kedua sekaligus hari terakhir. Serta kami informasikan untuk voting akan kami buka terus dari sekarang hingga nanti pukul 11.30 voting akan resmi ditutup. Jadi silakan dimanfaatkan waktunya dengan baik untuk mensupport para jagoan finalis calon bintang radio favorit Anda. Oke, sepertinya sudah tidak sabar lagi. Jangan berlama-lama, langsung saja kita akan menyaksikan penampilan peserta pertama yang akan menyanyikan lagu Pop Daerah dengan nomor tampil 25 atas nama Amrul Gustion dengan lagu Dodoy Sidodoy. Boleh kita iringi dengan tepuk tangan yang meriah.

Wahai anakku, semoga kelak kau menjadi manusia yang sukses, baik di dunia maupun di akhirat. Percayalah, doa ayah dan ibu akan selalu menyertai setiap langkahmu.

0: Terima kasih.
1: Boleh kita iringi tepuk tangan yang meriah untuk Amrul Gustion dengan lagu Dodoy Si Dodoy. Wow, keren banget ya penampilan pertama. Selanjutnya kami undang untuk nomor peserta 26 atas nama Naswaliha dengan lagu Sue Ora Jamu.
2: Halo semuanya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan kembali, nama saya Naushaliha. Hari ini akan membawakan lagu Sue Ora Jamu dan selamat menyaksikan.

0: Luar biasa, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Nashwa Liha dengan lagu Sue Ora Jamo. Selanjutnya kami mengundang untuk nomor peserta 27 atas nama Muhammad Fahri Fahlevi dengan lagu Dodoy Si Dodoy.
1: Cek

Yeay, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Muhammad Fahri Fahlevi dengan lagu Dodoy Si Dodoy. Oke, kita lanjutkan untuk peserta selanjutnya dengan nomor 28 atas nama Stevina Adinda. Oke, mohon maaf, kami mengundang untuk peserta dengan nomor 30 Siti Aisyah Ayu Kinanti dengan lagu Boleh Leboh.

Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Siti Aisyah Kinanti. Lagunya keren banget, Boleh Lebo. Baik, kita lanjutkan untuk peserta selanjutnya dengan nomor tampil 32 atas nama Baby Ayu Pratiwi dengan lagu Kicir Kicir.

0: Terima kasih.
1: Luar biasa sekali penampilan dari Baby Ayu Pratiwi dengan lagu Kicir Kicir. Selanjutnya kami undang dengan peserta nomor urut tampil 33, Ricardo Saputra dengan lagu Kicir Kicir.

Wow, keren banget. Dari Ricardo Saputra, lagunya Kicir Kicir. Keren-keren semua ya. Oke, lanjut. Kita undang untuk peserta dengan nomor tampil 34 atas nama Fai Bernice Robin. Lagunya Cik Cik Periuk.

0: Oke, kembali kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Fai Bernice Robin. Fai, boleh ngobrol sebentar?
1: Boleh.
0: Oke, cantik banget ya. Baik, Fai, gimana nih persiapan Fai mengikuti audisi Bintang Radio ini, Fai?
1: Cukup singkat.
0: Cukup singkat, sesingkat apa tuh?
1: Sesingkat mungkin sekitar kurang dari 3 hari.
0: Oh, 3 hari. Fai, kenapa nih akhirnya Fai tertarik untuk ikut audisi Bintang Radio, Fai?
1: Karena Fai melihat banyak sekali penyanyi-penyanyi sukses yang datang dari Bintang Radio ini. Jadi Fai ingin mencoba.
0: Wow, tahu gak kamu beberapa nama jebolan Bintang Radio?
1: Sabrina.
0: Sabrina Leonor. Yes. Terus siapa lagi?
1: Mahalini.
0: Oh, ya, Mahalini Raharja.
1: Yes. Sangkatan sama Sabrina ya.
0: Iya, dan yang baru-baru ini juga ada Josh Florentino ya. Yes. Oke, Fai terima kasih ya.
1: Terima kasih.
0: Mudah-mudahan dapat hasil terbaik. Berikan tepuk tangan kembali untuk Fai Bernice Robin. Oke, semakin semangat, semakin menggebu-gebu penampilan dari para peserta untuk menampilkan performance terbaiknya. Tapi sebelum itu kami informasikan kembali untuk teman Pro 2 dan juga pemirsa RRI dan juga seluruh pendukung dari calon bintang radio 2026. Kami informasikan kembali untuk terus memberikan dukungan atau voting kepada para jagoannya. Karena voting juga mempengaruhi untuk hasil final nanti. Jadi 30% akan diakumulasikan dengan 70% penilaian dari juri. Silakan saja voting sebanyak-banyaknya, ajak teman-temannya, semua relasi, kolega, siapapun yang bisa diberikan partisipasi untuk mendukung kalian, silakan langsung kunjungi laman resmi di www.bintangradio.rri.id. Dan kembali kami informasikan juga untuk yang berada di luar jangkauan yang tidak bisa hadir di kesempatan siang hari ini untuk mendukung para jagoannya, silakan saja kita juga bisa disaksikan langsung di live streaming YouTube RRI Palembang dan juga relay langsung dari 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Oke, kita lanjut ya. Lanjut dengan peserta selanjutnya dengan nomor tampil 35 atas nama Rafael Adi Wijaya dengan lagu Cik Cik Periuk.

0: Terima kasih.
1: Wow, boleh kembali kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Rafael Adiwijaya. Lagunya Cik Cik Priuk. Lanjut, kami mengundang untuk peserta selanjutnya dengan nomor tampil 36 atas nama Sherry Nurafia dengan lagu Kicir Kicir.
2: Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Sherry Nurafia. Di sini saya akan menyanyikan lagu daerah Kicir Kicir.

0: Terima kasih.
1: Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Sherin Nuravia. Keren banget. Kostumnya juga kayaknya relate juga ya dengan lagu daerah yang dibawakan. Luar biasa sekali. Lanjut, kami undang peserta selanjutnya dengan nomor tampil 37 atas nama Adnil Hakim dengan lagu Kicir Kicir.

Oke, terima kasih Adnil Hakim, lagunya Kicir Kicir. Lanjut, kami undang untuk peserta selanjutnya dengan nomor tampil 39 atas nama Rian Alvaro, lagunya Si Patokaan.

Wow, boleh kembali kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Rian Alvaro, lagunya Sipatokaan. Oke, kita lanjutkan kembali untuk peserta selanjutnya dengan nomor tampil 40 atas nama Yoka Zumarni dengan lagu Dodoy Sidodoy.

Oke, kembali kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Yoka Zumarni. Lagunya Dodoy Si Dodoy. Oke. Oke, baik teman-teman dan juga para supporter dari Calon Bintang Radio. Kami ingatkan kembali untuk terus voting jagoan favorit Anda, silakan saja. Masih ada durasi sekitar beberapa menit lagi untuk terus voting. Silakan ajak teman-temannya dan juga keluarga siapapun yang bisa dimintain partisipasi untuk mendukung kalian. Silakan saja kunjungi laman resmi di www.rri.id. Dukung sebanyak-banyaknya karena dukungan Anda juga sangat mempengaruhi di akumulasi penilaian dengan Dewan Juri nantinya. Dan kembali kami informasikan untuk siaran kita kali ini juga bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube RRI Palembang dan juga bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan yang pasti bisa Anda dengarkan langsung relay langsung dari Pro 2 FM teman terbaik kamu di frekuensi 91,6 FM. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Bintang Radio 2026. Kita masih menyisakan satu peserta terakhir di kesempatan siang hari ini. Kami undang dengan nomor tampil 42 atas nama Aura Kalista dengan lagu Cik Cik Periuk.

0: Wow, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Aura Kalista, lagunya Cik Cik Periuk. Baik, masih ada lagi peserta yang belum tampil, kita undang dengan nomor urut tampil 22 atas nama Alila Najwa dengan lagu Dodoy Si Dodoy.
1: Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Alila Najwa. Akan membawakan lagu Dodoy Si Dodoy.

0: Terima kasih.
1: Oke, kita berikan tepuk tangan meriah untuk Alila Najwa dengan lagu Dodoy Si Dodoy. Satu lagi, penampil terakhir dengan nomor tampil peserta 24 atas nama Ayla Azura Zulmi dengan lagu Si Patokaan.

0: untuk Ayla Azura Zulmi menjadi penampil dan juga peserta terakhir di audisi Witang Radio putaran kedua di hari kedua dengan tema lagu pop daerah. Baik, boleh dong kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Peserta yang sudah tampil sangat maksimal sekali. Mudah-mudahan nantinya akan mendapatkan hasil terbaik sesuai dengan doa dan juga ekspektasi kalian masing-masing. Tapi kembali kami ingatkan untuk para pendukung, para supporter dari semua calon bintang radio, masih kami nantikan voting Anda. Masih ada durasi sekitar beberapa menit lagi untuk dimanfaatkan. Silakan buka laman resmi RRI. www.rri.id, kirim voting sebanyak-banyaknya, silakan pilih pesertanya karena durasi masih tersedia hingga pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa untuk menonton siaran ulang kita kali ini juga, silakan saja di kanal YouTube RRI Palembang dan jangan lupa di like, komen dan juga share serta di subscribe. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara untuk kali ini di audisi Bintang Radio Indonesia putaran kedua. Lagu putaran kedua hari kedua dengan lagu pop daerah sangat luar biasa sekali, mudah-mudahan akan mendapatkan hasil yang terbaik. Sampai jumpa tentunya di lain kesempatan, mudah-mudahan akan mendapatkan hasil terbaik dan nantinya untuk Satker RRI Palembang akan kita adu lagi dengan peserta bintang radio dari tingkat Korwil, Sebelaja Sumba. Nantinya akan diadu dengan Jambi, Sungai Liat, Bengkulu, Lampung, dan Palembang. Mudah-mudahan dari Palembang akan ada satu atau dua perwakilan. Mudah-mudahan akan bagusnya dan juga syukur-syukur nanti dari kita semua ya, yang bisa tampil di tingkat nasional nanti. Baik, saya Vilma Komi, mohon maaf jika ada salah tindakan, penyebutan nama, dan lain hal. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Kita pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang.
1: Terima kasih, kamu baru saja mendengarkan audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Sampai jumpa.

Bang teman terbaik kamu, teman Pro 2. Wow, keren-keren banget ya. Kita udah dengerin untuk penyisian hari kedua nih ya, putaran kedua juga Bintang Radio Indonesia tingkat Sumatera Selatan tahun 2026. Lagu-lagu daerah udah didengerin tadi dari semua peserta. Aduh, keren banget ya. Ikutan voting jangan lupa gitu deh ya. Dan yang jelas kita bakal denger bagaimana nanti hasilnya. Tapi besok baru bakal penjurian sih. Kita bakal tahu siapa yang berpeluang untuk menjadi perwakilan RRI Palembang menuju ke seleksi tingkat Korwil nanti gitu kan ya. Oke, yang jelas sekarang balik lagi di Prodo FM. Karena santai siang masih bakal aku hadirkan sampai dengan jam 3 sore nanti.

0: forget me ever. Never ever. Don't forget me ever. Never ever. Never ever, girl. Don't forget me ever. Never ever. Don't forget me ever. Never ever. Nutter.
1: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya, Pak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
2: Tunai.
3: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Bang.
1: Supercalifragilisticexpialidocious. Itu adalah salah satu kosakata terpanjang dalam bahasa Inggris. Terdengar sangat kompleks untuk diucapkan, padahal sebenarnya maknanya sangat simpel loh. Arti dari kata supercalifragilisticexpialidocious berdasarkan Cambridge Dictionary adalah extremely good atau sangat luar biasa. Kata ini digunakan untuk mengekspresikan sesuatu yang fantastis atau menakjubkan dalam konteks yang ceria dan jenaka. Kata ini memang unik banget dan kadang bikin lidah kita kesleo ya. Kabar baiknya, sekarang kamu bisa dapetin kosakata bahasa Inggris baru lainnya dan ekspresi sehari-hari dalam program RRI English Corner. Setiap hari Kamis pekan pertama, pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Barat, hanya di

Halo FM Palembang, teman terbaik kamu, teman berdua Abdul and the Cafe Theory. Udah aku play buat kamu spesial aja. Siang ini itu teman berdua berasa kayak adem banget gak sih? Adem, panas dong. Tapi kalau suasana hati yang adem tuh berasa kayak, aduh, gak ada permasalahan berat lah ya. Semua bakal menyenangkan. Jadi intinya balik-balik ke suasana hati juga, ya kan teman berdua. Kalau suasana hati menyenangkan gitu kan, ada masalah apapun kayak ya udah santai aja kali. Toh kamu juga dalam kondisi yang tetap baik-baik aja apapun yang terjadi. Wow, keren ya. Oke, tapi banyak banget cara biar suasana hati menyenangkan. Ada yang mungkin, waduh, ya udah deh, makan. Udah makan aja nggak sih? Pertama, karena emang sekarang udah waktunya makan. Yang kedua, untuk beberapa orang yang mungkin stresnya berlebih, ada yang langsung cari-cari makan, ya kan? Makan apa sih? Kalau makan nasi, kayaknya takutnya tuh belum sempet. Walaupun jam segini tuh emang, ya arahannya sih makan nasi, teman berdua kan makan siang. Tapi kayak, aduh, cari cemilan dulu dah. Nanti kalau pas waktunya udah luang baru kamu beneran makan nasi. Jadi kayak cari-cari cake and cookies gitu gak sih teman berdua? Wow. Tapi ngomongin seputaran cake and cookies, aku mau ajak kamu nanti di jam 12 buat ngobrol sama ownernya Dian's Cake and Cookies. Wah, seru banget ya teman berdua. Jadi akan ada Bunda Dian Ekawati ya, yang merupakan mitra binaan rumah BUMN Sumsel PT Pusri Palembang. Nanti kita bakal kepo deh seperti apa keseruan ngobrolnya. Jadi kamu kepoin aja dan pantengin terus Pro 2 FM. Karena nanti jam 12 sama Pro 2 kita bakal langsung dengerin Santai Siang edisi spesial UMKM ya. Berawal dari dapur, tumbuh deh jadi usaha. Itu bakal keren banget. Kita bahas nanti ya.

0: Bu, adek, tanam yang ini ya?
1: Enak aja, kakak lah. Kan kakak yang pegang duluan.
0: Adek.
1: Kakak.
2: Udah. Jangan rebutan. Kita tanam sama-sama ya.
0: Oke, Bu.
3: Pagi, Mbak Mira.
2: Mbak Asti. Mau kemana?
3: Biasa, mau ke pasar.
2: Oh.
3: Wah, Mbak Mira lagi berkebun ya?
2: Iya, Mbak. Saya ingin mulai dari hal kecil di rumah. Menanam sayuran sendiri adalah salah satu langkah untuk mendukung swasembada pangan, kan?
3: Bagus itu, Mbak. Anak-anak juga diajak.
2: Justru itu, saya ingin mereka belajar sejak dini. Bukan hanya tahu cara menanam, tapi juga belajar bahwa hasil pertanian bisa menjadi peluang usaha.
3: Berarti kalau sayurnya banyak, bisa dijual ya, Mbak?
2: Betul, Mbak Asti. Lumayan. Bisa jadi usaha kecil-kecilan.
3: Wah, kalau begitu saya minta bibit tanamannya juga dong, Mbak. Mau bersuasembada juga.
2: Oh iya, boleh Mbak Asti. Biar bisa tumbuh bersama.
3: Makasih loh, Mbak.
2: Sama-sama, Mbak.
4: Suasembada pangan bisa dimulai dari rumah. Mari wujudkan ketahanan dan suasembada pangan. Karena masa depan, kita tanam mulai hari ini.

0: Halo adek, nanti abang jemput ya habis abang pulang kerja.
1: Oke ayang, love you.
0: Love you.
2: Eh, kamu dijemput siapa nanti?
1: Sama ayang aku dong. Tapi nanti sih, habis dia kerja.
2: Hah? Pulang kerja? Mm-mm. Kan kita masih SMP.
3: Ada apa rame-rame?
2: Ini nih bu, si Lilis pacaran sama om-om.
3: Lilis? Kamu tahu gak sih? Itu termasuk child grooming.
4: Child grooming?
3: Iya, child grooming itu cara orang dewasa mendekati anak di bawah umur pelan-pelan. Pura-pura perhatian, kasih sayang, jemput, hadiah, atau janji manis biar anaknya percaya. Ujung-ujungnya bisa dimanfaatin dan itu bahaya, bahkan melanggar hukum.
1: Jadi aku harus putus.
4: Ya iyalah, yang waras.

0: Eh Ra, kamu tadi bilang kita janjian jam 3 kan?
1: Iya, jam 3. Aku udah nunggu dari tadi loh, Dian.
0: Hah? Enggak deh, kamu salah dengar. Aku bilang jam 5 dari awal.
1: Tapi aku inget banget loh.
0: Kamu tuh sering banget salah inget, Ra. Udah biasa, makanya jangan sok yakin deh.
1: Oh iya kali ya, mungkin aku yang salah.
2: Eh guys, kenapa? Dian, tadi kamu bilang apa?
0: Ya, aku cuma bilang dia salah dengar. Biasa aja kali.
2: Dian, itu bukan biasa aja. Itu namanya gaslighting. Gaslighting sendiri adalah manipulasi psikologis yang membuat korban meragukan ingatan dan penilaiannya sendiri. Tindakan ini dapat merusak rasa percaya diri serta menciptakan ketergantungan pada pelaku. Gaslighting berdampak serius terhadap kondisi mental seseorang. Korban dapat kehilangan rasa percaya diri dan meragukan dirinya sendiri.
0: Ternyata gitu ya. Maaf ya, aku nggak sadar sudah gaslighting kamu, Ara.
1: It's okay, Dian. Makasih ya udah minta maaf.
2: Nah, gitu dong, guys. Ya udah, yuk kita jalan.

0: Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sekarang udah waktunya aku ajak kamu untuk ngobrol ya, sama yang udah aku sebutin tadi, ownernya dari Dian's Cake and Cookies. Wah, udah pada penasaran, udah pada pengen buat kepo gitu sama Pro 2. Ya udah, kalau kita langsung aja, aku bakal ajak kamu satu jam ini buat dengerin ya, yang namanya Santai Siang edisi spesial UMKM ya, nguliner ngobrolin usaha entrepreneur.
1: Waktunya nguliner. Nguliner ngobrolin usaha entrepreneur.
0: Oke, di nguliner siang hari ini teman Pro 2 ya, nguliner tuh makan. Iya dong, ngomongin makan di jam yang tepat. Jam 12-an itu memang jadi momen yang pas banget kalau kita ngomongin seputaran dunia kuliner. Pasti kan? Yang belum sempat makan nasi, kayak aku bilang tadi, karena mungkin beberapa kendala kerjaan masih banyak banget, belum sempat makan siang. Tapi kan ada yang kayaknya ya udahlah, untuk mengganjal enak kali ya kita cari cake atau mungkin cookies. Itu tuh pas banget juga teman Pro 2 untuk mengganjal sementara. Sementara loh ya. Emang yang manis-manis itu diyakini bisa bikin mood kamu makin indah. Betul kan? Nah, pas banget buat kamu teman Pro 2 lagi ditumpuk sama pekerjaan-pekerjaan ya. Biar mood kamu makin enak aja, gimana kalau cari makanan manis? Contohnya adalah cake and cookies. Cocok banget kan? Dan pas banget juga siang ini aku bakal ajak kamu buat ngobrol sama owner dari Dian's Cake and Cookies. Ada Bunda Dian Ekawati. Selamat siang. Oke, Bunda bisa agak dekat lagi sama mikrofon. Jangan jauh-jauh Bunda dari mic-nya Bunda, nanti kangen.
2: Nervous dikit.
0: Iya, dikit aja nervousnya dikit dong. Aja. Oke deh, apa kabar nih Bunda?
2: Alhamdulillah, sehat baik.
0: Alhamdulillah, kelihatan ya. Semakin manis mungkin karena ada ini Dian Cake and Cookies di sini.
2: Sweet banget ya.
0: Sweet banget. Asli deh teman Pro 2 ya, enak banget nih. Tadi kan Bunda Dian ini kan bawa produk ceritanya. Aduh, aromanya semriwing banget. Ini langsung kecium dan bikin menggugah selera ya. Pas banget ya teman Pro 2. Nah, jadi teman Pro 2, kalau kita ngobrol seputar Dian Cake and Cookies ini, pasti kamu langsung ingat pada makanan-makanan manis dan menyenangkan itu kan. Pas banget juga ya. Oke, ada sampelnya juga bahkan ya, yang merupakan dagangannya ya, jualannya Bunda Dian Ekawati teman Pro 2, yang bisa banget kamu lihat tampilannya di YouTube channel kita Pro 2 RRI Palembang gitu.
2: Ini salah satunya ya Mbak.
0: Salah satunya aja. Yang lain lebih banyak lagi ya Bun.
2: Iya, nah, semua cake insya Allah.
0: Wow, semua cake ya Bunda. Cocok banget. Ya sebelum kita ngobrol dan kepo seputaran cake apa aja nih Bunda, kita pengen tanya dulu sama Bunda dong ya. Bunda, sejak kapan akhirnya terjun ke dunia UMKM nih Bunda?
2: Cerita sedikit boleh,
0: boleh
2: kan ya?
0: Banget, boleh-boleh.
2: Waktu itu saya tuh dari kecil tuh anaknya tuh kan susah makan. Buat ibu-ibu ya, buat ibu-ibu juga ya, sharing-sharing ya. Dulu anak saya susah makan yang namanya nasi.
0: Oh,
2: sampai
0: iya,
2: kelas
0: iya.
2: 3 SD itu gak mau makan nasi.
0: Sama Bun, anak saya gitu loh.
2: Iya, curhat. Tapi saya gak mau kehilangan akal. Saya berusaha bikin makanan yang asupan gizinya ada, proteinnya ada, karbohidratnya ada gitu. Jadi sedikit-sedikit, coba bikin nugget deh gitu pertamanya gitu.
0: Oh,
2: ya.
0: Oh, awalnya nugget
2: dulu, siapa tahu pakai sayur kan dia gak mau makan tuh.
0: Gak mau nasi
2: kan,
0: sayur, ya.
2: Ada masuk gizi gitu kan. Jadi ternyata dia mau makan nuggetnya.
0: Wow.
2: Gitu. Jadi kayaknya enak juga ya, bikinnya gak terlalu sulit gitu kan. Olah lagi tuh SD, dia suka makan nastar.
0: Oke.
2: Jadi kalau saya suka beli nastar itu satu toples tuh dihabisin gitu kan. Kayaknya kalau beli sayang deh, mahal gitu kan.
0: Iya benar, harus dong.
2: Jadi kayaknya gue bikin aja deh gitu. Jadi bikin tuh ceritanya, nyoba-nyoba bikin pas lebaran. Jadi kawan bilang, lu beli di mana nih kuenya gitu kan. Gue bikin sendiri, temannya kan agak kurang percaya. Soalnya saya kalau untuk masakan di rumah itu kurang banget deh mau masak.
0: Oh, buat masakan ya, menu-menu lauk-pauk
2: iya,
0: gitu ya Bu.
2: Iya, kalau untuk makan sehari-hari.
0: Iya, iya,
2: tapi
0: iya,
2: kalau
0: iya.
2: Untuk kue, kawan saya kan banyak gak tahu saya suka bikin kue gitu kan. Jadi, gak percaya. Ya sudah cobain dulu gitu kan. Dicobain, enak di, kenapa lo gak ini jual aja kayak gitu. Emang iya enak, iya. Emang bisa dijual? Bisa gitu. Akhirnya memberanikan dirilah.
0: Wow.
2: Dari hobi, dari anak tadi, hobi juga, akhirnya bisa menghasilkan cuan. Bisa juga mengantar anak saya jadi sarjana S1 di di ITERA. Alhamdulillah udah lulus berkat jualan kue.
0: Wow, bener-bener ya teman produk kalau dijulutin ya.
2: Buat ibu-ibu yang lain ya, terinspirasi dengan cerita saya. Kalau untuk berjualan itu jangan setengah-setengah, jangan pikirkan untung gak ya gitu, nanti rugi gak ya gitu.
0: Bener.
2: Saya sudah balik dari situ semua.
0: Iya.
2: Prosesnya.
0: Iya.

0: semua.
1: Wow, iya. Luar biasa di benefitnya ya.
0: Berterima kasih banget sama rumah BUMN yang sudah apa ya bekerja sama sama Pusri gitu kan, TJSM Pusri mengembangkan para UMKM kebutuhannya apa kayak gitu.
1: Jadi teman Pro 2 aja Bunda Eka Diana Kawati ini adalah mitra binaannya ya dari rumah BUMN Sumsel PT Pusri Palembang. Keren banget. Tapi Bun, ini sejak kapan sih akhirnya gabung menjadi mitra binaannya
0: rumah BUMN? Kalau saya gabung di rumah BUMN baru tahun inilah, baru setahun lah gitu.
1: Tapi udah merasa banget manfaatnya ya, luar biasa ya.
0: Banyak banget. Saya merasa yang tadinya tuh mungkin bersosialisasi ke hal UMKM itu mungkin agak tabu, masih gimana ya, masih mencari-cari lah ya. Tapi setelah bergabung tuh, oh iya ternyata banyak ya pelajarannya yang saya, oh aku pengen kayak gini, kayaknya berbayar kayak gitu kan.
1: Iya, bener.
0: Sendiri ya. Terus setelah di rumah BUMN semua disiapkan.
1: Oke.
0: Semuanya ada.
1: Wow, termasuk kayak pendampingan-pendampingan ya Bun ya. Seru banget loh ya teman Pro 2, itu kan keuntungan ikutan jadi bagian rumah BUMN gitu.
0: Untungnya besar banget. Besar pokoknya banget. Masuk ke rumah BUMN tuh enggak rugi deh pokoknya. Satu enggak ngeluarkan biaya, kita malah berkembang gitu kan.
1: Iya, benar Bunda. Tapi syaratnya tuh susah enggak sih Bun untuk jadi bagiannya rumah BUMN? Kemarin ada syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi gak sih buat kita gabung gitu jadi mitra binaan kemarin?
0: Kebetulan kami sebelum masuk rumah BUMN tuh keperluan apa kayak legalitas tuh kami sudah ada gitu kan. Sudah ada. Terus kalau jadi masuknya tuh mungkin kalau untuk saya sih gak ribet sih, kalau untuk saya ya.
1: Untuk saya pribadi.
0: Gak ribet sih, gak dipersulit gitu. Enak-enak orangnya, apalagi termasuk Pak Iqbal itu ya. Dia kalau untuk UMKM untuk jualan di situ juga diperbolehkan juga kalau mau jualan di rumah BUMN itu.
1: Iya benar, ada kayak gerainya gitu ya Bunda, jadi bisa jualan juga di sana.
0: Itu boleh jualan kayak gitu.
1: Wah, jadi disupport banget loh ya teman Pro 2.
0: Iya, disupport banget sama rumah BUMN tuh pokoknya.
1: Aduh, jadi memang benar-benar enggak ada ruginya, malah untungnya banyak banget loh jadi mitra binaannya rumah BUMN Sumsel PT Pusri di sini ya teman Pro 2. Waduh, seru banget ya. Tapi tertarik banget tadi sama cerita kilas baliknya Bunda dari awal banget tadi Bunda. Kan katanya kalau bikin masakan tuh kurang jago, tapi kalau bikin kue, wah alhamdulillah ya, responnya positif banget. Kue apa yang pertama kali dibuat kemarin Bun, yang dicicipin ke teman-teman? Oh, nastar tadi akhirnya
0: kalau
1: ya.
0: Kalau untuk kue ya?
1: Iya, buat

0: atau lihat kayak tutorial-tutorial juga gitu kemarin pas bikin pertama kali banget nastarnya?
1: Saya malah gak bisa mbak tutorial malahan. Iya, saya tuh dibilangin kayak mana ya, jualan tuh dibilang, dikata niat enggak gitu. Antara niat enggak gitu kayaknya
0: Jadi, awalnya.
1: Nah, semenjak masuk UMKM itu saya mulai, harus kayak gini, kayak gitu. Jadi memulai beranikan diri kayak ikut-ikut apa personal branding gitu kan, kayak mana packaging kita biar bagus, kayak
0: betul ya 92. Ini udah kelihatan karena kayak di stiker-stikernya Dian's Cake and Cookies segala macam.
1: Lucu ya.
0: Iya dong, itu tuh menarik banget Bun, apalagi kayak perpaduan warnanya tuh kan bikin orang wah tertarik banget buat melihat gitu.
1: Oh itu
0: loh, Bun.
1: Ide Putri Cantik itu yang bikin nama.
0: Wah. Putrinya Bunda maksudnya?
1: Hah?
0: Putrinya Bunda.
1: Iya, dia ngedesain sendiri. Kak aku bilang bikin nama apa ya Kak buat itu, nama brand mama tuh dibikinin tuh, kayaknya bagus deh kak. Akhirnya saya pakai dari dulu sampai sekarang.
0: Oh iya iya iya.
1: Dian's saya bilang dari Dian's Cake Cookies inilah bisa apa mengantarkan anak saya sampai sekolah.
0: Masya Allah.
1: Sampai wisuda ya, alhamdulillah. Sampai dapat gelar sarjana teknik.
0: Wow.
1: Gitu kan buat ibu-ibu di luar sana kalau punya keahlian bikin kue gitu ya, jangan ini deh, jangan malu-malu, terus aja olah. Saya juga awalnya nggak bisa supaya bagus, supaya mulus, supaya rapi itu kayak mana awalnya. Lama-lama kan belajar, oh kayak gini, sering-sering lihat, oh kayak gini packagingnya, oh rapi itu kayak gini gitu kan. Alhamdulillah dibantu sama rumah BUMN.
0: Wow, gitu. Iya dong ya. Jadi makanya bilang tadi kayak pendampingan tuh ada banget nih pasti. Termasuk kayak packaging gitu buat yang mungkin tidak terlalu paham untuk bagaimana ngedesain logo dan lain-lain, mungkin ada juga ya Bun ya semacam pendampingan di sana ya Bun ya.
1: Ada, didampingin terus. Kayak kita bikin personal branding gitu. Dibikin sampai kita cara kita mau kayak mana tuh ber-AI gitu kan diajarkan terus.
0: Wow, luar biasa banget nih ya. Kelihatan ya benar-benar kayak didampingi sampai sukses lah insyaallah kayak Bunda nih. Teman Prodio Bunda Dian tuh udah luar biasa.
1: Nanti Dian Cake punya toko kue yang sendiri amin, ya, amin. Yang besar, amin.
0: Amin, ya Allah ini yang diharapin banget ya. Tadi sebelum itu kayak sekarang Bunda kalau jualan di mana nih Bunda?
1: Kalau untuk online saat ini saya gitu. Lebih suka lebih open PO aja.
0: Open PO, oke.
1: Terus kalau terima pesanan kayak gitu, masalahnya saya sendiri juga sibuk juga karena ada kegiatan lain gitu kan. Jadi kalau ada pesanan minimal satu hari. Tapi saya selalu stok barang, jadi kalau ada pesan tuh bahannya ada kayak gitu, nggak pencarian lagi gitu.
0: Okay.
1: Kebetulan Dian Cake ini sudah masuk di semua 7-Day Kota Palembang.
0: Oh, ini dekat sini ada loh salah satunya 7-Day.
1: Tapi yang baru masuk baru Gabin Tapenya aja. Nanti nyusul Risol Mayo Coklat yang bervarian.
0: Wow.
1: Nanti dicoba ya.
0: Aduh,

0: yang kalau kita negur orang setiap hari itu nggak enak kali ya.
1: Ah,
0: iya. Saya orangnya agak cerewet Mbak Resti.
1: Iya.
0: Kan saya kalau jualan tuh saya maunya yang mau dimakan orang tuh bersih.
1: Iya sih, betul. Gitu, benar. Gitu. Justru itu nilai plusnya ya Bun ya di mata para customer pasti loh. Jadi kayak kalau belanja di Dian Cake and Goods pasti packagingnya rapi, higienis dan bersih. Pasti gitu loh Bun, maksudnya kan.
0: Kan kalau dilihat orang tuh pasti packagingnya dulu.
1: Betul. Iya tapi benar loh Bun. Kalau udah nyampe pas ngeliat, udah yang gimana kayaknya males banget ya Bun mau nyicip gitu.
0: Terus Mbak Resti, saya kalau bahan juga, kalau untuk bahan, saya juga sering dianjur, kenapa gak beli telur yang kayak gini? Saya gak mau, karena saya dari dulu saya kualitasnya seperti itu. Saya mempertahankan kualitas. Bahan-bahannya itu saya pakai yang berkualitas. Masalahnya saya sendiri juga ikut makan.
1: Bener ya. Jadi tetap menjaga barang-barang yang berkualitas untuk bahannya ya Bun ya.
0: Bahannya saya jaga banget gitu. Betul. Sekiranya apa ya, kata orang, ah ini kan murah loh, saya gak mau. Soalnya saya jualnya juga harganya juga beda sama yang lain.
1: Iya dong, ada rupa ada harga lah pokoknya ya Bun ya. Karena bahan-bahan pilihan mah gitu.
0: Nanti dicicipin Mbak Resti.
1: Ih mau banget Bunda.
0: Di komen-komen nanti.
1: Jadi aleman nih kayaknya Resti. Mau banget ini kayaknya nih.
0: Kebetulan pon saya namanya juga Resti.
1: Oh iya? Wow, luar biasa ya. Jadi memang Resti sama Resti di sini ya.
0: Resti ketemu Resti.
1: Iya, coba dibawa sekalian tadi ponakannya Bun.
0: Tadi tante, nah itu kakak tante, iya nah itu kakak yang itu yang jadi hostnya.
1: Iya, namanya sama soalnya ya, sama-sama Resti ya. Oke, jadi gitu nih. Tapi untuk pemesanan nih, misalnya teman Pro 2 yang lagi dengerin pengen pesan itu, tadi kan by WhatsApp bisa ya Bun ya? Nomornya bisa dilihat di media sosial atau di mana Bun?
0: Oh, itu kalau untuk nomor WA ada di IG, ada nomor WA-nya.
1: IG ya.
0: Atau di TikTok juga ada nomor WA-nya, saya cantumkan kalau enggak salah nanti
1: Pokoknya
0: tapi kebanyakan mereka tuh di WhatsApp.
1: Di WhatsApp ya Bun ya. Oke, tapi nomor WhatsApp-nya ada, jadi teman Pro 2 bisa langsung aja ke IG sama TikTok-nya ya Bun ya.
0: Oke.
1: Namanya apa Bunda?
0: Kalau IG-nya nama orangnya aja langsung.
1: Oh, langsung nama orangnya ya. Jadi Dian Ekawati langsung ya Bun.
0: 1502 IG-nya.
1: Oke. Oh, Dian Ekawati 1502.
0: Nah, kalau TikTok baru Dian Cake and Cookies.
1: Oh iya. Jadi beda nama akunnya ya. Kalau TikTok Dian Cake and Cookies gitu teman Pro 2 ya. Tapi kalau Instagram Dian Ekawati 1502 tadi ya.
0: Iya,
1: 1502. Nah, itu dia. Di situ ada bio-nya, ada nomor WhatsApp juga ya Bun ya. Mm-hmm. Jadi bisa banget nih yang mau PO ya, mau order langsung aja ya. Wah, di situ bisa nih. Tahu untuk kayak yang oleh-oleh pemesanan luar-luar juga Bunda masih bisa melayani juga atau gimana
0: luar,
1: tuh?
0: Kalau untuk luar itu belum berani.
1: Iya ya Bun.
0: Soalnya saya mikirnya gini Mbak, kalau makanan itu kan agak sensitif ya. Saya juga tidak bisa memaksakan, oh harus ini, oh biar dapat duit saya menghalalkan segala cara, saya gak mau kayak gitu. Saya kalau bisa saya kerjakan, kalau gak bisa saya gak kerjakan kayak gitu.
1: Wow.
0: Jadi kalau untuk sebatas Kota Palembang aja insya Allah bisa.
1: Iya. Luar biasa loh Bunda Eni ya. Ini pedagang jujur nih. Jadi gak mau yang aduh dimasukin macam-macam biar bertahan lama tuh. Enggak ya Bun ya. Biar mau keluar kota aman katanya, enggak ya Bun ya.
0: Makanya kan kita gak tahu ya kondisinya.
1: Betul banget nih. Betul ya teman-teman.
0: Nanti kita belajar lagi.
1: Iya.
0: Kemarin itu sudah diajarkan pengalengan itu. Cuman saya masih belum masuk kayaknya ya. Belum masuk banget. Maksudnya gini, kalau kayak kue-kue itu kan bertahannya paling 1 hari atau 2 hari.
1: Jadi
0: kalaupun dipakum juga kayaknya mungkin rasanya juga agak berubah kayak gitu.
1: Iya, agak sensitif. Betul. Karena berkaitan sama makanan tuh kan kayak perubahan itu bakal berasa banget ya Bun, kalau ada perubahan gitu.
0: Tapi
1: kan
0: ini,
1: ya.
0: Tapi ini Gabin ini pernah dibawa sama sepupu saya, kebetulan suaminya orang Turki. Wow. Ini dibawa ke Turki. Turki sudah sampai ke Turki nih. Gabinnya.
1: Jauh jalan-jalan Gabin ini ya
0: Bun. Start katanya gitu.
1: Oh,
0: Gabin tape.
1: Iya.
0: Jadi udah sampai Turki.
1: Oh, sampai Turki ya. Tapi bertahan dong kemarin untuk perjalanan ke Turki ya Bun ya. Berapa lama kira-kira katanya?
0: Hari.
1: Oh, memang karena 1 hari.
0: Iya.
1: Aman, 1 hari mah aman. Betul gitu kan ya.
0: Nah, ini Gabin ini bisa tahan 2 hari bisa.
1: Bisa 2 hari ya Bun.
0: Kalau di kulkas lebih awet lagi gitu.
1: Betul.
0: Lebih garing lagi.
1: Oh, iya. Tetap aja ya Bun ya. Biasa kalau kayak Gabin ini di kulkas berapa hari lah Bun baiknya nih Bun? Kalau di kulkas.
0: Kalau aku sih paling 1 minggu ya.
1: Satu minggu aja. Iya, betul.
0: Kalau 1 minggu sih sebenarnya sih enggak aman ya, cuman saya lebih mencari amannya lagi gitu.
1: Iya.
0: Paling tinggi 1 minggu lah. Tapi jarang ada sih yang nyimpan sampai 1 minggu.
1: Iya, enggak mungkin Bunda ya. Ini kayak sehari aja, udah ludes.
0: Satu hari udah habis gitu.
1: Bener, kalau kue-kue gini mah langsung aja habis. Kan bisa sambil nonton, ngerjain tugas, ya gak sih Bun?
0: Bener.
1: Simple banget juga gitu teman Pro 2.

0: ya. Pengemasan juga simpel banget nih.
1: Soalnya kalau ini manisnya saya dari susu. Oh, kalau tapenya agak asem, saya kasih gula. Tapi kalau tapenya manis, saya cuma pakai susu aja.
0: Oh, gitu.
1: Jadi aman deh kalau makan yang ada diabetes gitu ya. Insya Allah ya, aman kataku.
0: Iya, benar. Karena manisnya pas lah ya bun ya, gak berlebih-lebihan nih teman Pro 2. Waduh, keren banget ya. Jadi yang suka gaben tape nih teman Pro 2, harus banget cicip ya. Tapi ternyata seperti yang bunda bilang, varian bukan cuma gaben tape. Apa aja nih bunda kira-kira bun?
1: Kalau untuk setiap hari best sellernya, itu gaben tape, risol mayo, risol mayo ori, bisa mau juga yang mentai, atau mau yang cornet gitu. Tapi yang best seller itu risol, risol mayo, gaben tape, satu lagi mochi.
0: Mochi, ada mochi juga ya, bun.
1: Ada mochi.
0: Ya ampun seru banget.
1: Kami kalau event di kepemerintahan, sepamanya HIPMI ngadain acara diundang bazar. Dilihat masanya dulu, kalau masanya mahasiswa, saya jual risol mayo sama mochi.
0: Bener. Harus pinter-pinter lihat pasar juga ya bun ya ternyata ya.
1: Tapi kalau sepamanya ibu-ibu, saya jual gaben tape, biasanya brownies sama kue pie, pie buah.
0: Iya benar-benar. Wah, bunda pinter banget ya melihat dan memetakan. Oh, ini ternyata yang datang banyak mahasiswa nih misalnya.
1: Harus pinter Mbak Ersi.
0: Iya benar loh.
1: Soalnya kita nih sekarang kalau gak pinter-pinter jadi perempuan itu Mbak ya. Saya berprinsip kayak gini. Jadi perempuan tuh harus setara dengan laki-laki.
0: Yes.
1: Kalau saya suka nasihatin teman saya juga gitu. Kalau kita ini suami kita nih kalau enggak diambil Tuhan, diambil janda. Jadi harus siap mental. Ibu kan enggak Mbak Resti?
0: Bener bun.
1: Iya.
0: Kalau kita cuma
1: di rumah nadap tangan ke suami, tiba-tiba kita enggak punya suami.
0: Bener.
1: Nah, bun, jadi kalau aku pribadi jadi istri plus jadi ibu. Lebih baik juga sama-sama mencari uang.
0: Iya sih.
1: Bukan berarti suami kita enggak mampu menafkahi ya. Minimal dalam keadaan apapun kita bisa kerjasama bareng-bareng.
0: Iya betul, betul bunda.
1: Saya pengalaman ibunya udah banyak Mbak Resti. Saya cerita sedikit ya, mudah-mudahan di luar sana bisa dengar, bisa ambil hikmahnya ya.
0: Boleh,
1: umur 25 tahun saya bekerja di salah satu koperasi Telkom. Dulu di sana saya bekerja, suami saya kecelakaan di tahun 2023. Kecelakaan motor, koma 15 hari.
0: Wow.
1: Itu saat itu umur saya masih 25 tahun.
0: Masih muda banget ya.
1: Masih muda banget
0: ya.
1: Kerja pula. Anak saya lagi minum susu setiap hari itu sekaleng tuh 3 hari. Empagro A plus.
0: Susunya juga luar biasa.
1: Kan.
0: Jadi
1: kebetulan saya juga bilang kalau aku mau kayak gini terus, mau kayak apa rumah tanggaku, mau kayak mana anakku. Nah dari situlah bisa putar otak, aku harus bisa. Bisa akhirnya alhamdulillah karena saya ini titisan keluarga pedagang. Karena orang tua saya juga pedagang. Jadi kalau untuk berjualan tuh bagi aku gak mudah, gak susah gitu, gak sulit gitu ya. Karena saya juga orangnya suka kalau hal-hal marketing gitu. Kalau ngitung-ngitung duit ya, hobi kayaknya ya. Jadi di saat saya terpuruk, di saat saya jatuh, saya gak terpuruk, gak terlalu meratapi nasib gitu. Harus bangkit demi putri saya yang susunya yang saya harus usahakan ada gitu.
0: Betul.
1: Alhamdulillah.
0: Betul sih bunda.
1: Jadi kalau ibu sana, di luar sana yang punya keluhan, oh aku gak bisa ini, aku gak bisa itu, semua juga orang gak bisa. Aku juga awalnya gak bisa. Tapi di saat sudah jatuh ke badan sendiri, kalau kita ada kemauan pasti ada jalannya.
0: Iya betul bun ya. Jadi niat dan tekad itu yang penting
1: itu yang
0: banget
1: pertama.
0: Ya bun.
1: Kan saya udah bilang jadi perempuan jangan lembek, jangan gampang menyerah apa-apa. Oh gak bisa lah, aku gak suka, aku keras orangnya. Makanya saya bilang, makanya saya ditelepon Pak Iqbal, bu siap gak bu? Ya siap gak siap sih ya.
0: Iya dong ya.
1: Tapi saya enaknya Mbak Resti, saya kalau berdepan sama orang insya Allah ya. Ke siapa aja saya kalau untuk bersosialisasi, mungkin saya enggak ini ya, orangnya enggak minderan ya. Orangnya
0: pede
1: banget pokoknya.
0: Iya harus banget ya bunda. Iyalah ya.
1: Jangan pada batasnya aja kan kepedeannya ya.
0: Iya kan. Harus banget dong pede gitu. Termasuk dalam berusaha ya jualan, kita harus punya percaya diri juga kan bun.
1: Iya itu yang pertama dulu.
0: Bener loh teman Pro 2. Jangan takut. Iya.
1: Kalau kita berjualan sisti berusaha. Pokoknya mulai usaha, nanti rugi takut lagi. Enggak bakal maju.
0: Bener.
1: Semua orang berusaha itu jungkir balik jatuh bangun itu udah dirasain.
0: Iya betul.
1: Cuman tetap bangkit, jangan menyerah kayak gitu kan.
0: Bener ya teman pro 2, jangan baru dikit-dikit langsung aduh udahlah
1: capek
0: gitu
1: deh,
0: kan.
1: Gitu ya.
0: Iya, udah capek. Terus misalnya suka mikir gini, aduh pokoknya jualan tuh harus laku, kalau nggak laku udah nggak semangat lagi gitu.
1: Berhenti
0: kan.
1: Berhenti jualan.
0: Nah, gitu sering yang gak baik. Gitu ya, Bun ya.
1: Yang kayak gitu ya, yang nggak boleh gitu ya. Kalau dalam orang berjualan, berdagang itu, saya dulu ingat omongan bapak saya. Kalau kita sudah melangkah memijakkan sesuatu yang kita inginkan, sebabnya kita mau jualan gitu ya, langkahkan kaki pertama, jangan pernah mikirkan mau ke belakang lagi, jatuh gak ya, mau ke samping lagi, jatuh gak ya gitu.
0: Iya benar.
1: Lihat ke depan, bangunnya tuh bangkit terus.
0: Jangan tanggung-tanggung ya intinya Bunda. Iya, ya harus
1: kalau mau terjun
0: semangat.
1: Ya
0: iya betul.
1: Tapi kalau masih tanggung mendingan gak usah deh.
0: Iya. Iya loh Bun. Iya. Beberapa orang udah bilang mending gak usah deh kalau saatnya tanggung-tanggung.
1: Iya,
0: gitu kan.
1: Iya, kalau kita
0: kan,
1: ragu Bun. Segala sesuatu kalau kita ragu mendingan gak usah deh.
0: Iya.
1: Hasilnya
0: iya,
1: gak
0: iya.
1: baik.
0: Iya kan, jadi harus tekadkan ya, niat iya. dibulatkan banget itu teman pro 2 ya.
1: Waduh. Oh seru ya.
0: Iya loh tapi ya.
1: Sering-sering ya undang Dian Kengkek.
0: Iya dong.
1: Ngasih inspirasi buat ibu-ibu di luar sana yang lemah gitu kan.
0: Iya benar banget. Karena banyak gitu kan, aduh ibu rumah tangga nih gak bisa ini gak bisa itu. Terus lagi banyak banget yang nunggu, aduh yang nada doang ke suami. Jadi kalau bisa kita punya penghasilan sendiri ya Bunda ya. Itu tuh yang bagus banget juga.
1: Minimal kayak gini loh Mbak, suami kita mungkin penghasilannya gak cukup sumpahnya, gak cukup. Terus kita juga diam aja di rumah, ya tambah segitu-gitu aja gitu kan.
0: Bener,
1: tapi kalau
0: bener.
1: Kita bantu, minimal yang tadinya kita beli tahu satu, bisa beli tahu dua.
0: Iya betul, kan. Betul banget.
1: Aku selama ini sudah mau 27 tahun nikah. Alhamdulillah sih.
0: Lancar ya, ya Bun. Alhamdulillah ya, ya gitu
1: alhamdulillah
0: ya Bun ya. Ada aja gitu jalannya ya Bun ya, betul.
1: Kan waktu masa putri saya kuliah itu sempat apa ya, saya dulu pernah di kantin SMA 5 juga, jualan di kantin SMA 5, itu banyak anak saya dulu
0: ya?
1: Di sana. Saya suka anak-anak soalnya.
0: Oh luar biasa ya iya. Bunda ya.
1: Tempat curhatnya mereka ya. Abis dari sana vakum, saya jualan ya open PO aja di rumah. Kebetulan mana yang teman-teman yang udah tahu, yang sudah tahu rasa gitu kan. Kalau ada acara event di kantor, dia pesan kue ya untuk kue tampah untuk di meja gitu. Saya sanggupin dengan harga segini. Saya tanya mau harga berapa gitu kan, saya gak mau menekankan. Nah satu lagi ya Mbak ya, kalau orang berdagang jangan fokus dengan satu harga. Kalau pokoknya oh aku harganya segini, kalau saya enggak, saya adakan.
0: Oh menyesuaikan ya Bunda ya.
1: Iya.
0: Menyesuaikan banget ya.
1: Jadi saya yang trik orang berdagang harus kayak gitu. Sepamanya aku maunya bisanya segini. Oh enggak apa-apa saya terima, asal bentuknya banyak kayak gitu.
0: Iya.
1: Enggak apa-apa untung sedikit, yang penting saya mencari relasi gitu.
0: Iya bener banget Bunda. Wow beneran loh, ini jarang banget yang kayak gini Bunda. Karena orang tuh biasa terpatok pada satu harga kan.
1: Iya.
0: Harga kita segini nih, jadi ya udah berarti nggak bisa gitu kan.
1: Iya,
0: tapi kalau Bunda diterima ya Bunda.
1: Kalau saya nggak mau.
0: Iya.
1: Kalau budgetnya orang, aku maunya harga segini, bisa nggak Dian? Bisa.
0: Ya
1: saya akalin kayak gitu. Tapi tanpa mengurangin rasa ya.
0: Iya benar.
1: Saya akalin aja minimal masih dapat tipis-tipis, nggak apa-apa. Saya yang pertama, yang kalau saya berjualan tuh saya cari dulu itu link untuk jualan dulu. Saya cari orang dulu,
0: pelanggan
1: dulu. Masalah nanti untung apa enggaknya itu dibahas nanti.
0: Betul Bun. Udah dapat link itu kayak udah lancar ya Bun
1: iya.
0: ya. Karena nih orang pasti bakal cerita
1: iya.
0: lagi kayak yang lain-lain.
1: Akhirnya kan saya pernah dapat berapa cerita, salah satunya aja. Dulu salah satu langgan saya itu orang Pusri. Kebetulan anaknya tuh suka banget namanya Risol Mayo. Mungkin awalnya ibunya juga dia bilang sempat, Dian dulu ibu agak kurang yakin kata gitu ya. Gak apa-apa Bun, saya malah dikritik tuh malah suka. Namanya Dian kurang ini saya lebih suka. Jadi saya belajar, oh berarti harus diginiin, harus dibesarin dia gitu. Jadi dia bilang, waktu itu saya ke Jakarta, waktu itu saya ke Lampung. Dia pesan di Selma yang gak ada karena anaknya diminta terus. Dibeli di tempat lain, jadi dimakan sama anaknya. Mami, ini bukan punya Tante Dian, katanya gitu. Bukan Tante Dian, nggak enak, nggak mau, katanya gitu. Jadi saya merasa, ya Allah, review orang.

Kita kita cari uang itu nggak malu, selagi halal tuh bener. Apa aja kita lakuin gitu kan. Oh, dari situlah pamannya ikut kumpul, saya bawa produk, dia tuh mau cicipin mereka ya, buat tangan, kak enak nanti pesan ya bunda pesan, oh gitu, oh, alhamdulillah ya gitu, jadi dari mulut

0: pasar. Bisa nggak harga segini dan bisa bunda bikin hampers dodian tapi harga budget segini bisa.
1: Wow, jadi insya Allah bunda ini tidak mengecewakan orang ya, tidak mau mengecewakan orang ya, maksudnya Allah, gitu ya bun ya. Betul loh, luar biasa banget loh ya teman Pro 2. Wow, jadi emang jualan dan kayaknya punya hati yang lembut sih kalau aku bilang bunda
0: Masya
1: nih kan.
0: Allah.
1: Iya kan, paling nggak bisa nolak apalagi kalau anaknya yang minta tuh kayak wah ya udah deh diusahakan banget ya gitu ya bun.
0: Sih kebetulan emang suka sama anak-anak sih.
1: Iya iya. Bunda,
0: dari anak
1: bener.
0: Kecil sampai yang kuliah pun yang namanya manggil saya tante, bunda itu ngerasa kayak anak sendiri kali ya.
1: Oh ya ampun.
0: Iya, saya suka anak-anak. Kalau Mbak Resti punya anak boleh titip saya.
1: Wow, dengan senang hati. Langsung dengan senang hati. Wah, iya. Kesenangan nih emaknya nih malah ya. Oke deh, luar biasa ya bunda ya. Wah, gak terasa setengah jam loh kita ngobrol tanpa jeda ya. Biasanya tuh 20 menit udah pakai jeda lagu. Ini enggak ya, luar biasa
0: kayaknya
1: banget nih.
0: Kayaknya bintang tamu yang hari ini kayaknya spektakuler banget ya.
1: Iya dong, harus menyenangkan loh bunda. Karena ternyata banyak banget yang di-share kan ke teman Pro 2 gitu loh ya. Kita mau jeda sebentar teman Pro 2. Kita bakal lanjut, masih banyak yang harus dikepoin. Karena masih banyak juga pertanyaan yang belum kita tanyain sama bunda pasti ya. Kalau kamu pengen juga tanya-tanya, boleh banget silakan WhatsApp ya di 0816 1106916, atau bisa ke aplikasi RRI Digital boleh. Dan juga kita live streaming di YouTube channel Pro 2 Palembang. Bunda kita rehat bentar ya bun, bentar aja. Teman Pro 2, kamu jangan kemana-mana. Kita bakal balik lagi ya. Masih di Santai Siang UMKM yang nguliner, ngomborolin usaha entrepreneur. Pastinya bareng aku, Resti Chandra, dan bareng siapa bunda?
0: Dian Cake and Cookies.
1: Yeay, tetap di Pro 2 FM.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih,

0: Gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
1: Eh, benar banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
1: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih? Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

0: Prodia FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih ngobrol ya siang hari ini di Santai Siang edisi UMKM ya. Kuliner, ngobrolin usaha entrepreneur. Dan kali ini masih bersama dengan Bunda Dian Ekawati, ownernya Dian's Cake and Cookies.
1: Selamat
0: siang. Menyenangkan banget loh, sepanjang lagu pun kita masih ngobrol ya Bun ya. Jadi emang banyak tukar cerita gitu loh, Bunda juga banyak cerita-cerita. Dan sekarang juga kayaknya sudah, kayak aku bilang, udah selangkah lebih maju loh teman Pro 2 gitu kan. Perizinan udah, PIRT proses ya Bun saat ini kan. Wow, karena memang tuh kayak kalau makanan terus kayak kita tuh merasa lebih tenang ya Bun ya. Berasa kayak yang aduh ini berarti udah diakui nih, udah gitu diakui aja. Betul banget gitu kan ya. Apalagi untuk produk kuliner gitu teman Pro 2 ya. Oke, kita mau bacain WhatsApp yang udah masuk ya Bunda ya, boleh ya?
1: Boleh.
0: Iya deh, di 0816-1106-6916 ya teman Pro 2. Atau juga melalui aplikasi RRI Digital juga boleh banget ya. Dan sekali lagi kita live streaming di YouTube channel Pro 2 Palembang gitu deh. Ngobrolnya bareng Bunda Dian Ekawati. Nah Bunda, tapi mau nanya soal ini Bun. Biasa kan orang tuh kayak berpikir kalau mau bikin usaha nih kayaknya modalnya nih harus gede misalnya gitu-gitu lah Bunda. Kalau Bunda awalnya permodalan segede apa Bun, harus gede gak sih Bunda, atau mungkin biasa aja sebenarnya, tergantung.
1: Enggak sih Mbak, saya modalnya kak waktu awal bikin nastar itu paling 200.000 deh kayaknya.
0: Iya kan.
1: 200.000
0: ya,
1: tuh saya
0: banyak banget.
1: Usahakan dapatnya ya seberapa aja gitu. Penting saya usahakan bisa bikin itu dulu gitu.
0: Iya.
1: Kalau orang jualan tuh enggak mesti modal gede sih. Lakuin dulu mana yang bisa kita lakuin dengan modal yang seadanya.
0: Seadanya lah yang kita punya lah ya Bun ya.
1: Kalau semuanya kita modal 100.000 dapatnya berapa piece, ya berapa piece dulu jualin gitu.
0: Oh iya dong, jadi jangan langsung masak. Apalagi kalau untuk di awal ya Bunda ya. Di awal kita masih mau cicip-cicipin orang gitu kayaknya. Jangan terlalu yang banyak-banyak dulu banget ya Bunda kayaknya ya.
1: Kalau kita masih apa ya, masih baru melangkah gitu ya. Masih bayi lah kata orang gitu ya. Kalau bisa sih yang seadanya aja sih dulu. Coba-coba dulu.
0: Betul.
1: Perkuat kualitasnya aja dulu. Rasanya. Kalau merasa sudah berani untuk terjun gitu kan, boleh kita mau bikin banyak gitu. Kalau orang dagang tuh dibilang orang tuh susah-susah gampang ya. Kata orang tuh, gampang berdagang. Iya sih gampang. Mencari linknya yang susah. Siapa yang bakal beli itu pas mencari pasarannya itu yang susah gitu. Mau dipasarkan kemana gitu kan. Kalau kita gak pandai-pandai, ya sebatas itu aja.
0: Betul. Wah gitu lah teman Pro 2 ya.
1: Terus saya juga kalau ada orang bilang kak titip di warung, saya malah gak mau Mbak Resti.
0: Oh
1: iya. Iya. Karena saya satu, kalau yang saya titip di warung, di warung itu mati kalau kata saya. Matinya tuh gini, kalau sepamanya gak laku balik ke saya.
0: Oh iya.
1: Jadi kan saya open PO, jelas sudah diambil orang. Kalau untuk pemula, kalau untuk pemula ya, kalau untuk pemula aja mending cari dulu deh tempat yang dimana kau bisa diterima dagangannya kayak gitu. Kalau sepamanya sudah ada, gak apa-apa kita mau bikin berapa banyak. Kalau saya kalau untuk nitip-nitip ibaratnya ke tapi tempat-tempat tertentu ya. Kalau nitipnya kayak di warung-warung itu, saya gak, emang jelas saya gak mau. Produk saya ini ibaratnya kita kan minim nih pamannya biayanya. Terus kita titip warung, kita menunggu dengan belum pasti kan. Habis apa enggak kita kan enggak tahu. Perputarannya itu mati kalau kata saya. Tapi kalau kita nitipnya di tempat yang agak berkelas gitu kali ya, yang notabene banyak peminatnya, enggak, saya malah terjun. Makanya saya ke Seven Days, saya terjun kayak gitu.
0: Waduh, sudah merambah Seven Days loh ya, teman Prodo merambah di sana nih malah ya.
1: Sambil kita cari yang lain-lainnya.
0: Iya. Sambil jalan ya Bunda pasti ya, gitu ya. Tapi memang Bunda seperti dibilang tadi punya harapan kayak punya store sendiri di kemudian hari ya Bunda.
1: Kepengen banget, masya Allah itu impiannya sedari dulu.
0: Amin. Mudah-mudahan aja dong teman produk kita doain ya Bunda kita ini.
1: Amin.
0: Ya.
1: Amin, doain ya buat semua.
0: Mudah-mudahan aja. Jadi termasuk itu kayak harapan saat ini ya Bun ya.
1: Iya, harapannya harapan adalah saat ini punya kayak gitu.
0: Iya
1: yang
0: dong.
1: Pertama sih sehat dulu ya.
0: Sehat pasti, pasti ya.
1: Sehat dulu ya. Aku pengen juga kayak mana ya, kalau di hari tuanya itu, oh ya itu punya oma gitu.
0: Iya
1: itu bakery-nya oma, kayak aku pengen
0: Masya
1: dikenal kayak
0: Allah.
1: Gitu.
0: Amin. Amin. Mudah-mudahan ada jalannya. Karena kayak kita lihatnya teman Brodo, Bunda Dian ini kan orang yang optimis banget ya, semangat iya. terus gitu kan ya. Mudah-mudahan dimudahkan deh
1: amin.
0: Jalannya. Amin. Amin ya. Oke deh, ada yang udah masuk nih WhatsApp kita di 0816-1106-916 ya. Halo, selamat siang buat Laras yang ada di radial. Katanya mau nanya sama Bunda, pernah gak pas bikin kue terus gagal?
1: Oh. Sering banget.
0: Tetap sering
1: banget, ya, sering banget. Sering banget. Itu
0: tapi dulu kan, dulu.
1: Iya, dulu.
0: Sekarang mau udah enggak? Ya, benar.
1: itu salah satu prosesnya. Proses kalau awal-awal itu kadang kesel gitu ya. Itu pastilah ya, manusiawi ya.
0: Iya
1: aku gagal sih.
0: Sih
1: gitu ya, aku gagal sih gitu. Tapi dari situlah kita belajar. Dari gagalnya itulah kita belajar. Apa sih yang kurang? Apa sih bisa kayak gini? Kok bisa kayak gini gitu. Oh, saya satu lagi Mbak Esti.
0: Apa
1: saya
0: tuh?
1: Dulu enggak suka bertanya-tanya sama orang. Saya ini orangnya dibilang dikategorikan teman tuh sombong katanya.
0: Oh.
1: Iya, saya tidak pernah mau bertanya sama orang. Paunya, kamu bikin itu kayak mana belajar? Enggak pernah mau. Saya orangnya.
0: Kenapa
1: jadi
0: agak
1: saya berkreasi
0: ini?
1: Sendiri.
0: Oh, berkreasi sendiri.
1: Iya,
0: oke. Okay.
1: Takaran sendiri, apa sendiri kayak gitu.
0: Iya.
1: Jadi kalau
0: iya.
1: pernah saya dulu ikutin dulu di YouTube. Saya pernah ikutin YouTube. Tetap gagal. Kayaknya iya, mendingan versi gue deh gitu.
0: Ternyata versi sendiri lebih baik ya Bun.
1: Iya,
0: ya.
1: Versi sendiri itu lebih baik. Terus lagi juga, kayaknya enak punya gue sendiri deh gitu.
0: Iya.
1: Kayaknya
0: iya,
1: lebih
0: iya.
1: apa ya? PD-nya tuh lebih gede kali ya.
0: Bener. Ini berkreasi sendirilah ya Bunda ya, sampai iya. dengan dapat resep yang pas gitu ya Bun. Wah, itu juga nih yang sudah dijalani sama Bunda sampai dengan sekarang gitu kan
1: iya.
0: ya. Oke deh, nih kan. Kita mau masuk lagi pertanyaan selanjutnya nih dari Arya di Kalidoni katanya. Bunda mau tanya best seller-nya apa nih dan rate harganya berapaan kira-kira?
1: Oh, kalau best seller-nya Risol Mayo itu yang kalau yang ori 3,5. Kalau untuk coklat, matcha, taro itu saya samain harganya.
0: Oh, samain. Iya. Wow, luar
1: itu
0: biasa.
1: Itu kalau untuk kalangan ini ya saya samain, tapi kalau udah masuk ke tempat yang ini saya 4,000 biasanya.
0: Luar biasa loh.
1: Kalau sama saya cincai sih urusan masalah harga.
0: Iya kan Bunda. Iya. Bunda ini benar-benar menyesuaikan juga sama iya kan.
1: Saya tidak mau memaksakan harus
0: iya.
1: segitu harganya. Kadang
0: betul.
1: Kita kan gak tahu budget orang gitu kan. Kantong orang kita kan gak bisa disamain semua ya. Jadi saya ngikutin harga dia. Kalau semuanya Bunda aku bisa harganya segini bisa gak? Bisa. Saya usahakan. Selagi Masya itu
0: Allah.
1: Tidak merugikan ya.
0: Benar.
1: Adakan.
0: Wah, wow, luar biasa loh Bunda ini sangat pengertian ya. Jualan pengertian tuh ya kayak Bunda ya. Pokoknya menyesuaikan lah ya. Mungkin kayak dengan dompetnya mahasiswa gitu ya Bunda ya. Disesuaikan juga nih. Dan itu beda sama yang pada umumnya gitu deh. Jangan-jangan orderan nih Bun.
1: Lupa matiin data.
0: Oh alah ya.
1: Maaf ya Allah.
0: Iya kan, dikira jangan-jangan orderan yang masuk nih ya langsungnya.
1: Tadi udah bilang juga lagi kan pagi tadi cuma ngerjain itu kan buat pesanan orang. Jadi nggak bikin pesanan dulu untuk hari ini.
0: Oh iya iya iya.
1: Untuk RRI ya.
0: Wah wow, luar biasa lo terharu banget nih Bunda ya. Karena Bunda pengen berbagi pengalaman, berbagi ilmu gitu ya sama teman Pro 2. Jadi waduh spesial lo hari ini Bunda nggak bikin malah ya. Luar biasa banget ya. Tapi orderan tertinggi berasa nggak Bun? Misalnya kayak momen-momen kayak jelang Lebaran atau apa gitu, ada gak sih Bun yang kayaknya ini pemesanan tertinggi banget nih orderannya? Pernah yang kayak gitu Bun?
1: Ya kue kering.
0: Kue kering ya Bun ya?
1: Selama bulan puasa itu.
0: Waduh luar biasa nih. Jadi Bunda ini kita yakini banget nastarnya, putri saljunya pasti best punya nih.
1: Insya Allah. Boleh dicoba nanti bagi yang
0: Amin.
1: Pengen kenal Dian Cake and Cookies boleh. Cicip dulu setelah nanti tahu rasanya. Silahkan dipesan-pesan ya.
0: Iya dong.
1: Harga menyesuaikan konsumen.
0: Tuh kan beneran loh. Aku tuh bener salut banget loh sama yang suka menyesuaikan konsumen gitu loh Bunda ya. Karena ya udah kalau kamu pengen ya udah berapa deh nanti kita usahakan gitu ya Bun ya.
1: Saya selalu kayak gitu.
0: Luar biasa nih ya teman Bro 2. Ayo yang mau punya acara dengan budget terbatas misalnya ya, tapi kamu pengen ya cake and cookies ya punya Bunda Dian sini, langsung aja bisa dibicarakan ya Bun.
1: Kalau saya siap juga menyiapkan juga untuk hampers lebaran atau hampers buat lamaran.
0: Wow.
1: Untuk kue keringnya atau kue basahnya boleh dijapri dengan harga yang dipinta juga sesuai konsumennya.
0: Luar biasa ya. Di mana coba kamu bisa belanja dengan harga yang menyesuaikan dengan kantong kamu guys. belum ada nih kayaknya.
1: Tapi digaris bawahi loh Mbak Resti. Nanti mintanya A dengan budget B mungkin kali ya.
0: Ya kira-kira juga yang mesen ya kan. Yang penting kira kamu tercapai gitu kan. Ya pengen makan gitu. Kue ini dapet
1: sesuai
0: gitu.
1: Budget konsumen lah maunya. Aku pengennya hampers itu harganya segini. Saya siapkan insya Allah.
0: Siapkan gitu ya. Jadi bunda tuh gak matok harganya, memang harus segini enggak, menyesuaikan. Tapi kamu juga menyesuaikan juga ya teman pro 2 ya.
1: Iya.
0: Iya pokoknya sesuai banget lah dengan permintaan kamu dan sesuai dengan budgetnya juga pasti ya bunda. Luar biasa dong teman pro 2 ya. Oke deh, ada lagi udah masuk nih ya di 0816110696 ya. Ini WhatsApp dari 088286285 sekian-sekian katanya. Bunda kasih tips dong gimana biar bisa percaya diri untuk berjualan. Sebenarnya masih ragu, tapi tuh pengen banget, cuman khawatir kegagalan aja. Ini yang dibilangin tadi.
1: Oh,
0: khawatir kegagalan.
1: Kalau kita mau jualan tuh harus pede.
0: Iya dong.
1: Kalau Mbak itu kan baru mau jualan takut tuh. Katanya gitu kan, gak boleh takut. Kalau kita mau terjun ke bisnis itu harus berani. Harus okay. Berani, harus pede. Satu, kalau kita sepamanya punya kawan, kawan dulu yang kita ini apa, yang kita ajak dulu. Gue punya produk nih gitu. Jangan malu untuk mempromosikan.
0: Oh iya dong
1: gitu. Itu intinya ya. Kalau kita diam aja, siapa yang kenal produk kita.
0: Iya gitu. Masa jual diem-diem doang.
1: Triknya sih gak banyak kalau aku ya. Kalau mau untuk pemula, kalau mau ingin berjualan gitu kan, mulai berjualan itu kalau bisa testerkan dulu. Beri tester untuk orang lain. Pamannya kita punya kantor, testerkan dulu di orang kantor. Segini nanti kalau untuk mau tanya-tanya nanti, Mbak dengan budget segini nanti aku jual berapa, nanti boleh sharing-sharing sama saya. Saya selalu terbuka untuk siapa aja yang untuk bertanya. Saya tidak pelit dengan ilmu karena saya juga orangnya lebih suka ngobrol.
0: Iya sih, kelihatan bunda.
1: Boleh japri, boleh sharing-sharing ke saya, boleh kayak gitu. Sebenarnya saya pengen juga bikin vlog sendiri gitu ya.
0: Pasti
1: cuma saya belum pengen Mbak Resti, karena gak ada anak saya di rumah. Tapi kan kalau, iya saya tuh orang.
0: Iya.
1: Saya kalau untuk orang lain, saya gak pernah mau bertanya Mbak Resti. Kayak gitu orangnya. Saya tuh dibilangin, di kategori teman saya tuh sombong katanya.
0: Bukan sombong sih, mungkin gak mengerepotin. Positif aja mikirnya gitu kan.
1: Iya saya orangnya gitu. Jadi saya kalau bisa segala satu yang saya punya ya hasil kreasi saya sendiri.
0: Iya sih gitu. Betul ya. Wow, ditunggu ya, mudah-mudahan bisa nge-vlog beneran bunda. Amin. Karena pasti banyak banget yang nungguin ya.
1: Tunggu pede.
0: Ada channel ya.
1: Agak kurang pede ya kalau untuk
0: tapi banyak loh bunda. Gak usah, aku tuh kayak suka lihat misalnya Facebook aja yang banyak banget mamanya nih Facebook gitu kan. Ntar ada aja loh, mau bikin ini begini-gini ya caranya gitu lah. Ntar ada aja bikin-bikin video gitu bunda.
1: Iya, cuman saya belum waktunya kali ya. Nanti tunggu waktu ya agak aduh kayak sibuk banget gitu ya.

0: juga, masya Allah. Ya teman Pro 2, buat yang mungkin mau sharing, mau tanya-tanya, mau belajar, boleh banget saya. Kayak Bunda Dian ini welcome banget ya. Pokoknya kamu cari Instagram dan juga TikToknya. Tadi Instagramnya Dian
1: Ekawati 1502. Lihat 1502. Aja logonya foto profilnya kue pai buah.
0: Oh iya iya iya ya. Yang foto profilnya pai buah ya itu adalah akunnya Bunda Dian ya.
1: Di situ follow aja.
0: Follow aja, bisa DM di sana.
1: Atau mau di Dian Cake and Cookies di TikTok.
0: Di TikTok ya, Dian Cake and Cookies. Dian sih ya, Bun pakai S ya.
1: Dian
0: Cake and Cookies. Jadi kita nomor 2, Dian's Cake and Cookies. Itu untuk akun TikToknya.
1: Atau boleh mau ke WhatsApp boleh.
0: Oh iya iya.
1: Dengan dicatat ya. Kalau yang mau nyatet itu mau save 0895 0835 9880.
0: Nah itu dia ya teman Pro 2.
1: Kalau mau sharing-sharing, bukan mengajarkan ya. Kalau mau sharing-sharing,
0: iya benar. Mau sharing-sharing boleh. Apalagi order-order mah lebih boleh lagi.
1: Mana-mana ya, owner-owner pemula yang masih malu, yang masih ragu-ragu, boleh sharing-sharing. Saya selalu mensupport orang-orang yang baru-baru mulai jualan.
0: Luar biasa ya Bunda ya. Karena memang orangnya mengayomi Bunda nih.
1: Sebentar lagi jadi ibu dewan kali ya.
0: Iya, amin amin amin. Iya kan, ini mendengarkan suara rakyat kecil banget nih ya Bunda. Kalau saya jadi dewan ya. Oke deh, wah udah jam 1 aja Bunda. Beneran gak berasa kan hari ini kan. Padahal tuh sebenarnya masih banyak banget yang pengen kita obrolin. Tapi karena waktu kita udah kelar nih teman Bro 2. Terima kasih banyak. Tapi Bunda, sebelum kita akhiri, pesan apa yang pengen Bunda sampaikan ya ke teman Pro 2 kita nih, boleh silahkan Bunda.
1: Jangan pernah berhenti untuk berjuang. Kalau selagi masih ada jalan, yakin, percaya, berusaha, insya Allah pasti ada jalan. Iya. Jangan pernah takut untuk melangkah.
0: Oke.
1: Soalnya di depan sana masih banyak yang kita dapat.
0: Iya dong.
1: Asal mau belajar, belajar dan belajar.
0: Nah itu dia ya teman Bro 2, belajar, belajar, belajar. Karena mungkin Bunda juga tetap belajar terus ya Bunda ya setiap harinya.
1: Iya selalu.
0: Luar biasa loh.
1: Segala sesuatunya. Walaupun kita sudah tahu, pasti mau belajar.
0: Pasti dong ya, karena belajar terus gitu kan ya. Harus banget tuh. Oke, terima kasih banget loh Bunda. Sayang banget waktunya terbatas. Tapi seneng banget
1: banyak. Udah ya diundang di RRI Pro 2 Palembang 91,6 FM Palembang.
0: Iya loh, luar biasa Bunda.
1: Terima kasih banyak
0: waktunya. Sama-sama.
1: Kalau ada salah-salah kata.
0: Enggak kok, seneng banget hari ini bisa didapetin ilmunya sama Bro. Kayak dapat sharing ilmu banget ya, dan juga pengalaman dari Bunda Dian.
1: Amin,
0: semoga
1: amin
0: sukses buat usahanya pasti.
1: Amin, ya, amin banget. Juga Mbak Resti ya, semoga sukses juga amin selalu.
0: Amin, amin.
1: RRI-nya juga sukses selalu. Kedepannya jadi lebih baik dan lebih baik terus.
0: Amin ya Allah.
1: Sering-sering ya undang
0: loh
1: Dian ke sini.
0: Pasti ntar kita undang lagi dan order-order harus
1: ada
0: ya,
1: acara-acara tolong diundang ya.
0: Beres Bunda. Oke, sekarang terima kasih Bunda, sampai ketemu lagi ya Bunda.
1: Mbak Resti, terima kasih banyak waktunya.
0: Sama-sama.
1: Juga buat rumah BUMN terima kasih banyak. Buat
0: iya
1: RRI-nya juga terima kasih banyak. Thank you so much.
0: Iyo, sama-sama, welcome Bunda. Bye-bye. Aduh, seru banget ya. Berasa gak mau berhenti ngobrol sama Bunda Dian Ekawati. Tapi karena waktu kita udah kelar juga teman Pro 2 ya. Mau bilang terima kasih banget juga buat kamu yang terus dengerin Pro 2 FM ya. Dari Santai Siang edisi UMKM ya. Nguliner, ngobrolin usaha entrepreneur. Aku udahan dulu, tapi tenang aja nih ya. Santai Siang bareng Pro 2, bareng Resti Chandra masih bakal hadir buat kamu sampai jam 3 sore nanti. Jadi kamu jangan kemana-mana dong ya. Terus aja di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Dan yang pasti, terus aja stay tune dan terus dengerin hal-hal positif dan menyenangkan bareng Pro 2.
2: Udahan dulu ya, Nguliner hari ini. Sampai ketemu di program Nguliner selanjutnya. Nguliner, ngobrolin usaha entrepreneur.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian

Dan bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana. OTW.
1: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi, tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal, dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Aduh, sakit kepala perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
2: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
3: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
4: Ilmunya lebih sadis dari kita komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh.

0: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
1: Lucu banget deh, sampe ngakak.
2: Wes, nonton apa sih Kevin? Kayak seru banget.
1: Ini loh Dinda, lucu banget. Pago di anak spesial gitu. Lihat deh.
2: Astaga Kevin, gak lucu sama sekali. Gimana perasaan penyandang disabilitas kalau lihat ini?
1: Ah, kamu mah lebay. Ini kan canda doang. Lagian lihat tuh komennya, semua pada ngakak loh.
2: Banyak yang setuju, belum tentu benar. Justru artinya masih banyak yang belum sadar kalau ini itu tindakan ableisme.
1: Hah? Ateis? Istilah apaan lagi tuh?
2: Ableisme. Ini istilah yang digunakan untuk menggambarkan sikap, tindakan, atau pandangan yang mendiskriminasi penyandang disabilitas. Bentuknya mulai dari stereotip, perlakuan gak adil, sampai pandangan yang merendahkan penyandang disabilitas. Yang kamu tonton tadi, itu salah satu contoh stereotip yang merendahkan mereka. Udah banyak pemerhati disabilitas yang menilai kalau edukasi ke masyarakat terkait isu ini sangat penting agar kita dapat menghargai dan tidak mendiskriminasi penyandang disabilitas. Mereka juga sama seperti kita, punya perasaan, hak, dan kesempatan yang sama. Jadi, udah tugas kita untuk saling edukasi, bukannya malah menormalisasi yang gak benar.
1: Ah, gitu ya? Kayaknya aku harus lebih belajar deh, biar lebih menghargai sesama. Kalau gitu, aku bakal balas mereka deh, biar mereka juga sadar kalau ini tuh gak boleh dinormalisasiin.
2: Bener banget, Kevin. Aku bantuin kamu ya.

0: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Makasih teman-teman panitia yang sudah hadir di rapat hari ini. Agenda kita adalah membahas tentang lomba dance yang akan kita laksanakan. Saran guru pembina, audisinya online dulu.
2: Setuju ketua. Konsepnya kita pakai dance yang lagi viral aja, kayak gaya hip hop internasional gitu.
3: Setuju. Sekarang kan banyak macamnya tuh. Bisa street dance, contemporary dance, atau urban dance choreography.
4: Kenapa nggak kita buat kombinasi gerakan tari tradisional aja?
3: Ah, tari tradisional kurang menarik, nggak bakal FYP. Orang sekarang sukanya yang luar negeri.
4: Justru itu, kita bisa bikin modern dance dari kombinasi gerakan tari tradisional kayak tari tangga.

0: Tapi lomba di sekolah sebelah gak kedaeran gini deh.
1: Kita bisa jadi beda dengan mengangkat budaya sendiri. Sebagai generasi muda, kita harus melestarikan budaya dengan aksi nyata, berkarya, mengenalkan, dan banggakan.
2: Iya ya, ini jadi kayak slogan, lestarikan budaya, dimulai dari kita.
3: Gimana semua? Setuju?
4: Setuju!

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Kita kan disuruh bikin kelompok. Kamu mau kelompok sekelompok sama siapa?
2: Sama aku aja, Yun.
3: Jangan sama Stephanie deh.
1: Loh, kenapa emangnya?
3: Dia kan Cina. Katanya orang Cina tuh pelit. Nanti kita gak dikasih makan kalau kerja kelompok di rumahnya.
1: Hah? Masa sih?
2: Astaga. Hey, gak boleh ngomong gitu tahu.
3: Emangnya kenapa? Aku kan cuma bercanda.
2: Bercanda juga tetap salah. Itu namanya rasis.
3: Rasis? Maksudnya gimana sih?
2: Rasis itu sikap membeda-bedakan orang karena suku, ras, atau keturunannya. Menilai seseorang cuma dari asal-usulnya, bukan dari sifat dan perbuatannya.
4: Betul, aku juga sama kayak kalian, pengen punya teman tanpa dibeda-bedakan.
2: Ingat ya, kita semua saudara sebangsa. Kalau kita saling rasis, lama-lama persahabatan kita hilang. Kerukunan rusak, dan Indonesia bisa terpecah.
4: Iya juga ya, kita kan berbeda-beda, tapi tetap satu.
3: Maaf ya Stephanie, aku gak seharusnya ngomong gitu.
4: Gak apa-apa Din, yang penting sekarang kita saling menghargai.
2: Nah, gitu dong, akur-akur, sesuai semboyan negara kita.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Udah ada petugas nanti yang beresin.
2: Ya nggak apa-apa, biar petugasnya nanti lebih mudah.
1: Alah, so baik. Biarin aja sih, biar nggak makan gaji buta.
2: Nggak boleh gitu. Sesama manusia harus saling membantu. Kalau kita baik sama orang lain, nanti kebaikan kita juga pasti kembali ke kita kok.
1: Oh, gitu ya. Ya udah sekalian ayo kita bantu Pel.
2: Deh, nggak gitu juga kali.
3: Saling menolong adalah cara paling sederhana untuk menunjukkan kepedulian. Dari hal kecil yang dilakukan dengan tulus, kita belajar bahwa kehadiran dan perhatian bisa memberi arti besar bagi orang lain. Karena hidup akan terasa lebih ringan ketika kita tidak berjalan sendiri.

Lagi dengerin Wijaya 80 sama Sal Friyadi. Ya, Friyadi Bang. Gak pake F, pake P. Aduh, jadi salah kan. Aku udah puterin buat kamu teman berdua. Yang jelas emang vibe-nya berasa era 80-an banget ya kalau ada Wijaya 80. Tapi memang sih teman berdua, kalau kita dengerin lagu-lagu yang calm down, apalagi kalau siang-siang kayak gini nih, itu tuh bikin kita tuh makin relax aja. Pengen relax tapi kerjaan masih numpuk. Wah, ada ya? Ada sih. Kadang-kadang momennya kayak gitu teman berdua. Tapi gak apa-apalah ya. Sesekali coba tarik nafas panjang. Kalau bisa rehat sejenak ya. Kemudian baru dilanjutkan kembali deh aktivitasnya kamu. Gitu deh ya. Ngelihat jam bentar lagi aku mau closing tapi belum mau closing sekarang ya. Antara ikhlas gak ikhlas kayaknya. Tapi kelar lagu ini dulu deh aku puterin buat kamu spesial banget ya teman berdua. Yang pasti aku punya John Legend.

0: Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Nuh Best Boy, yang itu judulnya. Ya udah, ngomong-ngomong waktunya aku udah kelar untuk nemenin kamu ya. Nanti kelar aku bakal ada kakak Divya Oktavani selanjutnya sampai dengan jam 8 malam. Kalau gitu langsung dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kilometer 4 Palembang, Resti Chandra pamit. Jangan lupa untuk selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Dan teman Pro 2, 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Bye-bye.
1: 91,6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

Radio Pro 2. Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama Divia, inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Kimi Antonelli meraih kemenangan pada Grand Prix Spanyol 2026 yang berlangsung di sirkuit Madrid. Pembalap Mercedes tersebut berhasil mengamankan kemenangan ke-8-nya pada ajang Formula One musim 2026. Kemenangan ini membuat Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen sementara Formula One 2026. Pembalap asal Italia itu kini memiliki keunggulan 81 poin atas pesaing terdekatnya setelah balapan di Madrid. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Lee Min Ho dijadwalkan menghadiri sesi diskusi film The Assassins dalam Toronto International Film Festival 2026 di Kanada pada 17 September 2026. Sesi bertajuk In Conversation with Lee Min Ho akan membahas proses kreatif dan perjalanan karirnya dalam memerankan karakter di film terbaru. The Assassins juga dijadwalkan menjalankan pemutaran perdana dunia dalam program Gala Presentation TIFF 2026. Film berdurasi 131 menit itu disutradarai Ho Jin Ho dan dibintangi Lee Min Ho bersama Yoo Hae Jin serta Park Hae Il. Informasi terakhir, Ahmad Megantara membintangi film terbaru berjudul Ibadah dan Cinta serta mengungkap tantangan yang dihadapinya selama menjalani proses syuting. Aktor tersebut harus mendalami karakter

karakter serta menyesuaikan diri dengan kebutuhan cerita dalam film tersebut. Peran dalam Ibadah dan Cinta menjadi pengalaman tersendiri bagi Ahmad Megantara dalam mengeksplorasi kemampuan akting. Ia berusaha memberikan penampilan yang sesuai dengan karakter dan pesan yang ingin disampaikan melalui film ini. Sekian info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang bersama Divya.

0: Ekspresiin sore hari versi kamu.
1: Pengen istirahat, capek banget seharian.
2: Bete, cemacet sih.
3: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
0: Dibikin ceria aja.
4: Hah? Emang bisa?
0: Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang. Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
5: Eksplorasi budaya.
0: Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
6: Senja, seru-seruan aja.
0: Tuh, seru banget kan? Sore ceria setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tuh Pro 2, kamu dengerin suaranya Divia di sore ceria hari ini sampai jam 8 malam nanti. Aku bakal kabarin kamu seputar kota Palembang dan juga lagu-lagu enak buat nemenin sore ceria kamu. Ditambah lagi nanti jam 4 bakalan ada obrolan inspiratif juga. Tapi nanti bakal aku puterin lagi karena saat ini sudah memasuki pukul 15.09 waktu Indonesia Barat. Sudah saatnya untuk beduk dan azan asar untuk kota Palembang dan sekitarnya. Thank you.

Mampro 2 dengan terdengarnya beduk dan azan asar untuk Kota Palembang dan sekitarnya, kami segenap keluarga besar Pro 2 RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar bagi yang menunaikan. Semoga seluruh amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Rudolf dan Palembang, teman terbaik kamu. Itu dia Nicki dengan You'll Be In My Heart. Nicki walaupun lahirnya di Indonesia, tapi bahasa Inggrisnya bisa fasih banget ya teman berdua. Ya karena Nicki aja udah tinggal di negara dengan penutur asli bahasa Inggris atau native. Kalau kita nih yang tinggal di Palembang, kira-kira bisa gak ya? Bisa dong teman berdua, asalkan kamu punya kemauan untuk belajar dan mencoba terus-menerus. Kayak kata mentor English Gang Palembang, Miss Gege dan Ziaul yang sempet join di program English Corner Prodo RRI Palembang di bulan September. Dan mereka ini sempat ngasih tahu kalau belajar bahasa Inggris tuh bisa banget kamu lakuin dengan berbagai cara atau Prodo 2. Salah satunya dengan gabung di komunitas nih. Karena kalau kamu gabung di komunitas, kamu bisa punya lingkungan untuk kamu menerapkan bahasa Inggris secara langsung. Dan kamu juga punya lingkungan yang mendukung, orang-orang yang punya visi yang sama, yaitu bisa bahasa Inggris nih Prodo 2. Yang pasti nih ya, tipsnya kalau mau belajar bahasa Inggris dari Miss Gege dan Mr. Ziaul, mereka bilang kalau bergabung dengan komunitas itu bisa membantu kita agar lebih percaya diri saat berbicara bahasa Inggris dong berdua. Dan Miss Gigi sama Mr. Ziaul juga bilang nih, kalau kamu benci sama prosesnya, situasinya, atau subjeknya, maka pelajaran pembelajaran, proses pembelajaran kamu tuh gak akan merasa menyenangkan dong berdua. Jadi yang paling penting dari kamu adalah kemauannya. Terus cari situasi yang kamu sukai dalam pembelajaran bahasa Inggris kamu. Jadi jangan minder ya, walaupun kita tinggal di Palembang yang gak ada penutur asli bahasa Inggris atau native speaker, tenang aja, kamu masih bisa belajar terus menerus. Dan kalau kamu mau coba juga, gabung juga nanti di program English Corner kita setiap hari Kamis pekan pertama tahun Pro 2. Masih ada harapan ya, kayak kata Petra Sihombing featuring Iklim di lagunya yang satu ini.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

FM Palembang, teman terbaik kamu. Kamu barusan dengerin lagunya Reality Club, Sunny Days, buat energi positif kamu yang lagi ngerasa insecure atau lagi ngerasa kayaknya masih belum sehebat orang lain. Ya, tenang aja, kamu masih punya kesempatan untuk terus berkembang pastinya. Dan energi positif itu gak cuma harus kamu keep sendirian aja, teman bro 2. Walaupun kamu pengen rasanya kayak, aduh pokoknya hidupku harus penuh dengan energi positif dan juga berita positif. Tapi sayangnya di dunia ini gak cuma berita positif aja, teman bro 2. Berita negatif juga masih harus kamu konsumsi supaya kamu tetap update sama kondisi dan kenyataan di lapangan gimana, teman bro 2. Supaya kamu juga bisa berempati dengan warga negara atau saudara-saudara kita yang juga mengalami apa yang kita baca sebagai bad news aja nih, teman bro 2. Salah satunya itu tentang karhutla ya, teman bro 2. Kayaknya ini udah sering banget dibahas. Dan gimana sih sebenarnya perkembangan mitigasi dan juga edukasi karhutla di Sumatera Selatan. Nah, salah satunya itu ada di Oku nih, teman bro 2. Ada kegiatan mitigasi kebakaran hutan dan lahan oleh Polsek Batu Raja Timur, Polres Oku, dan mengedepankan juga langkah preventif dan juga deteksi dini nih, teman bro 2. Kalau yang aku baca di rri.co.id, berbagai upaya pencegahan kebakaran itu dilakukan sebagai bagian dari mitigasi dini untuk menekankan potensi muncul dan meluasnya kebakaran di wilayah hukum Polsek Batu Raja Timur. Kalau kamu penasaran dengan berita selengkapnya, bisa banget kamu baca di rri.co.id.

nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia karena masa depan

0: Refreshin sore hari versi kamu.
1: Pengen istirahat, capek banget seharian.
2: Bete, cemacet sih.
3: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
0: Dibikin ceria aja.
4: Hah? Emang bisa?
0: Ya bisa lah, kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang.
5: Numpang Nampang.
0: Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
6: Eksplorasi budaya.
0: Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
7: Senja, seru-seruan aja.
0: Tuh, seru banget kan? Sore ceria setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
8: Nah, 1,6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, sore ceria kamu ditemenin sama Divi ya, di obrolan sore ceria yang inspiratif banget pastinya. Tapi aku gak sendirian, di studio Pro 2 FM Palembang udah bersama dengan mahasiswa-mahasiswa yang keren banget, yang bisa kamu lihat juga di siaran langsung YouTube Pro 2 RRI Palembang. Sekalian kalau kamu mau tanya-tanya, jika bisa banget langsung di live chat YouTube-nya atau di WhatsApp 0816 1106 916. Kita sapa dulu narasumber kita. Halo teman-teman.
9: Halo.
8: Wow. Dan di sini ada mahasiswa dari Universitas Sriwijaya ya. Lebih tepatnya dari organisasi Alsa dan Amsa. Kita mau kenalan dulu deh sama mereka bertiga nih, silakan.

0: Siapa okay. nih?
1: Selamat sore Kak, perkenalkan nama aku Rania Rika Syari, di sini sebagai treasurer Alsa Eksamsa 2026. Salam kenal.
0: Oke. Okay. Rania ya. Rania dipanggilnya Rania.
1: Iya, Rania.
0: Oke, okay, Rania. Di sampingnya ada siapa nih?
2: Oke, perkenalkan aku Aisyah Rahmania sebagai Project Officer Alsa Eksamsa 2026.
0: Oke, okay, ada Aisyah di sini. Salam kenal Aisyah. Di sampingnya ada siapa nih?
3: Halo kakak semuanya. Perkenalkan nama aku Trizalia. Aku sebagai Koor Public Relation dari Alsa Eksamsa. Salam kenal teman Pro 2.
0: Yeay, bertiga udah rame banget. Kita udah kayak girl group ya.
1: Iya, betul.
0: Dan tuh Pro 2, di sini kita bakal bahas lebih lanjut nih tentang proker mereka. Tapi sebelum itu kita bakal kenalan lebih lanjut dulu bareng sama Rania, Zalia dan juga Aisyah. Ini dari jurusan apa aja sih? Dari Rania?
1: Oke, okay, kalau Rania sendiri dari jurusan kedokteran, Kak.
0: Keren. Oke. Okay. Dari organisasi apa nih namanya kalau kedokteran?
1: Oh, dari AMSA, Asian Medical Student Organization.
0: Oke. Okay. Kalau Aisyah dari mana?
2: Kalau aku dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
0: Widih, keren banget. Ini kalau Fakultas Hukum organisasinya apa tuh namanya?
2: Namanya ALSA, Asian Law Student Association.
0: Oke. Okay. Yeah. Kalau Zalia dari mana nih?
3: Oke okay, Kak, kalau aku sama kayak Ais, aku dari ALSA juga Kak, kebetulan.
0: Oke, okay, yeah. Keren banget ya, kita udah bareng sama anak hukum dan anak kedokteran yang berkolaborasi nih ya. Tapi aku penasaran nih sama kalian yang udah menjalankan studinya di fakultas masing-masing, itu udah semester berapa aja nih?
3: Oke okay, boleh, mungkin kalau dari aku sendiri itu aku sama-sama kayak Ais. Aku sama Ais itu udah semester 5 sih Kak.
0: Semester 5?
3: Iya betul.
0: Kalau Rania semester berapa nih?
1: Sama Kak, semester 5 juga kebetulan.
0: Sama-sama semester 5, ini semesternya yang paling hektik gak sih rasanya?
3: Cukup berat sih Kak,
0: betul. Cukup
3: sih.
0: Berat ya, iya. Gimana perasaan kalian selama 5 semester di jurusan kalian masing-masing tuh?
3: Oke, mungkin kalau dari aku sendiri sih kayak sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, jujur 5 semester di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya itu sangat-sangat luar biasa ya Kak ya. Kayak banyak banget pengalaman, terus juga yang insight yang bisa didapat, terus tuh juga selama jadi mahasiswa tuh benar-benar banyak banget yang bisa kita dapat gitu loh Kak, selama jadi mahasiswa kayak misalnya ikut prokeran dan lain-lain sih Kak gitu.
0: Kalau Aisyah nih, gimana nih unek-uneknya selama 5 semester?
2: Kalau aku sendiri kurang lebih juga sama sebenarnya seperti Kak Zalia, karena selama 5 semester ini banyak mengikuti kepanitiaan, perlombaan dan lain-lain juga. Itu baik, berkesan banget sih selama 5 semester ini.
0: Ternyata ada fun-nya juga ya. Walaupun ada unduk-unduk tadi. Dari Rania sendiri gimana?
1: 5 semester di kedokteran seru sih, walaupun ya setiap hari kayak pressure gitu, tapi enjoy karena ada teman-teman, terus juga ikut kepanitiaan, organisasi juga. Mahasiswa kedokteran tuh gak cuman harus bisa ngapalin banyak anatomi, tapi juga harus bisa ngegambarnya Kak. Jadi kami merangkap-rangkap jadi seniman di situ.
0: Wow, unik banget ya ternyata ya, gak cuma harus ngapalin anatomi tapi harus gambarnya juga nih. Nah kalau aku penasaran juga nih, kalian kan sebagai mahasiswa yang hektik banget pasti ya secara akademis, kenapa sih kalian memutuskan untuk bergabung di organisasi ini? Ada alasan masing-masing atau mungkin ada motivasi tersendiri ini dari Rania, Aisyah dan juga Zalia?
1: Oke, kalau dari aku pribadi, dari sebelum masuk kedokteran, bahkan sebenarnya aku udah pernah baca-baca tentang AMSA. Dan pas PKKS sendiri itu kan kita bakal terpapar dengan banyak organisasi, dan salah satu organisasi yang menurut aku paling interesting itu adalah AMSA. Kenapa? Karena dari title-nya sendiri Asian Medical Student Association kan, jadi otomatis gak cuman wilayah Indonesia aja, tapi luas, mencakup Asia, Asia Pasifik dan seterusnya. Dan salah satu yang aku tahu dari organisasi ini ada exchange, dan kebetulan aku sudah pernah ikut sekali ke Thailand gitu Kak.
0: Oh I see, ini dia ya yang menarik, yang gak cuma sekedar prokeran aja, tapi ada benefit lainnya juga nih ya, yang kamu dapetin banget. Ya, kalau Ais sama Zalia kenapa nih memutuskan untuk ikut di ALSA?
2: Kalau aku sendiri kenapa ikut di ALSA, karena ALSA ngerasanya kayak keren banget gitu, Asian gitu ya. Asian nih, satu Asia gitu, anak-anak Fakultas Hukum se-Asia, jadi kayak keren banget nih ada di UNSRI lagi kayak gitu. Jadi kayak ya tentunya pasti untuk menambah relasi aku juga dan lain-lain kayak gitu sih.
0: Oke, Zalia?
3: Betul-betul, mungkin gak jauh beda sih Kak sama Ais alasannya. Tapi kalau dari Zalia sendiri itu sebenarnya dari awal udah ngelihat Alsa itu tuh kayak ngeliatin nih, ngepoin kayak prokerannya, program kerjanya tuh keren-keren banget, kayak benar-benar impactful juga gitu. Baik itu dari bagi kita sendiri, tetapi juga bagi eksternal, orang luar juga, itu tuh kayak programnya sangat berimpactful banget. Maka dari itu sebenarnya Zalia tuh kayak benar-benar tertarik banget sama untuk bisa join dari Alsa itu sendiri. Dan di Alsa sendiri tuh sebenarnya ada kayak lomba-lomba gitu juga Kak. Jadi itu sangat interesting banget sih Kak.
0: Oke, gitu. Banyak banget ya kegiatannya, benefitnya, sampai tadi juga bisa membangun relasi juga melalui organisasi ini ya. Tadi sempat disinggung ada proker yang impactful ya. Impact tuh memang kayaknya penting banget ya sebelum kita ngebentuk proker. Kalau menurut kalian nih ya, proker yang kedepannya bakalan impactful yang terdekat ini ada apa sih? Mungkin bisa di-spill ke teman Pro 2.
2: Tentunya proker yang dalam waktu dekat ini bakal ada itu program kerja Alsa X AMSA 2026.
0: Alsa X AMSA. Ini gak kepikiran ya, kenapa kedokteran dan hukum itu bisa berkolaborasi nih? Gimana nih ceritanya?
2: Jadi ceritanya pertama sebenarnya kami itu ingin membentuk masyarakat itu supaya lebih aware lagi sebenarnya tentang masalah kesehatannya juga, dan juga pasti ada hubungannya dengan dari sisi hukumnya juga. Jadi untuk tema yang akan kita bawakan ini nanti itu adalah pemenuhan hak gizi ibu hamil dan anak dalam pencegahan stunting. Jadi dari sisi hukum kita akan ngebahas tentang hak-haknya, dan dari sisi kesehatan bakal ngebahas tentang bagaimana cara pencegahan stuntingnya kayak gitu.
0: Keren banget ya. Ini juga jadi isu yang kayaknya emang lagi rame banget ya, pemenuhan gizi banget, ya. Apalagi terkait dari ilmu medisnya, dari ilmu hukumnya, ini penting banget nih. Teman Pro 2, ini kan menarik banget ya Alsa X AMSA ini, dan aku yakin banget kamu pasti punya banyak banget pertanyaan ke mereka. Kamu bisa banget langsung tanyain ke WhatsApp 0816 1106 916, atau di live chat YouTube Pro 2 RRI Palembang. Abis ini kita bakal balik lagi untuk bahas selengkapnya tentang event terbaru dari Alsa X AMSA ini. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: Sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka dapat ada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah. Oh, yang penting enggak stunting loh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti

0: 91,6 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu. Balik lagi di Sore Ceria bareng sama Divya,
1: Rania,
2: Aisyah,
3: Zalia.
0: Yeay, kita berempat udah nemenin kamu di Sore Ceria teman Pro 2. Dan kamu juga bisa tonton siaran langsungnya melalui YouTube Pro 2 RR Palembang. Sekalian kalau kamu mau tanya-tanya, silakan tanya langsung di live chatnya atau di WhatsApp 0816 1106 916. Nah, kita bakal bahas lagi tentang event yang tadi udah di-spill sama Alsa X Amsa ini ya. Ada event terbaru apa nih yang bakalan dilaksanakan?
1: Untuk event terbarunya, ya event Alsa X Amsa sendiri, dengan tema pemenuhan hak gizi optimal ibu hamil dan anak dalam pencegahan stunting.
0: Ini keren banget ya, dari temanya aja kita udah keren banget. Tapi eventnya ini kira-kira bakalan berupa apa sih?
1: Untuk eventnya sendiri itu bakal ada dua rangkaian acara. Jadi yang pertama itu ada pre-event, yang kedua ada main event. Jadi untuk pre-event ini sendiri itu nanti kita bakal sosialisasi ke sekolah dasar untuk memberikan edukasi,
0: betul.
1: Iya, mengedukasi anak-anak sekolah dasar agar mereka tahu nih kayak makanan yang sehat itu kayak gimana sih, kayak gitu.
3: Di sini juga kita pakai konsep isi piringku.
1: Iya, benar.
2: Kayak ada games gitu ya.
3: Iya, jadi gak cuman edukasi aja, tapi kita interaktif, bisa main juga sama anak-anaknya gitu kan.
0: Oh, jadi nanti anak-anaknya bakal ngisi piringnya berdasarkan pembagian-pembagian porsinya gitu ya.
1: Benar.
0: Asik ya ternyata ya, interaktif ya nanti ya. Itu untuk pre-event itu bakal berlangsung kapan tuh?
1: Untuk pre-event sendiri itu di hari Sabtu, di tanggal 26 September 2026.
0: Okay, kalian bakal ke sekolah mana aja nih?
1: Nah,
3: spill gak ya?
0: Spill gak ya?
3: Bisa mungkin teman-teman bisa pantengin IG Alsa X Amsa aja deh, biar tahu kita bakal ke sekolah mana.
0: Betul banget ya, bikin teman Pro 2 penasaran dulu nih.
2: Iya, betul banget.
0: IG-nya tadi apa username-nya buat teman Pro 2 cari?
3: Username-nya Alsa X Amsa.
0: Teman Pro 2 langsung aja cari username IG-nya Alsa X Amsa buat cari tahu dan pantengin nanti kira-kira bakal ke sekolah mana ya. Kira kan ya, mungkin sekolah adik kamu nanti kan, biar kali ya.
2: Siapa tahu
0: gitu kan. Nah, itu tadi untuk pre-event dan lokasinya ya. Bakalan mendatangkan tamu-tamu juga enggak sih, kayak ahli atau narasumbernya di situ nanti, atau mahasiswanya sendiri nih yang bakalan terjun?
4: Mungkin kalau untuk itu kita bakalan datangin narasumber yang keren-keren juga. Itu nanti di main eventnya sih,
0: oh,
4: Kak.
0: Iya,
4: jadi
0: ya,
4: nanti
0: ternyata
4: kita kalau untuk ke SD itu bakalan dari kitanya, teman-teman dari AMSA maupun ALSA bakal mengedukasi dan berinteraksi secara langsung sama adik-adik kelas 1 SD gitu.
0: Okay, asik banget ya. Dari kalian sendiri udah siap menghadapi adik-adik SD?
2: Siap banget, excited banget
0: kelihatannya. Okay, kalau itu tadi pre-event, tadi dibilang bakalan ada narasumber yang keren di main event. Main eventnya apa nih?
1: Okay, jadi di main event ini kita bakal ngadain talk show. Jadi bakal ada 3 narasumber.
4: Betul sekali.
1: Yang pertama itu narasumber dari bidang hukum, yang kedua ada dari bidang kedokteran, itu
3: dokter Objin.
1: Iya, dokter spesialis Objin. Terus juga ada bakal dari pemerintahan nih nanti yang bakal jadi narasumber kita juga.
0: Wow, ini sih udah info valid, info awan banget yang disampaikan ya di acaranya nanti ya. Untuk main eventnya kira-kira bakalan berlangsung tanggal berapa nih?
4: Sama sih, Kak. Iya, jadi di tanggal yang sama pada saat pre-event itu, Kak, gitu.
3: Jadi pre-event itu paginya, main event itu siangnya nanti.
0: Di satu hari yang sama ternyata ya. Untuk lokasinya sama juga atau beda-beda tuh?
3: Beda. Kalau untuk main event itu kita di
4: Kalau untuk main eventnya kita ada di Balpekes, Kak, nantinya.
0: Okay, jadi di situ ya teman Pro 2. Itu bakalan terbuka untuk umum atau bagi pendaftar aja nih, harus daftar dulu mungkin?
1: Sebenarnya kita itu untuk audiensnya sendiri kita udah bekerja sama sama Puskesmas dan juga Posyandu sekitaran wilayah tersebut gitu, Kak.
0: Oh, jadi nanti mereka yang akan hadir ya?
1: Benar.
0: Oh gitu. Jadi ini sebagai edukasi juga ya, dan sosialisasi yang lebih lanjut. Okay. Kalau gitu mungkin kalian targetnya bakalan ada berapa puskesmas sih yang bakalan hadir di situ?
4: Oke kak, mungkin kalau misalnya dari segi targetnya sendiri, kita tuh akan fokus satu target yaitu di puskesmas sosial kak. Okay. Nah di sana nantinya akan ada diarahkan dua posyandu yang bakalan kita edukasi. Kita bakalan mengadakan talk show, bisa tanya-tanya langsung sama narasumber yang berpengalaman gitu sih kak.
0: I see. Tapi aku jadi penasaran deh, ini kan ALSA x AMSA gitu ya, gimana sih kolaborasi antara fakultas kedokterannya sama fakultas hukumnya di event ini?
3: Oke, mungkin untuk dari fakultas kedokterannya itu sendiri sesuai dengan isi tema kami tadi, di sini concern kita adalah untuk mencegah stunting dan meningkatkan awareness ibu hamil. Karena seperti yang kita tahu, 1000 hari pertama kehidupan itu adalah golden period yang tidak akan terulang. Jadi ini dimulai dari awal masa kehamilan sampai anak itu berusia 2 tahun kak. Jadi di sini penting banget untuk kita sebagai mahasiswa kedokteran, salah satu caranya itu dengan mengedukasi dan juga mengedukasi ibu-ibu agar lebih concern lagi terhadap gizi dan nutrisi yang akan diberikan kepada anak-anaknya begitu.
0: Oke, gitu ya. Kalau dari fakultas hukumnya gimana nih?
4: Oke kak, mungkin kalau misalnya dari fakultas hukumnya sendiri, sebenarnya kan kita nih sebagai warga negara nih ya kak ya, kita pasti ada yang namanya hak gitu ya, hak konstitusional warga negara, yang dimana inilah isu yang kita angkat. Karena ada di pasal 28H itu ya kak, menyatakan kalau misalnya setiap warga negara tuh berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, hidup yang sehat. Nah oleh karena itulah kita tuh mengangkat tema ini kak gitu. Jadi kolaborasinya di situ.
0: Sih keren banget ya, ini sih wajib banget untuk teman Pro 2 pantengin ya. Betul, kira-kira bener. Untuk acaranya bakalan ada live YouTube gitu yang mungkin bisa ditonton oleh umum atau enggak ada ya?
1: Kalau untuk live YouTube itu kita belum ada, tapi
3: kita ada live report IG.
0: Iya, yeah. Betul banget. Benar ya. Jadi kalau mau pantengin di IG ALSA x AMSA tadi ya.
3: Jangan lupa follow teman-teman.
0: Betul. Ini dia soft promotion-nya ya. Oke nih, tunggu Pro 2 juga buat yang kepo-kepo, kamu bisa banget tanya-tanya di live YouTube Pro 2 RRI Palembang atau di WhatsApp di 0816-1106-916. Dan kamu juga bisa tanya-tanya terkait topik kita hari ini atau malah pengalaman mereka sendiri di ALSA dan AMSA juga ya. Yang aku lihat sendiri di YouTube kita udah ada beberapa pertanyaan nih Tom Pro 2 ya, tapi nanti bakal kita jawab bareng-bareng sama mereka bertiga. Setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: 91,6 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu. Masih di Sore Ceria bareng sama Divya,
1: Rania,
2: Aisyah,
3: Zalia.
0: Yeay, teman Pro 2 juga bisa saksikan siaran langsung kita di YouTube Pro 2 RR Palembang. Atau kalau kamu mau tanya-tanya juga bisa langsung di live chat YouTube Pro 2 RR Palembang. Dan juga WhatsApp di 0816-1106-916. Tadi kita udah bahas event terbesar juga nih dari Alsa dan AMSA, Alsa X AMSA 2026, yang bakalan menyasar ke ibu hamil dan anak nih dalam rangka pencegahan stunting. Dan yang aku lihat juga di YouTube Pro 2 RR Palembang udah banyak banget ya live chatnya isi pertanyaan dari teman Pro 2. Ada dari Angel 20H3 di Kak Rania, emot lope-lope. Ada fansnya ya ternyata Kak Rania ya. Terus juga ada Nur Isabel, halo Kak, isu stunting kan kadang terkesan berat buat anak muda. Gimana cara tim PR mengemas kampanyenya biar asyik dan gampang masuk ke Gen Z nih? Gimana nih? Siapa yang mau jawab?
1: Oke, karena di sini mungkin aku adalah tim PR-nya ya Kak. Jadi mungkin aku izin jawab nih. Sebenarnya kalau cara gimana isu tentang stunting ini itu menarik bagi remaja, itu adalah dengan cara kita tuh membawakan isu ini tuh dengan menarik, kayak misalnya lebih enjoyful gitu, terus lebih kayak ada gapsnya dan playful juga sih Kak. Dan sebenarnya untuk remaja sendiri sebenarnya itu sangat relevan sekali Kak, karena sebenarnya sasaran utama dalam perlindungan di negara kita ini ya Kak, dari perspektif hukum itu tuh yang perlu mendapatkan perlindungan itu adalah salah satunya adalah remaja Kak. Oleh karena itu sebenarnya sangat tepat sasaran banget kalau misalnya kita kayak memberikan edukasi ini ke remaja gitu sih Kak.
0: Oh, I see. Yeah. Keren banget ya. Thank you ya Zalia. Dan juga thank you untuk Nur Isabel yang udah tanya-tanya. Ada juga pertanyaan dari Gea Widianti. Sebenarnya MBG yang disalurkan ke Posyandu itu udah membantu enggak sih untuk cegah stunting pada ibu hamil? Silakan.
4: Kalau untuk MBG sendiri itu kayaknya tergantung SPPG-nya masing-masing kayaknya setiap daerahnya.
0: Alright, kayak gitu ya.
5: Ini juga berperan penting, baik itu dari guru, dari orang tua, dan dari anak sendiri. Kan kita ada tadi programnya isi piringku. Jadi anak-anak tuh bisa lihat, oh isi piringku yang benar itu gini-gini loh. Nanti dia bisa lihat tuh di menu MBG-nya apakah sudah memenuhi kriteria atau buka atau belum. Nanti kan dia bisa menyampaikan, ibu ini kayaknya gitu-gitu. Bisa orangnya bisa diajak berpikir juga dan bisa lebih aware tentang apa yang dia makan gitu.
0: Oke, keren banget ya. Kita bakalan bikin anak-anak tuh berpikir kritis juga ya. Dengan MBG yang mereka dapatkan. Alright, thank you ya untuk Gaya juga yang udah tanya-tanya. Ada dari Margareta Johanna, Kak, stunting ini kan harus dicegah sejak dalam kandungan, berarti disasar para ibu hamil dong. Nah, gimana cara kalian mengedukasi bumil ini? Terus adakah program yang kalian nyamperin mereka langsung gitu?
5: Oke, ini menarik karena ini sangat inti dari main event kita. Jadi main event dari Alsa X AMSA Unsri itu sendiri, itu sasaran yang pertama adalah ibu hamil, ibu-ibu yang memiliki balita dan balita itu sendiri. Jadi benar banget tadi sudah pernah dibahas di awal, tentunya sangat pentingnya 1000 hari pertama kehidupan itu akan menjadi golden period dan tidak akan terulang. Jadi ini adalah kesempatan emas satu-satunya yang dimiliki seorang ibu dan anak dalam arah tumbuh kembang dan kecerdasannya begitu. Jadi untuk programnya sendiri, karena udah onsite di tempat di Bapelkes itu sendiri, nanti ibu-ibu itu bakal diedukasi, dan tidak hanya edukasi tapi ada juga screening kesehatan. Jadi untuk ibu hamil, untuk ibu yang punya balita dan balita itu sendiri, kita ada tes misalnya tekanan darah, BB, Lila dan lain sebagainya. Nah, kenapa sih screening itu penting? Karena segala sesuatu itu bisa kita deteksi dengan melihat apakah ada keabnormalitasan mungkin dari ibu hamil itu, apakah ada kekurangan energi kronis. Nah, itu semua bisa dilihat dari screening yang akan kita lakukan nantinya Kak.
0: Oke,
5: begitu.
0: Itu dia tadi tujuan main eventnya ya. Selain edukasi juga bisa screening.
5: Dan gak cuman itu aja, nantinya kita akan memberikan vitamin seperti ada obat cacing, ada asam folat dan multivitamin lainnya juga untuk ibu-ibu dan anak-anaknya Kak.
0: Wow, ada benefit langsungnya juga di situ nih ya. Oke, thank you ya. Dan thank you juga untuk Margareta Johanna. Ini ada pertanyaan juga nih dari Putri Cantika. Kalau tadi ibu hamil kan, pertanyaannya kayaknya konteksnya ibu yang belum hamil nih. Dia tanya, seandainya kalau ada ibu rumah tangga mau datang untuk join acaranya, apakah boleh?
4: untuk ibu rumah tangga boleh banget untuk datang ke acara Alsa X Samsa nanti di Bapelkes di untuk acara main eventnya. Itu sebenarnya walaupun memang kita juga udah kerja sama-sama Posyandu, sama Puskesmas juga, kalau misalnya ada ibu-ibu yang ingin datang itu
0: ya kita tetap terbuka gitu iya, sih Kak.
5: Iya, betul. Karena emang segala sesuatu perlu dipersiapkan.
0: Betul sekali.
5: Harus tunggu hamil dulu
0: ya, jadi tapi sebelum kita hamil bisa, pun kita udah mempersiapkan iya. Kan
5: benar-benar ya, itu bisa diminum juga sebelum hamil. Jadi kita bisa lebih aware dan lebih bisa mempersiapkan tubuh kita juga gitu Kak.
0: Memang harus dipersiapkan sebelumnya ya. Oke, thank you untuk Putri Cantika juga yang udah tanya. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Ferry Irawan 2023. Mau nanya kakak, kalau seorang anak tidak mendapat ASI eksklusif mulai dari ia lahir dikarenakan ASI ibu kurang lancar, apakah nantinya bakal berdampak buruk pada imun dan kesehatan seorang anak? Gimana nih?
5: Oke, baik. Jadi mungkin secara general aja aku di sini izin untuk menjawabnya. Untuk ASI eksklusif sendiri tentunya sangat penting untuk anak baru lahir. Namun bila tidak mendapat ASI eksklusif itu bisa diimbangi dengan makanan-makanan penunjang. Oleh karena itu penting banget untuk mengetahui gizi apa sih yang penting didapat anak yang baru lahir, anak balita, dan untuk ibu yang hamil. Dan untuk lebih lengkapnya lagi bisa berkonsultasi ke pihak kesehatan terdekat begitu.
1: Atau bisa datang ke Alsa X Amsa dan tanya langsung.
0: Betul gak? Iya ya, bener ya. Tadi kalian udah mendatangkan ahli langsung ya, Dokter Objin juga yang bisa jadi sesi konsultasi juga nih ternyata. Bener. Ya keren banget. Lanjut, ada pertanyaan terakhir kayak nih dari Kinta Nabila. Kalau datang ke acaranya bakal dapat apa saja ya kak? Saya mau suruh ibu saya datang.
5: Wow, gimana bagus nih? Banget kak Kinta, setuju banget. Makasih ya udah mempromosikan.
0: Yes.
4: Jadi untuk yang didapetin sama ibu-ibu itu seperti yang kak disebutin Rania tadi, ada multivitamin, asam folat, obat cacing, dan lain-lainnya juga. Dan juga bakal ada screening kesehatannya juga. Dan juga dari kami juga menyediakan makanan dan juga kami akan membagikan pack sayur kepada ibu-ibu.
0: Iya, betul. Keren. Itu tanpa ada syarat apapun bisa datang aja langsung ya?
1: Iya, betul.
0: Aku kira kayak ada pendaftaran dulu online dulu gitu ya. Mungkin bakal sulit juga ya. Jadi bisa langsung datang aja. Ke lokasinya di mana tadi mungkin teman produknya ketinggalan?
1: Untuk lokasinya sendiri itu main eventnya di Balpekes kakak.
0: Balpekes ada di lokasinya, bisa kamu cari di Google Map ya teman produk ya yang pengen tahu.
5: Bisa juga cek di Alsa X Amsa di IG.
0: Yes, promosi lagi nih. Bisa langsung lihat di Instagramnya Alsa X Amsa ya teman produk, karena info-infonya semuanya lengkap di situ ya buat teman produk yang penasaran ya. Oke nih. Dan kalau gitu karena pertanyaan udah habis, mungkin kita pengen tanya-tanya lagi nih ke Aisyah, ke Rania, dan juga ke Zalia. Ada gak sih kayak pesan kamu mungkin ya, atau ajakan dari kalian untuk masyarakat umum dan juga generasi muda nih terkait isu stunting ini? Silakan.
1: Oke, mungkin dari aku terlebih dahulu ya kak ya. Terkait dengan isu stunting ini kan adalah isu yang sangat penting, baik itu dari segi kesehatannya, mungkin akan disampaikan pesan-pesannya dari Rania. Tapi kalau misalnya dari segi hukumnya, kita sebagai mahasiswa Fakultas Hukum atau sebagai warga negara Indonesia harus awareness kak terkait hal tersebut, karena itulah hak kita sebagai warga negara. Kita bisa mendapatkan hak untuk hidup yang layak, untuk bisa hidup yang sehat dan lainnya. Sehingga sebenarnya isu ini tuh harus banget kita angkat gitu ya kak ya. Dan pesan-pesannya itu adalah kita harus apa ya, aware terhadap dengan isu hal tersebut gitu sih kak.
0: Oke, itu dari Zalia. Thank you so much Zalia ya. Dari Aisyah atau Rania?
5: Oke, mungkin dari sisi medisnya di sini untuk stunting dan kekurangan gizi sendiri itu masih menjadi SDG atau Sustainable Development Goals dari PBB, di mana ini adalah masalah yang udah ada sejak lama banget dan sampai sekarang itu masih belum terpecahkan kak. Mungkin teman-teman juga sering udah baca berita-berita baik itu di negara manapun termasuk Indonesia sendiri, apalagi negara berkembang, itu masih menjadi concern utama pemerintah ya. Mungkin untuk dari segi kesehatan sendiri mungkin teman-teman harus lebih aware karena kita hidup berdampingan kan, jadi bukan cuman kita hidup untuk diri sendiri tapi untuk orang sekitar kita juga, orang-orang generasi-generasi yang ada di bawah kita dan generasi penerus yang lainnya begitu. Dan tentunya semuanya itu dimulai dari hal-hal yang sangat penting dan sangat krusial, yaitu dari pemenuhan gizi. Karena kenapa anak yang cerdas itu terlahir dari mereka-mereka yang bisa mendapatkan gizi yang baik. Nah, gimana cara kita dapat gizi yang baik? Tentunya dari segi orang tua, pemerintah, dan seluruh aspek masyarakat itu harus sama-sama berkontribusi, sama-sama berusaha, sama-sama terus berlanjut agar semuanya tanpa terkecuali itu bisa mendapatkan gizi yang baik dan seimbang. Dan untuk ibu-ibu yang sedang hamil lainnya akan melahirkan generasi-generasi cerdas yang akan mengharumkan nama Indonesia begitu.
0: Okay, thank you so much dari Rania. Dari Aisyah ada pesan, harapan atau ajakan yang mau ditambahkan? Silakan.
4: Sebenarnya udah disampaikan sama Kak Zale dan juga Rania tentang stuntingnya. Mungkin dari aku bakal nambahin kayak stunting ini benar kita harus aware dengan hal ini karena kayak kita bisa ngebantu satu sama lain juga dari segi pemerintahannya, dari segi kesehatannya, dari segi hukumnya, itu juga harus saling membantu. Dan juga untuk mencegah stunting ini tentunya kita harus dimulai dari edukasi terlebih dahulu, itu sih.
0: Okay, terima kasih juga untuk Aisyah dan teman-teman dari Elsa dan Amsa yang udah hadir hari ini di Sore Ceria ya. Manfaatnya banyak banget yang bisa didapetin teman Pro 2 dari obrolan kali ini, dan bakal lebih banyak lagi manfaatnya kalau bergabung di eventnya Elsa X Amsa tadi ya. Yes, thank you so much ya untuk kalian bertiga. Kita ketemu lagi nanti di kesempatan selanjutnya. Dan teman Pro 2, itu dia obrolan Sore Ceria hari ini. Sampai ketemu lagi di obrolan Sore Ceria selanjutnya. Bye-bye.
2: Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
3: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Prodi FM Palembang, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Divya di sore ceria hari ini, teman Prodi. Tadi kamu dengerin lagunya Farel Hilal, Keliling. Kalau kamu sendiri lagi keliling gak nih sore ini? Kayaknya enggak ya, masih hektik lah ya kalau hari Selasa belum saatnya kamu untuk nyantai-nyantai dulu.

0: Bu, adek, tanam yang ini ya?
1: Enak aja, kakak lah. Kan kakak yang pegang duluan.
0: Adek.
1: Kakak.
2: Udah. Jangan rebutan. Kita tanam sama-sama ya.
3: Oke, Bu.
4: Pagi, Mbak Mira.
2: Mbak Asti. Mau kemana?
4: Biasa, mau ke pasar.
2: Oh.
4: Wah, Mbak Mira lagi berkebun ya?
2: Iya, Mbak. Saya ingin mulai dari hal kecil di rumah. Menanam sayuran sendiri adalah salah satu langkah untuk mendukung swasembada pangan, kan?
4: Bagus itu, Mbak. Anak-anak juga diajak.
2: Justru itu, saya ingin mereka belajar sejak dini. Bukan hanya tahu cara menanam, tapi juga belajar bahwa hasil pertanian bisa menjadi peluang usaha.
4: Berarti kalau sayurnya banyak, bisa dijual ya, Mbak?
2: Betul, Mbak Asti. Lumayan, bisa jadi usaha kecil-kecilan.
4: Wah, kalau begitu saya minta bibit tanamannya juga dong, Mbak. Mau bersuasembada juga.
2: Oh iya, boleh Mbak Asti. Biar bisa tumbuh bersama.
4: Makasih loh, Mbak.
2: Sama-sama, Mbak.
5: Suasembada pangan bisa dimulai dari rumah. Mari wujudkan ketahanan dan suasembada pangan. Karena masa depan, kita tanam.

Supercalifragilisticexpialidocious. Itu adalah salah satu kosakata terpanjang dalam bahasa Inggris. Terdengar sangat kompleks untuk diucapkan, padahal sebenarnya maknanya sangat simpel loh. Arti dari kata supercalifragilisticexpialidocious berdasarkan Cambridge Dictionary adalah extremely good atau sangat luar biasa. Kata ini digunakan untuk mengekspresikan sesuatu yang fantastis atau menakjubkan dalam konteks yang ceria dan jenaka. Kata ini memang unik banget dan kadang bikin lidah kita kesleo ya. Kabar baiknya, sekarang kamu bisa dapetin kosakata bahasa Inggris baru lainnya dan ekspresi sehari-hari dalam program RRI English Corner. Setiap hari Kamis pekan pertama, pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2 RRI.

You're still listening to 91.6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Barusan kamu dengerin lagunya Money Long Riches yang bikin kita tuh sadar kadang banyak banget hal berharga bukan cuma tentang harta, tahta, enggak dong ya. Banyak banget ya kan, kayak kesehatan, kesempatan untuk mendapatkan informasi, atau kesempatan untuk bernafas udara segar yang sekarang kayaknya lagi direnggut dulu ya. Aduh. Karena kita ngerasa kayak apakah kita kurang bersyukur, tapi enggak juga sih. Tergantung dari apa yang kita alami ya teman Pro 2 ya. Dan setiap orang pasti punya struggle-nya masing-masing nih. Ada yang struggle-nya dari internalnya sendiri, ada juga struggle-nya yang bergantung sama kebijakan-kebijakan pemerintah nih teman Pro 2. Makanya mungkin kita sebagai warga negara Indonesia harus tetap cari tahu terus ya update terbaru di dunia politik atau juga informasi terbaru di dunia iptek yang bisa bikin kita lebih update lagi sama informasi dan jadi lebih aware lagi tentang kondisi dan situasi yang sekarang ini lagi terjadi nih Tom Pro 2. Kalau kamu sendiri gimana nih? Apa sih yang kamu lakuin? Mungkin ngerasa saat ini kamu lagi ngerasa kayaknya struggle banget. Kira-kira apa ya yang bisa kamu lakuin untuk mengurangi rasa struggle tersebut nih? Dan kalau kamu hari ini di perjalanan pulang atau mungkin udah sampai di rumahnya masing-masing atau masih memikirkan deadline yang belum selesai-selesai, kamu masih ditemenin sama Divi ya Tom Pro 2 sampai jam 8 malam nanti. Kalaupun kamu mau dengerin lagu favorit kamu, langsung WhatsApp aja di 0816 1106916 atau di live chat YouTube RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. You got a whole lot of life left.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Mamro 2, saat lagi kita akan menyimak pengajian Al-Quran Surat Ibrahim ayat 35 hingga 41 dengan Qori M. Ma'ruf Adevi, dan pukul 8 lewat 2 menit akan dikumandangkan beduk dan azan maghrib untuk kota Palembang dan sekitarnya.

0: الأئمه والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Nomor 2 dengan berkumandangnya beduk dan azan maghrib untuk kota Palembang dan sekitarnya, kami segenap keluarga besar Pro 2 RR Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menunaikan. Semoga seluruh amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina, antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Radio FM Palembang, teman terbaik kamu. Bunga Cita Lestari featuring Joss Flow dengan lagunya Terpesona, yang kayaknya udah fix mah mikirnya ini dia jodohku. Ya, teman Pro 2 gimana nih di senja seru-seruan aja hari ini? Kira-kira kamu lagi mikirin tentang jodoh atau besok mau makan apa nih? Kayaknya kalau kamu tipe yang suka banget mikirin masa depan atau mikirin besok yang belum terjadi, overthinking, gak apa-apa teman Pro 2. Kamu bisa pelan-pelan untuk memecahkan pikiran-pikiran kamu yang banyak banget isinya itu, dan kamu bisa coba bedah lagi kira-kira yang mana sih yang memang perlu banget untuk kamu pikirin supaya pikiran kamu gak berat. Jadi gak perlu mikirin hal-hal yang di luar kontrol kamu ya teman Pro 2. Pikirin aja apa yang memang benar-benar untuk kamu. Which one is meant to be for you?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama Divia, inilah Info Pro 2 selengkapnya. Teman Pro 2 PBVSI menargetkan tim voli Pantai Putra Indonesia meraih medali emas pada Asian Games 2026. Sementara itu, tim voli Pantai Putri Indonesia ditargetkan mampu menembus posisi 5 besar dalam ajang tersebut. Persiapan tim terus dilakukan untuk menghadapi persaingan dengan negara-negara kuat di kawasan Asia. Informasi selanjutnya, Indah Permatasari mengungkapkan niat untuk mengenakan hijab setelah membintangi film Ibadah dan Cinta. Perannya dalam film tersebut membuat Indah mendapatkan pengalaman dan refleksi mengenai nilai-nilai keagamaan. Indah menyampaikan bahwa keinginan berhijab merupakan keputusan yang ia jalani dengan kesiapan hati. Sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang bersama Divia.

81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teman Pro 2, Info Pro 2 tadi menutup sore ceria hari ini karena Divi harus pamit dulu. Bentar lagi bakal ada Music Live Chat dari Pro 2 FM Jakarta. Thank you so much untuk kamu yang udah gabung ya Teman Pro 2. Sampai ketemu lagi di sore ceria selanjutnya. Bye-bye.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini ditemani sama Edit di hari Selasa ini, teman Pro 2. Yes, di tanggal 15 September 2026, gue bakal ngajak lo seperti biasa ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren, gokil-gokil, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Karena hostnya juga ganteng, asik. Anyway, gimana kabar kamu teman-teman Rodo di hari ini? Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada ya. Dan semoga lo dalam keadaan aman dan sehat tentunya di tempat kamu berada, sambil

0: dan sekarang Edit udah gak sendirian ya, karena sudah ditemani oleh Arda Hada.
1: Yuhu.
0: Asik. Halo, apa kabar Kak?
1: Kabar semakin baik.
0: Asik, bener. Harus semakin
1: doa
0: baik
1: dong. Ya. Harus
0: bener,
1: bener. Jadi yang dengerin pun juga nular ya.
0: Ah, bener. Kak Tanti sehat.
1: Sehat.
0: Bosan gak ditanyain kayak gitu sih sebenarnya? Oh,
1: enggak dong.
0: Enggak ya?
1: Itu doa dong.
0: Oh benar.
1: Tergantung.
0: Oh tergantung nanya ya.
1: Kalau dia katanya sehat.
0: Sehat.
1: Rezekinya bener. Banyak. Bukan doa jadinya.
0: Benar. Kita malam ini kedatangan Arda Hada teman pro 2 yang baru aja ngerilis single terbaru nih. Tapi sekarang selain lagi promo-promo, lagi sibuk apa nih? Lagi sepedaan ke Bali kayaknya tuh. Gua lihat IG.
1: Lah kan lagi musim, soalnya hidup lagi kebolak-balik hari.
0: Oh ya bener,
1: tersampaikan kan.
0: Bener, banyak terjadi sih itu sih.
1: Banyak terjadi kebolak-balik.
0: Bener.
1: Sibuk apa sebenarnya? Dulu mikir bahwa sibuk itu dulu keren ya. Tapi bener. Begitu berudah berkeluarga kayaknya sibuk tuh gak keren-keren banget.
0: Aduh.
1: Kenapa kayak jadi ya lebih banyak sekarang juga waktu sama keluarga.
0: Oke.
1: Tetap berkarya, tetap produktif, tetap kerja, tapi punya waktu juga buat diri sendiri dan keluarga itu penting ternyata.
0: Itu penting sih. Itu berarti hal yang mungkin lu sadari setelah lu berkeluarga berarti.
1: Iya, setelah ngecek bahwa kayaknya kalau kita dikejar apalagi hidup di ibu kota misalnya. Pace-nya kan tahu sendiri kalau di
0: Benar.
1: Jakarta. Kok orang ngebut semua sih gitu.
0: Yes.
1: Kok kenceng banget sih.
0: Pada gitu. Nafas gak sih orang-orang.
1: Gitu kan. Jadi nular. Nah disitulah jadi ngetes bahwa kayak kalau gini terus gak waras nih kita. Nah jadi ya lebih banyak menyelidiki diri lah.
0: Oke. Tapi pada titik kapan lo akhirnya kayak nyadar kayaknya gue gak bisa deh kalau kebawa arus terus nih sama orang-orang yang mungkin ya, mungkin emang itu tujuan hidupnya mereka gitu kan. Yep. Goalsnya mereka yep. gitu. Tapi kita sendiri kan punya tujuan hidup sendiri, punya goal sendiri gitu.
1: Setelah apa yang kita dapatkan tidak membuat kita happy.
0: Oke.
1: Patokannya itu. Jadi apa yang kita dapetin, kalau happy-nya cuma sebentar. Oh apa gitu. Berarti ada sesuatu yang kita jalanin enggak begitu bermakna.
0: Oke.
1: Mungkin ya, tapi ini buat diriku sendiri gitu.
0: Benar.
1: Ada sesuatu yang mungkin mesti dicek lagi di dalam diri bahwa apa yang dijalani ini benar enggak ya gitu. Gitu. Mencintai yang aku kerjakan atau mengerjakan yang aku cintai ya gitu.
0: Itu dia. Gitu. Itu agak rancu sedikit sebenarnya ya, ya kan.
1: Iya, tapi maksudnya apapun yang kerjakan hari ini kita masih bisa nafas dan bangun, ya masih rasa syukur lah pasti harus.
0: Betul, harus bersyukur itu salah satu yang penting juga gitu kan. Karena kalau kita gak bersyukur ya kita gak akan pernah ngerasa puas, ngerasa cukup.
1: Waduh,
0: gitu kan. Gak ada berhentinya.
1: Itu dia, kalau ditanya makanya ada pertanyaan gitu. Menurut lo makna sukses itu apa? Bingung setiap orang, ada yang bilang bahwa sukses gue pengen punya di kampung, punya pabrik ini ya itu sukses. Ada yang bilang aku pengen di kota punya rumah ini ya.
0: Betul.
1: Pengen punya pesawat bisa sukses gitu. Suksesnya setiap orang ternyata beda-beda ya.
0: Betul.
1: Jadi kalau ditanya di dalam, tanya ke aku gitu misalnya, "Dak, menurut lu sukses lu apa?" Ketika merasa cukup.
0: Oke.
1: Jadi berarti apa yang didapetin ya bikin happy aja gitu.
0: Benar. Dan lu sekarang berarti enjoy dengan lu jalanin sekarang ya.
1: Haruslah.
0: Harus ya.
1: Haruslah.
0: Ya, benar.
1: Ngerjain 10 mesti ada yang miss 1, 2, yes, oke.
0: Okay. Wajar ya.
1: Wajar dong.
0: Wajar ya. Benar. Alright, berarti untuk single yang kali ini jadi single yang keberapa berarti total?
1: Sebentar ya. Dulu ada 6 atau 7 ya. Setelah solo ya.
0: Setelah solo.
1: Oke, setelah solo sebagai entitas Arda Hadna itu berarti single kelima.
0: Single kelima ya.
1: Betul. Yang pertama ya tidak-tidak yes. ketika aku keluar dari band.
0: Betul.
1: Ya, itu lagu tentang sebuah keputusan. Iya, enggak gitu. Terus featuring sama istri, judulnya Tumbuh Bersama. Betul. Itu merayakan tentang perjalanan kita. Soalnya istri protes, "Kamu tuh ya, kok gak bikinin aku lagu lagi sih?" Terus aku bilang kan gitu lah, kalau nelayan udah dapat ikan ya gak kasih umpan lah.
0: Iya bener. Udah kasih umpan terus ya.
1: Terus lagu ketiga judulnya Orang Tak Enakan.
0: Oke.
1: Itu untuk people pleaser, orang-orang yang susah ngomong enggak. Orang-orang yang terlalu ada satu orang yang nggak ditanya, itu dirinya sendiri. Nah itu people pleaser tuh.
0: Oke.
1: Okay. Orang terkenakan. Yang ke berikutnya adalah tentang isu fatherless sama tentang rentannya laki-laki yang katanya laki-laki cengeng kalau nggak, kalau bercerita laki-laki nggak boleh lemah. Itu isu itu saya angkat di lagu Belajar Jadi Bapak.
0: Oh wow, oke.
1: Terus berikutnya ini adalah Matematika Tuhan Berbeda.
0: Oke. Berarti dari 5
1: berarti.
0: 5 ya berarti 5. Ya. 5 mana yang selama ngerjain tuh banyak banget dapat insight-insight baru ketika bikin lagu itu?
1: Dari 5 itu? Mm-mm. Setiap lagunya ada perjalanan beda-beda sih. Ada beda-beda chapternya, maksudnya ngerjain ini ada part ini, ngerjain ini. Misalnya kayak Orang Tak Enakan, bener-bener ngerjain itu lagunya kayak enggak deh gitu. Jadi
0: okay.
1: Jadi kayak muncul tiba-tiba ngerimain luka-luka gitu.
0: Oh iya. I know.
1: Terus kayak Belajar Jadi Bapak beda lagi. Pas ngerjain lagu itu langsung ada hal yang pengen diobrolin sama bapak. Dan itu berat banget.
0: Yes.
1: Itu berat banget. Jadi memang terus kayak Matematika Tuhan Berbeda gitu. Itu juga berat banget karena Oke, terus terang lagu ini aku bikin ketika aku keluar dari konseling dan hipnoterapi.
0: Oke.
1: Pulang dari situ nanya sama konselingnya, coachnya, nanya, udah ada beberapa antrian gitu.
0: Oke. Okay.
1: Pas di situ saya nanya sama coachnya, terus coachnya bilang gini, Mas Arda itu orang-orang yang ini, mereka itu korban Mas.
0: Oke. Okay.
1: Mereka korban yang mau berbenah.
0: Oke. Okay.
1: Mereka mau berubah. Tapi kadang yang menyakiti mereka itu malah nggak sadar.
0: Nah, itu dia. Nah,
1: dari situ langsung das gitu kan. Pulang dari situ naik mobil. Tiba-tiba bergumam, nggak ngerti kenapa di bawah alam bawah sadar tuh tiba-tiba langsung nyanyi, hai orang baik, tak ada ruginya dirimu menjadi baik, seringnya dikhianati, sakit disimpan sendiri, tapi matematika Tuhan berbeda. Udah jadi ref.
0: Oke, langsung jadi ref tuh.
1: Langsung jadi
0: di mobil itu.
1: Langsung jadi, tapi nggak saya lanjutin.
0: Oke.
1: Karena ngerasa bahwa lagu ini terlalu naif banget ngomong tentang kebaikan apa sih gitu. Enggak deh. Sampai 3 bulan di keep.
0: Oke. Okay. Wow, cukup lama juga tuh.
1: Cukup lama. Ya. Jadi bukan ngerjain yang lama tapi memutuskan untuk bikin enggak gitu.
0: Iya.
1: Yang lama. Pergolakan yang paling susah adalah pergolakan di dalam diri sendiri tuh.
0: Betul.
1: Kan
0: betul.
1: Masalah kita hari ini adalah
0: masalah kita dengan diri sendiri.
1: Kepala kita yang riuh kan. Obrolan apa nih, berat banget ya Allah.
0: Itu dia, bener sih.
1: Dua laki-laki kalau bercerita begini ya.
0: Iya bener, ini kalau makin malam lagi makin aneh lagi dibahasannya nih. Ya udah, ini teman produser, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang matematika Tuhan yang berbeda nih ya. Yang tadi juga udah di spill sedikit tentang latar belakangnya, pokoknya nanti bakal diulik lebih lanjut lagi. Jadi buat kamu teman produser yang mau seru-seruan juga, mau tanya-tanya juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Produ FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal dengerin satu single dari Arda Hatna, Iya Tidak-Tidak dulu ya. Here we go.
2: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Arda Hadna.
1: Yo.
0: Alright. Well, tadi kita masih ngomongin soal matematika Tuhan berbeda gitu kan.
1: Kayak pelajaran.
0: Iya sih, sebenarnya kalau dari judul kenapa ada matematikanya sih sebenarnya? Kenapa enggak fisika Tuhan itu?
1: Ya, sebenarnya lebih ngangkat isu tentang kayak gini nih. Ini contoh relate nih. Kita tumbuh dalam keyakinan, kalau kamu baik sama orang, orang itu baik sama kamu.
0: Oke.
1: Padahal kenyataannya enggak begitu.
0: Oh, I see.
1: Iya dong. Kita terus terang dong. Ada kita baik sama orang, orang itu bisa jahatin kita, bisa ditipu kita, bisa di ini gitu.
0: Benar.
1: Makanya banyak orang-orang baik yang tersakiti. Ya kan? Itu kita zaman dulu punya keyakinan itu untuk dirayu bahwa kita harus berbuat baik.
0: Betul.
1: Nah, lewat lagu ini sebenarnya pengen nebelin bahwa baik itu enggak langsung kadang kontan terjadi loh. Mungkin dibalas dengan keselamatan atau sudut pandang yang lain gitu. Jadi satu tambah satu bukan dua kalau di kehidupan gitu. Jadi kehidupan tuh selalu menawarkan hal-hal yang seakan-akan sia-sia, tapi kok kita nyampe sih di tempat ini. Nah, itu gak terhitungkan. Disitulah maksudnya matematika Tuhan berbeda tuh pengen nyampein bahwa ya memang sih, memang ada perhitungan-perhitungan di luar kuasa kita gitu. Lebih ke situ. Makanya di artworknya, artworknya foto itu, foto pakai handphone.
0: Oke.
1: Jadi yang fotoin istri tantri, jadi begitu di pantai, aku kepikiran untuk itu foto, tahu foto, lihat fotonya kan artworknya. Itu seakan-akan aku jatuh dari ketinggian, takut jatuh ketinggian. Coba dirotasi fotonya.
0: Oke.
1: Coba dirotasi fotonya. Dirotasi fotonya. Itu sebenarnya aku lagi rebahan di pinggir pantai.
0: Oke.
1: Itu aku lagi rebahan. Jadi enggak lagi berada di ketinggian, enggak ada efek apapun, cuma rotasi doang.
0: Benar.
1: Malam hari difotoin sama istri dengan pakaian seadanya. Terus aku langsung kepikiran untuk aku mau artworknya ini. Ini yang mau aku sampaikan. Artinya adalah makna yang pengen aku sampaikan di lagu ini adalah apa yang kadang tampak di manusia kadang belum tentu yang menceritakan sebenarnya.
0: Yes.
1: Jadi kita perlu punya sudut pandangnya lain untuk punya hasil yang berbeda gitu kan.
0: Oh wow.
1: Aduh, udah lemah.
0: tapi lu pernah enggak maksudnya akhirnya merasakan gitu, maksudnya oh ini mungkin ya yang dimaksud dengan matematika Tuhan yang berbeda gitu di kehidupan lu sendiri.
1: Oke, saya contoh konkret ya. Waktu aku konser sama bandku di Solo, di jalan itu aku nangis.
0: Oke.
1: Di jalan aku nangis, terus teman-temanku band, kenapa sih? Nangis. Ketika konser pun, jadi waktu itu konserku sama bandku sama apa, Mami Ina, Ina Pandinata, konser di Solo di Alila itu tahun berapa, sebelum COVID, itu sold out.
0: Oke.
1: Sold out, tiketnya nonton rame banget. Di panggung aku sempat skip, diem karena flashback. Akhirnya balik ke cerita. Ceritanya adalah kenapa aku nangis, aku ceritain ke teman-teman bandku. Di baliho itu ada poster, poster kita konser. Di Alila, di Solo, sold out, rame. Tapi sebelumnya, berapa tahun sebelumnya, di bawah baliho itu motorku pernah bocor di situ.
0: Wow.
1: Motorku pernah bocor di situ dan aku nggak punya uang.
0: Oke.
1: Aku nggak punya uang, sedih banget. Mau telepon saya dulu, bukan mendramatisir tapi memang kenyataan bahwa saya memang anak pedagang kue di Madiun, terus hijrah ke Solo untuk merantau. Itu pun kemana-mana lah, gak jelas lah, mau jual batik apa dan segala macam. Nah di baliho itu tuh motor bocor. Ngubungin orang tua gak tega, ngubungin temen malu, karena kos aja saya numpang. Akhirnya saya tuntun sepeda motornya sampai ke kosan.
0: Wow. Oke.
1: Ditraktir makan sama temen akhirnya. Nah di situ kayak, ya betapa pedihnya gitu. Seakan-akan dikasih petunjuk bahwa yang di atas tuh ngasih petunjuk ya, lihat nih, saya bisa balikin apapun yang terjadi gitu. Jadi, ya bayangin aja gitu. Jadi di konser itu saya ngerasa bahwa skipnya adalah kenapa kalian nonton saya? Sedangkan saya berapa tahun yang lalu gak ada yang nolong.
0: Betul.
1: Kenapa orang-orang rela bayar untuk nonton yang tiketnya sangat tidak murah?
0: Betul, betul.
1: Sedangkan saya untuk ke, apa tambal ban aja gak punya duit gitu.
0: Benar-benar.
1: Artinya ya banyaklah perjalanan yang saya lalui yang mungkin memang tugas saya. Setiap manusia kan punya tugas ya. Dan saya yakin bahwa tugas saya adalah berkarya untuk menceritakan hal seperti ini. Makanya kalau ada teman bilang, "Dak mau promo." Ini terus terang nih teman. "Dak mau promo apa? Dak mau kemana? Mau promo kemana? Ke radio." "Eh, kok masih radio sih?" gitu.
0: Oke.
1: Jadi gitu. "Dong, emang kenapa?" Aku bilang, "Saya mau ditonton 10.000 orang, mau ditonton 3 orang, mau 5 orang. Kalau saya kuat mau menyampaikan sesuatu, saya harus sampaikan."
0: Oke.
1: Ini tugasku mungkin gitu. Benar, dan kita enggak pernah tahu siapa yang nonton ini.
0: Yes.
1: Jadi saya enggak mau ngitung dan enggak ada yang sia-sia menurut saya gitu.
0: Benar,
1: jadi
0: benar,
1: jadi
0: benar.
1: It's okay, enggak apa-apa, memang tugasku di sini. Jadi enggak tahu tiba-tiba di kepala saya ada kalimat begini, "Kalau kita enggak perhitungan nanti kita diperhitungkan kok," gitu.
0: Wow. Wow, oke, oke. Benar. Di ini ya, dikutip ya. Arda 2026.
1: Terus bekerja untuk keluarga sendiri.
0: Asik. Coblos nomor ini ya.
2: Nyalek ternyata.
0: Ternyata nyalek. Astaga, benar.
1: Bekerja untuk keluarga sendiri. Bercanda.
0: Tapi lu tuh tipikal orang yang maksudnya ketika kejadian sesuatu lu yang mikirin banget kah, atau mengambil makna banget kah, atau enggak sih sebenernya kayak ya udah jalanin aja gitu.
1: Kan ada orang bilang bahwa cocok logi.
0: Bener.
1: Bagaimana kalau seseorang itu melihat itu sebagai petunjuk?
0: Oke.
1: Sebenarnya mungkin banyak banget petunjuk, cuman kita nggak bisa baca petunjuk.
0: Betul.
1: Mungkin. Ada pengalaman spiritual yang saya lalui ketika ibadah haji. Ya, saya minta doa, memang salah satunya adalah, "Ya Allah, permudah saya untuk membaca petunjuk-Mu." Ya kalau enggak kesasar mulu.
0: Betul.
1: Google Maps kan perlu kan? Gitu,
0: yes.
1: Gitu aja. Untuk lewat sana, lewat sini, lewat sana gitu.
0: Benar.
1: Rutenya orang beda-beda, cuman kalau punya Google Maps kayaknya lebih ke sana, ke sini gitu.
0: Betul. Udah ada Google Maps pun kadang orang juga masih salah baca kan?
1: Betul.
0: Iya kan? Iya. Masih salah arah
1: mesti
0: gitu ya.
1: Mesti upgrade iOS lagi, mesti ini, gitu. Mesti beli iPhone Duo.
0: Kok harus upgrade gadget?
1: Makanya beli di.
0: Aduh, promo. Alright. Oke, tapi ini mungkin out of context aja sih sebenarnya sih. Tapi lu selain bermusik, apa sekarang hobinya, bro?
1: Cuci toren.
0: Aduh.
1: Terus sedot WC.
0: Semua dilakuin ya.
1: Semua dilakuin jadi bapak. Dulu sangat idealis untuk gak bisa musik untuk jalan hidupku. Aku harus bermusik. Beneran nomor satu harus musik, yang lain harus aku tinggalkan gitu.
0: Oke.
1: Tapi ternyata idealis itu, biaya sekolah itu juga idealis.
0: Betul.
1: Biaya kesehatan anak itu idealis.
0: Betul.
1: Istri yang bahagia pulang dengan disambut itu juga idealis.
0: Betul.
1: Ternyata menjadi dewasa idealisnya beda gitu.
0: Benar.
1: Nah, dari situ akhirnya memang alhamdulillah sekarang kerja, ada kerja juga selain, tapi masih ada bidang kesenian juga gitu.
0: Oke.
1: Di luar ini ya ada kerja gitu. Ya kerjasamalah sama ada perusahaan namanya Cinta Korea Indonesia.
0: Oke.
1: Itu Cinta Korea Indonesia.
0: Gitu. Oke. Wow, berarti emang ya
1: berhubungan sama orang-orang Korea.
0: Apakah STI termasuk?
1: Betul.
0: Oh iya.
1: Beneran.
0: Oh iya beneran.
1: Beneran.
0: Oh wow.
1: Jadi jadi iklan nih. Enggak, tapi gini, Sintayong itu adalah foundernya.
0: Okay.
1: Jadi kita bikin minuman yang didatengin dari Korea. Betul, dari sini.
0: Oh, jadi dia salah-salah foundernya ya.
1: Foundernya beliau, ada dua orang gitu.
0: Wow. Jadi kalau Sintayong di luar kehidupannya di bola tuh gimana sih sebenarnya?
1: Sangat seru banget.
0: Oke.
1: Sangat seru banget. Main padelnya jago.
0: Asik.
1: Golfnya jago.
0: Waduh.
1: Terus ya seru banget. Terus kaku-kaku bercanda gitu.
0: Benar, benar,
1: Korea,
0: benar.
1: Korea gitu kan, yeah, lucu kan, bercanda-bercanda gitu, bercanda gitu. Yeah, dan apa? Dan apa ya? Gak nyangka aja bisa bekerja sama dengan beliau gitu.
0: Benar,
1: gitu.
0: Benar, benar, benar.
1: Jadi begitu bangganya, tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dibohongin, beliau seperti ngajak kita untuk cinta lagi tanah air, akan olahraga lagi. Oh, gitu.
0: Iya, bener,
1: itu
0: bener,
1: aura
0: bener.
1: Itu tuh nggak bisa dibohongin.
0: Bener sih, bener
1: itu,
0: sih.
1: Energi itu nggak bisa dibohongin.
0: Yes, itu
1: energy
0: dia.
1: Energi itu nggak bisa dibohongin. Mau lu berpolitik, mau apa kayak apa. Tapi kalau energinya dia, gue cinta sama ini, gue buktiin ini, nular, ketahuan.
0: Oke.
1: Dia secinta itu emang sama bola dan Indonesia.
0: Benar-benar. Berarti yang selama ini kita lihat ya emang seperti itu beliau ya.
1: Beliau
0: seperti itu. Betul, ya. Betul. Wow. Alright.
1: Telepon.
0: Gak usah. Gak ada translatornya di sini ya. Agak bingung semua nanti di sini.
1: Gencana.
0: Ya deh, sama Bro Don nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Tapi setelah ini gue mau dengerin dulu Matematika Tuhan yang berbeda dari Ardahada teman Bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat. Maaf ada sesi foto dulu ya. Satu, dua. Alright, masih bareng sama Arhada. Yeay. Let's go. Aduh, tadi kita terlalu seru ngobrolin soal film.
1: Bapak-bapak cowok kalau ketemu ya begini.
0: Iya bener. Apa aja jadi bahasan kata gue. Tadi ngomong STY, sekarang ngomong film. Bener. Alright, sekarang kita jawabin dulu pertanyaan dari teman bro dua nih yang udah merapat di malam hari ini. Ini sudah ada dari Lara ya kamu ya. Bener, Lara.
1: Namanya.
0: Ada dari Lara. Udah.
1: Indah banget namanya.
0: Bener.
1: Lara Croft bukan?
0: Aduh. Balik lagi deh ngomongin ini nih. Oke, ini pertanyaan buat Kak Arda nih ya. Ini lumayan berat sih pertanyaannya sih.
1: Aduh, berapa kilo?
0: Aduh, kuatnya berapa? Kita nego aja gimana kita nego.
1: Sampai jadi ya.
0: Kalau suatu hari Kakak Arda berhasil mencapai semua yang dulu diperjuangkan, apakah Kakak Arda akan merasa perjuangannya sudah selesai atau justru sadar bahwa perjalanan seorang musisi tidak pernah benar-benar punya garis akhir?
1: Nah, itu dia. Ini pertanyaan ngawang banget ya, tapi boleh jawab dengan pertanyaan yang membumi banget ya.
0: Asik.
1: Kayak begini, orang-orang di Singapura gitu, tahu nggak, di Jepang itu kakek-kakek, nenek-nenek itu masih kerja di usia itu. Sampai akhir hayat mereka masih kerja gitu, udah badan bungkuk masih kerja, nggak mau diem dan nunggu gitu, tapi masih produktif. Artinya kita putuskan, bahkan kayak ke Singapura, kita ke Malaysia, masih uncle-uncle tuh masih jadi driver.
0: Betul.
1: Masih
0: betul,
1: gitu. Jadi badan aja kalau kita di rumah sakit, kita gak bikin gerak satu minggu, badan sakit semua.
0: Yes.
1: Memang manusia tuh memang ada kodratnya untuk bergerak. Kalau gak ya sakit, bergerak, berbuat gitu. Jadi apakah jika nanti semua kecapai terus aku malah berhenti gitu. Kalau orang naik gunung, asiknya naik gunung itu adalah ketika dia turun sih. Dan menceritakan apa yang ada di puncak.
0: Bener lagi.
1: Dan orang-orang bener. Biar bisa pergi ke puncak.
0: Bener.
1: Gitu. Jadi sepertinya hidup juga ada tugasnya mungkin gitu. Dan kalau pengen naik ke puncak lagi ya jalan lagi gitu. Jadi mungkin itu menjawab sih.
0: Alright, itu ya Lara tadi ya. Semoga terjawab ya. Tapi kalau buat Bang Arda sendiri, apa nih, mungkin kalau boleh diceritain, apa impian yang lagi pengen diraih banget nih kalau sekarang?
1: Waduh.
0: Goals atau apalah yang pengen dicapai gitu.
1: Justru sekarang lagi punya mimpi-mimpi yang kalau mimpi ya, mimpi mimpinya macam-macam ya. Mimpi misalnya berkarya adalah pengen terus berkarya.
0: Betul.
1: Pengen terus berkarya, pengen terus bahwa sebelum, kan orang semuanya pasti mati ya, dan kita gak takut mati karena kita tahu bahwa kita mati, cuman kita takut caranya mati.
0: Betul.
1: Nah, saya pengen sebelum itu terjadi gitu, karya-karya saya pengen walaupun cuman 1-2 orang, tapi pengen untuk sedikit jadi teman, sedikit mengobati rasa luka dan segala macam. Nah, pengennya di situ. Jadi ada macam-macam mimpi jadi musisi, pengen tetap terus berkarya, tetap pengen mimpi sama keluarga, pengen keliling dunia, pengen sama istri, macam-macam. Jadi mimpinya per chapter ada
0: ya.
1: Dan mimpi-mimpi itu yang justru kayaknya gerakin kita untuk punya bangun pagi itu ada semangat gitu.
0: Yes.
1: Kayak gamers, kayak betul, apa, betul, boleh nggak sih? Dulu kan makanya saya sering lebih banyak cowok tuh lebih banyak nyambung karena kita lebih banyak ngobrolin tentang hobi.
0: Benar.
1: Ya kan, hobinya apa? Wah, sini. Dan bersyukurlah ketika kita masih bangun pagi, masih ada sesuatu yang nanti padel asik.
0: Benar.
1: Nanti futsal asik. Nanti mini soccer. Nanti godain tetangga ya, enggak, jangan. Benar, nanti nanti
0: kok is.
1: Waktu sih. Nonton Avenger. Masih ada itu tuh, masih ada penggerak kita untuk bikin punya harapan.
0: Benar, masih ada excitement ya. Kita menjalani hidup gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Tapi urusan, makanya di lirik matematika Tuhan berbeda itu kan ada kan. teruslah bergerak, teruslah berjuang karena hasil bukanlah tugasmu. Teruslah bergerak, teruslah berjuang karena hasil tugasnya Sang Maha Penentu. Jadi tugas kita nyoba aja.
0: Benar.
1: Tapi parameter sukses atau enggak ya sudah bukan tugas kita, udah gitu aja kayaknya.
0: Iya, lu dikasih tugasnya orang juga enggak mau kan? Ya itu, ya udah biarin itu tugasnya Tuhan aja gitu kan.
1: Biar enggak beban.
0: Benar.
1: Karena itu enggak di luar kuasa kita lah.
0: Yes, itu dia ya. Benar-benar. Tapi kalau ngomongin soal mimpi di dunia musik nih, ini pertanyaan dari Hawa nih selanjutnya nih.
1: Ada dari Lara Hawa. Namanya indah-indah sekali.
0: Betul.
1: Habis ini memang Dewi Yunani kan itu.
0: Enggak dong. Ini pertanyaan dari Hawa, ini katanya kalau mau collab kira-kira mau sama siapa nih gitu. Ini
1: kolaborasi ya?
0: Heeh.
1: Saya suka Tulus. Wow, saya seneng Gitaf.
0: Oh wow, oke.
1: Anak-anak sekarang saya seneng banget.
0: Benar-benar.
1: Cara penulisan, penyampaiannya gitu. Dan lirik-lirik ini juga terpengaruh sedikit banyak terpengaruh oleh penulisan gaya bahasa sekarang gitu.
0: Oke.
1: Kalau dulu kan judul pendek-pendek, sekarang kan mungkin judul lebih panjang.
0: Benar.
1: Penulisan lebih lugas, lebih menceritakan, lebih. Kalau dulu kan mungkin musik lebih puitis. Diceritain puitis sama jangan diceritain lah. Biar orang-orang punya pengertian sendiri-sendiri.
0: Yes,
1: gitu. Bener. Sekarang malah diceritain, kalau enggak dimakan gitu.
0: Betul. Oke. Okay. Oh, berarti banyak ya terinfluence sama maksudnya penyanyi-penyanyi sekarang gitu.
1: Oh, jelas,
0: gitu ya.
1: Jelas. Mereka hebat-hebat banget.
0: Gokil emang sih.
1: Gokil. Apa? Tulus, It Kita, Tantri Kotak gitu.
0: Pastinya dong, istrinya.
1: Ketiga budget kayaknya.
0: Terlalu jujur, Mas. Nih kalau kata Hawa, jujur buat lagunya bagus dan relate sama aku. Dulu aku hampir menyerah karena aku kira di hidupku gak ada yang mau nerima aku.
1: Wow. Gimana? Maaf, tanganku kejepit tadi. Ini kalau dipotong di TikTok gini, aku ketawa.
0: Tadi di klip ya.
1: Gimana?
0: Ini kalau kata Hawa, jujur buat lagunya bagus dan relate sama dia katanya. Dulu dia hampir nyerah karena dia kira di hidupnya dia gak ada yang mau nerima dia nih katanya.
1: Oke. Hawa ya. Ditolak, diabaikan hari itu, hari ini mungkin jangan jadi vonis bahwa hidup harus berakhir dan kita kayaknya gak punya nilai. Enggak. Bisa jadi sebenarnya kita akan dibawa ke tempat yang seharusnya.
0: Yes.
1: Sama orang-orang yang seharusnya.
0: Nah.
1: Jadi kalau kita ngitungnya bahwa wah aku ditolak, wah sakit hati, ya memang iya dan itu memang harus terjadi. Karena kalau enggak, Tuhan itu kenapa sih? Tuhan Maha Canggih nyiptain apa dan segala macam dunia, semesta dan segala macam. Kenapa sih kalau mau kita ribet enggak WhatsApp aja? Chat dong gitu, Tuhan.
0: Yeah.
1: Mas Arda, ujianmu hari ini ya, ini bocorannya. Kan enggak cara kerja Tuhan enggak begitu. Ada cara-cara kerja yang kita dibikin sakit hati.
0: Yes.
1: Kita dibikin kecewa, kita dibikin senang, kita diuji kesepian dan segala macam untuk menyelidiki sebenarnya dalam diri bahwa aku harus kemana, aku harus ngapain gitu. Dan ditolak hari ini itu sering terjadi kok gitu. Misalnya aku contoh ya, saya dulu korban bully.
0: Oke.
1: Saya korban bully. Ketika saya ketemu dalam kondisi sekarang, orang yang ngebully saya itu minta foto dan ucapan, saya kasih.
0: Oke.
1: Apakah saya membenci? Saya justru terima kasih. Karena merubah satu detik di masa lalu, saya gak akan bisa jadi diri saya sekarang.
0: Yes. Benar. Jadi apa ya, sesuatu yang mungkin menyemangati kita ya untuk lebih baik lagi. Yes. Katanya.
1: Jadi Hawa, jangan takut, jangan berkecil hati gitu. Pokoknya jalan aja terus, nanti kamu ke tempat yang seharusnya pokoknya.
0: Alright, itu dia ya. Okay, ngomongin soal matematika ya, ini kan kalau matematika Tuhan ya kita nggak tahu lah ya rumusnya seperti apa gitu.
1: Sempoa
0: kan.
1: Mungkin.
0: Gini. Masih pada tahu nggak sih sekarang tuh?
1: Mau nyebikin brand jadinya. Ada brand
0: matematika. Bener. Nah tapi selama maksudnya dari pengalaman hidupnya Mas Arda gitu kan, akhirnya rumus apa nih yang bisa disimpulkan dari matematika Tuhan itu berbeda?
1: Aduh, ini pertanyaan jebakan sebenarnya. Seakan-akan saya jadi tahu semuanya, padahal nggak gitu.
0: Bener.
1: Lagu ini cuman pengen jadi teman aja untuk orang-orang yang sakit hati, untuk yang kenapa sih kita baik sama orang masih dijahatin kayak gitu-gitu. Maksudnya Gak ada rumus pasti sebenarnya. A jawabannya A, B jawabannya B. Setiap orang jalannya beda. Yes. Saya pun ngobrol di gini juga sedang diuji. Tapi yang saran yang sebatas yang saya tahu, lebih banyaklah ngobrol sama diri.
0: Oke, oke.
1: Ngobrollah sama diri yang sejati di dalam diri, bahwa dia nggak akan pernah bohong untuk apapun. Jadi tanyakan dalam diri, bukan suara-suara yang bising, lu kesana, lu kesini, lu. Tanyain dalam diri, dalam sepi, untuk ini benar nggak? Kalau iya, aku ambil ini, keputusannya apa? Kalau memang salah, memang ya sudah, memang resiko yang aku ambil, ya, ya gagal menggapai mimpi sendiri itu kayaknya lebih worth it daripada berhasil tapi jalani mimpi orang lain, kayaknya gitu misalnya.
0: Benar. Wow, alright. Oke, mungkin berarti lagu ini bisa didengarkan di mana aja?
1: Di warung-warung terdekat dong. Semua platform udah ada ya. Kalau di YouTube ada di YouTube-nya Tantri Arda.
0: Oke.
1: Okay. Jadi di YouTube Tantri Arda enggak cuma prank doang, orang nanyain mulu. Pranknya mana, Mas? Pranknya mana? Itu mulu Elvira. Tapi karya-karya juga ada, tolong di di apa?
0: Ditonton ya.
1: Heeh, ditonton lah.
0: Di like, subscribe.
1: Di like, subscribe, komen. Ceritain gitu.
0: Betul.
1: Sudah ada di semua platform, udah ada.
0: Semua platform ada, di YouTube juga ada.
1: Di YouTube pun juga sama konsepnya kan? Gravitasi kan, naik sepeda.
0: Betul.
1: itu ngambil videonya juga jam 12 siang, jam 1 siang.
0: Wow.
1: Panas. Pegel semua badan.
0: Iya sih, mateng sih, jujur sih.
1: Mateng.
0: Dan tentunya bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia.
1: Jelas.
0: Alright, terima kasih Mas Arda.
1: Loh, sudah selesai?
0: Lah sudah jam 8, mau sampai jam 12.
1: Loh, saya bilang sama istri pulang jam 12 loh.
0: Waduh, yaudah. Aduh. Nanti kita pura-pura siaran dan udah 12 ya.
1: Iya. Saya janji gitu ya.
0: Ya, terima kasih Mas Arda, thank you so much.
1: Terima kasih pendengar, terima kasih Mas. Terima kasih banyak.
0: Thank you. Dan terima kasih juga buat teman Brodo seluruh Indonesia udah seru-seruan 1 jam terakhir ini bareng sama Arda Hatna tentunya ya. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu, jadi pastiin tetap di Brodo FM favorit kamu ya. Kalau gitu nama gue Edita, pamit dan
1: Arda Hatna di sini.
0: Alright, bye-bye.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2.
1: 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Selamat malam Pro 2. Selamat menikmati kamu malam hari ini untuk hari Selasa, 15 September 2026. Selamat hari Selasa. Ada apa di hari ini? Ada kamu dong. Nemenin aku, oh kebalik, ada aku nemenin kamu pastinya dari pukul 20 sampai nanti di 24. Dan hari Selasa bakal ngomongin seputar film dulu deh ya, sampai nanti di pukul 21 teman Pro 2. Yap. Kamu mau dengerin lagu apa malam hari ini? Boleh banget deh spill ke aku ya, bakal aku puterin spesial banget buat kamu teman Pro 2, yang bisa kamu kirim melalui WhatsApp di 0816 11 06 916. Kamu juga bisa banget drop komen kamu ke ke ini aplikasi RRI Digital. Itu dia maksudnya. Duh, langsung aja nanti ya bakal diputerin. Dan okay, selama kurang lebih nanti 1 jam ke depan bakal ngebahas dulu deh teman Pro 2 sama yang namanya dunia film, karena ini banyak yang seru-seru banget nih.

Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Walaupun weekend masih berapa hari lagi, teman Pro 2. Tapi sebenarnya nyusut rencana dari sekarang juga it's okay ya. Atau kamu yang malam hari ini udah ngerasa suntuk banget, jadi butuh sedikit hiburan, dan kamu termasuk yang pecinta banget film nih. Ngomongin beberapa film yang emang lagi tayang sekarang ya di bulan September, teman Pro 2. Biasanya hari Rabu itu menjadi puncak-puncaknya di mana isi kepala udah mulai pada kusut, entah gara-gara tugas sekolah, apalagi yang PJJ nih ya, secara beruntun. Terus juga kerjaan numpuk, tugas kuliah, berjejer. Hari ini rekomendasi beberapa film yang up to date pastinya spesial buat kamu, teman Pro 2. Okay. Apalagi kalau ternyata film itu diperankan sama aktor favorit kamu, aktris favorit kamu. Atau gak peduli siapa, yang penting cakep aja. Atau mungkin sebenarnya udah nonton teasernya dari lama ya. Jadi kayak yang penasaran banget sih sebenarnya ini udah jadi salah satu list kamu juga sih buat ditonton ya. Nah, kalau ngomongin layar lebar, sekarang kan juga sebenarnya bahkan kayak si Christopher Nolan, dia bilang harusnya orang tuh kalau nonton film datangnya ke bioskop, bukan nonton secara streaming di ponsel, kayak gitu dia bilang ya. Makanya kemarin film terakhirnya itu dia pengen ngasih pengalaman sinematik yang berbeda kepada para pencinta film, sehingga dia bikin lah versi filmnya yang emang paling cocok ditonton di layar yang lebar dan besar. Nah, kalau kamu juga termasuk yang suka banget pergi nonton entah sendiri, rame-rame ya, jangan berdua, entar yang ketiganya. Nah, ada beberapa judul yang rilis ya pada bulan September ini. Salah satunya, udah nonton belum Agensi Rumah Tangga? Nah, ini filmnya NZ Story ya, teman Pro 2. Jadi ini ngomongin tentang cewek yang nekat bikin agensi penyalur agen rumah tangga gara-gara dia tuh kena PHK. Dan dia tuh gak mau dipaksa sama ibunya buat jadi PNS. Padahal itu anak mantu idaman nih ya, PNS. Jadi mungkin salah satu daya tariknya di sini bukan cuma NZ Story ya, karena ada Afgan juga, teman Pro 2. Dan film ini banyak banget dapat respon negatif positif. Gimana sih mulutnya? Respon positif. Bahkan aku juga suka banget pas nonton teasernya pas dia lagi audisi buat nyari ART gitu ya. Wah, itu sih kocak abis sih, teman Pro 2. Jadi ini termasuk satu film yang wajib banget sih ya, buat kamu yang mungkin lagi cari film Indonesia yang pengen ditonton, gak terlalu berat-berat banget ya, tapi agak-agak berat juga sih sebenarnya kalau udah ngomongin masalah antara hubungan anak orang tua ya, gimana kita bisa struggle di tengah kehidupan saat ini. Dan itu dia, ada Agensi Rumah Tangga, teman Pro 2. Tapi kalau kamu nyari yang lebih berat lagi dan menguras air mata, ada Baby Udon ya, dari Sumargo bareng sama Kathleen Helderman. Dianggap dari kisah nyata yang viral di media sosial tentang ujian pernikahan. Asli berat banget ya. Bisa baca dulu deh sinopsisnya, atau mungkin ada review-review seperti apa gitu. Tapi kalau emang udah pengen nonton banget film dari Denny Sumargo atau film-film Indonesia, nah aku sih rekomendasiin Agensi Rumah Tangga sama Baby Udon buat kamu tonton, teman Bro 2.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih, bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Akhirnya kami di Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Kalau ngelihat kultur di Indonesia, itu sebenarnya banyak banget ya. Cerita-cerita rakyat ataupun juga kearifan masyarakat lokal ya, kepercayaan masyarakat setempat yang kemudian ketika dikembangkan menjadi sebuah film, itu memang gak ada habisnya sih teman Pro 2. Kayak kamu ke setiap daerah di Indonesia, itu pasti ada cerita-cerita ya tentang apapun yang dipercaya oleh masyarakat tradisional di sana ataupun pengalaman-pengalaman mereka yang dialamin di sana teman Pro 2. Coba deh jalan-jalan keliling Indonesia teman Pro 2 ya. Tapi jalan-jalannya jangan di ini Taman Mini Indonesia Indah, ya itu baru miniaturnya doang. Tapi di real kamu jalan-jalan keliling Indonesia dulu. Nah, untuk bisa mengenal lebih jauh lagi nih, yang seperti apa sih sebenarnya kayak mitologi yang mungkin ada di sana ya, di setiap daerah di Indonesia. Dan kali ini mengangkat sebuah kisah yang dikenal dalam tradisi masyarakat di wilayah Indonesia Timur. Jadi di sana tuh ada satu apa ya, bisa dibilang ini kayak sosok yang apa ya, cukup dipercaya oleh masyarakat di sana. Pokoknya ini kayak horor gitulah ya, mistis. Yaitu Suwanggi teman Pro 2. Nah, jadi film horor Indonesia, Suwanggi Ilmu Kutukan ini tayang di bioskop pada 10 September kemarin. Sebuah film produksi dari Mutiara Films dan Subtub Studio yang punya kisah mistis dikenal dalam tradisi masyarakat di sejumlah wilayah Indonesia Timur ya. Tepatnya ini yang paling dikenal banget sih sama masyarakat Papua. Nah, dari lembaga sensor film sendiri juga mencatat kalau film Suwanggi Ilmu Kutukan ini adalah film dengan genre horror, thriller, misteri. Yang mana kalau kamu mau nonton film ini, jangan bawa ponakan kamu yang masih di bawah 17 tahun. Karena ini kalau dari LSF ya, untuk penonton yang berusia 21 tahun ke atas. Karena ada unsur kekerasan, kengerian yang cukup intens di sana gitu. Kalau ngelihat dalam panduan film dari lembaga sensor film ya. Nah, ceritanya film ini tentang seseorang yang bernama Benny yang karirnya sebagai penyanyi gagal, terus terlilit masalah keuangan. Dia kembali ke kampung halamannya dan bareng sama kekasihnya, dia tuh pengen mengaku pengen ngejenguk ibu angkatnya gitu ya, Mama Lin yang sedang sakit. Tapi kepulangannya ini ternyata punya tujuan lain. Justru disinilah yang kemudian memicu serangkaian kejadian misterius teman Pro 2 gitu ya. Karena dia tuh ternyata pengen mencari harta keluarga gitu dengan situasi yang mencekam karena ada teror supernatural yang menghantui warga, juga rahasia kelam masa lalu Benny yang mulai terungkap di film ini ya. Nah, selain diperankan oleh Pangeran Lantang, ada Iwake juga main di sini ya, ada Dayo Wijanto dan pemeran lainnya yang membawa folklore Indonesia Timur ke layar lebar dengan paduan konflik keluarga, misteri, teror supernatural ya. Jadi ini adalah sebuah film yang mengangkat kisah tentang ilmu kutukan yang mengubah hubungan keluarga menjadi sebuah teror teman berdua. Ya karena kalau dengan latar budaya mitologi Indonesia Timur, Suwanggi Kutukan ini juga termasuk satu film horor lokal yang wajib ditonton sih. Jadi kita kayak tahu gitu ya, oh kalau di Indonesia Timur tuh kayak gini gitu teman berdua. Kayak hampir semua daerah di Indonesia tuh punya apa ya, cerita-cerita yang emang sudah cukup dipercaya turun-temurun kan sama masyarakat setempat. Dan kali ini giliran dari Indonesia Timur dengan filmnya Suwanggi Ilmu Kutukan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Radio RRI paling bang teman terbaik kamu. Kita ke perfilman negara. Ternyata rilisnya film Practical Magic 2 berhasil menggeser posisi dan dominasi dari Spider-Man Brand New Day yang sebelumnya berada di posisi pertama selama 7 pekan di puncak box office tahun 2022. Jadi kehadiran dari Practical Magic ini berhasil ya menggeser Spider-Man Brand New Day pada pekan perdananya. Dan menurut data dari box office Mojo, Practical Magic 2 ini meraih pendapatan sekitar 30 juta US dollar di pasar domestik. Baru di pasar domestik doang ya. Nah, sementara Spider-Man Brand New Day berada di posisi kedua dengan 8,4 juta US dollar. Nah, meskipun memimpin, tapi ternyata capaian dari Practical Magic 2 ini masih berada di batas bawah dari ekspektasi Warner Bros sendiri, teman Pro 2. Karena di pasar internasional, film yang dibintangi oleh Sandra Bullock dan Nicole Kidman ini hanya mampu mengumpulkan 16 juta US dollar dari 77 pasar. Nah, sehingga kalau mau di total-total pendapatan globalnya di pekan pertama itu 46 juta US dollar. Mungkin kelihatannya cukup besar ya, tapi angka ini ternyata belum memuaskan karena masih jauh di bawah biaya produksi dari film Practical Magic 2 itu sendiri ya, 75 juta US dollar. Belum lagi biaya pemasarannya secara global ya. Jadi untungnya belum dapat nih. Dan film ini juga mendapatkan respon yang kurang baik dari kritikus dengan skornya hanya 38% di Rotten Tomatoes. Sayang banget. Kamu udah nonton belum sih untuk yang film pertamanya? Ini masih kelanjutan ya dari kisah keluarga atau dua saudara penyihir ini, teman Pro 2. Jadi Practical Magic 2. Boleh deh ditonton buat rekomendasi film terbaru kamu ya, teman Pro 2. Oh, film dari mancanegara. Nah, apalagi pecintanya Sandra Bullock sama Nicole Kidman. Lala, harusnya ditambah ada Tom Cruise sama ini lagi di sini ya. Keanu Reeves. Jadi reunion dong kalau kayak gitu. Ya, tapi semoga sih ini kan baru pekan pertama ya. Mungkin nantinya bisa balik modal apalagi enggak. Bayangin udah Sandra Bullock, ada Nicole Kidman, enggak mungkin sih sampai film yang satu ini enggak bisa balik modal. Balik modal enggak tuh?

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Pro 2 RRI Palembang.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: 91,6 Pro 2 FM Palembang, WhatsApp 0816 1106 916.

Katanya sih kalau ngelakuin sesuatu terus dilakuin dengan sepenuh hati, itu kalau pas kelar tuh hati bakalan kayak puas banget ya. Bakalan ikhlas banget, terus kayak ngerjainnya kayak lancar aja gitu. Tanpa kekeluhan ya teman bro dua, karena emang bener-bener dengan sepenuh hati. Nah, jadi kalau pengen ngerjain tugas malam hari ini, coba deh, udah yakin banget ya harus dikerjain dengan sepenuh hati teman bro dua, biar kelar. Jangan mudah ke distract sama notifikasi dari gadget kamu, atau mungkin tiba-tiba ada roti anget lewat. Lewat juga gak sih di seputar tempat tinggal kamu? Roti anget, ya ampun. Saya saking penasarannya beberapa hari yang lalu ya, kapan lupa, itu akhirnya tidak bisa, saya harus mencobanya ya. Setiap hari selalu diteror dengan pagi, siang, sore, malam, roti anget. Akhirnya dihadang dong roti angetnya tahun pro 2. Jadi udah gak penasaran lagi ya. Jadi kalau udah ditemenin sama sesuatu yang bikin kamu jadi semangat, ya jadi ngerjain tugasnya juga sepenuh hati. Yang kuliahnya mungkin masih ada yang daring, sekolahnya juga masih pada daring semuanya. Nanti orang tuanya yang darting alias darah tinggi. Jangan darah tinggi dulu ya, jaga kesehatan baik-baik deh teman pro 2. Apalagi kalau ngelihat Palembang di malam hari itu selalu deh. Kenapa ya? Kita tuh kalau udah mulai sore sampai ke malam, tengah malam tuh kualitas udaranya tuh selalu masuk di dalam kategori sangat tidak sehat. Kalau siang tuh masih ini ya, pagi tuh masih di oranye lah. Nanti pas udah mulai agak siangan masuk ke 100, 200-an. Ini ke sore ke malam hari, wah itu udah masuk sangat tidak sehat teman bro 2. Sehat-sehat ya semuanya. Masih pakai masker dong kalau keluar rumah teman bro 2. Aku tadi sempat mengamati ya, bukan kepo, bukan apa sih, tapi kayak ngelihat banyak banget ya kendaraan yang berdebu. Bukan karena malas nyucinya. Kenapa kalau musim hujan orang tuh kayak rajin banget nyuci kendaraan gitu ya. Tapi pas musim kemarau kayak, ya mungkin karena bukan karena gak dicuci, tapi gini, kamu percuma juga kamu cuci, kamu parkir bentar, kena paparan ini ya, partikel-partikel dari kebakaran lahan, ya udah selesai deh, udah kayak gak dicuci berapa abad gitu ya. Jadi kayak, pus tadi kok banyak banget ya kendaraan yang berdebu. Mungkin itu juga salah satunya teman berdua. Bayangin aja, ngelihat kendaraan yang berdebu seperti itu bisa nempel banget kan di kendaraan. Apa kabar kalau kamu keluar nggak pakai masker?

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry. Practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Betulin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Malam hari kamu di Prodiwer, hari paling penting teman terbaik kamu Somewhere dengan lampu ngingetin kamu mungkin pada satu momen. Kalau aku dengerin lagu ini tuh jadi inget masa pandemi kemarin sih teman Prodiwer. Lagu emang bisa membangkitkan kenangan ya, entah orangnya, momennya, atau ya satu masa ada kejadian-kejadian atau ada pengalaman atau apapun itu yang entah pengen kamu ulang lagi atau enggak ya tahun pro 2. Tapi aku yakin sih enggak pengen diulangin lagi. Tapi kalau pengen diulangin lagi mungkin orangnya udah enggak ada ya, edisinya udah berbeda lagi. Aduh, sayang banget nih. Aku mau update dulu informasi buat teman Pro 2 dari dunia musik. Jadi si Ed Sheeran ini kan emang lagi menggelar tour ya. Tapi sayangnya bestinya pas lagi menggelar tour bareng, dia kan ngajakin si Macklemore ini ya. Macklemore ini dia tuh sempat jadi sorotan gara-gara dalam sesinya di atas panggung dalam turnya Ed Sheeran, dia tuh sempet ya ada sedikit pidato ya, ngomong singkat lah. Nah di tengah-tengah itu dia sempat menyerukan Free Palestine. Nah di situ akhirnya si Ed Sheeran ini ditelepon lah sama si pemilik itu stadion apa ya, aku lupa. Nah ditelepon lah sama si pemilik stadion ini, stadion tempat diselenggarakannya konsernya si Ed Sheeran itu ya. Nah dia bilang kalau si Macklemore ini jangan ini deh, jangan diikutin lagi ke kayak gitulah ya, seperti itu. Tapi dia ngait-ngaitin juga kayak gini, dibilangin ya jangan bawa-bawa politik katanya gitu ke musik. Tapi kalau kita lihat sendiri flashbacknya udah banyak banget kan musisi yang juga speak up kan teman Pro 2. Dan si Macklemore ini ternyata banyak banget mendapatkan dukungan ya teman Pro 2. Dan yang terbaru dia juga baru aja ngasih tanggapan terkait dengan kabar pencoretannya dia, namanya dari turnya si Ed Sheeran, bahkan sampai ke depannya, bukan cuma perkara di stadion itu aja ya. Jadi dia bilang dari kejadian ini harapannya dia sih ini bukan akhir dari hubungannya dia sama Ed Sheeran ya teman Pro 2, karena ini persahabatan mereka udah belasan tahun dan nggak mungkin dong hanya lenyap hanya gara-gara ya hal seperti itu, perselisihan seperti itu kan teman Pro 2 gitu. Dan dia juga berharap bahwa baik dia ataupun juga Ed Sheeran akan terus mendengarkan, mempelajari apa yang terjadi di Palestina, merenungkan arti netralitas di saat seperti ini, dan pintu akan selalu terbuka oleh Macklemore untuk melanjutkan percakapannya bersama dengan Ed Sheeran ya. Dan dia pengen persahabatannya sama Ed Sheeran itu tetap berjalan seperti biasanya teman Pro 2 ya. Oke, itu dia update terbaru sih dari perkara Ed Sheeran bareng sama sahabatnya. What

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

nggak sih, sebenarnya warna itu tidak memiliki gender. Anggapan bahwa biru untuk laki-laki dan pink untuk perempuan hanyalah konstruksi sosial. Bahkan di masa lalu justru sebaliknya. Warna pink pernah dianggap sebagai simbol kekuatan, sementara biru identik dengan kesan yang lembut. Jadi warna hanyalah soal selera, bukan penentu identitas. Selama membuat nyaman dan percaya diri, siapapun bebas memilih warna apapun. Karena pada akhirnya warna itu netral, maknanya muncul dari cara kita menggunakannya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Selamat hari kamu di Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Gimana dengan aktivitas kamu hari Selasa ini, teman Pro 2? Semoga aja banyak yang pada happy ya hari ini. Walau sedikit dipasakan gitu mungkin ya. Tapi kalau ada hal-hal yang bikin kamu bisa tersenyum atau bahagia, paling enggak ya cukup untuk disyukuri sih, teman Pro 2. Dari hal-hal kecil itu paling enggak ya sedikit ada hiburan lah, penghibur hati katanya seperti itu, yang bisa mengobati rasa sedih kamu, mungkin yang lagi sedih banget ditinggal seseorang misalnya, atau idolnya ada yang pergi wamil, atau tiba-tiba harga telur sekilo naik, buset dah 30 ribu ya kalau nggak salah, kaget banget. Ini beneran nih jam segini ngomongin harga telur sekilo. Iya, aku tuh inget banget terakhir aku tuh beli ya, sekilo tuh 26 ribu, tapi sekarang udah 30 ribu loh guys. Tahun Pro 2 sendiri update gak? Sebenarnya itu bukan masalah update gak update ya, kalau mungkin kamu juga termasuk yang kayak lagi suka banget sama yang namanya real food ya, terus bawa bekal sendiri.

konseling kesehatan jiwa atau healing dari Kementerian Kesehatan itu berada di rentang usia yang sangat muda banget loh. Selama ini mungkin kita ngerasa bahwa usia-usia produktif, usia kerja ya, atau mungkin juga orang-orang yang sudah merasakan kerasnya gimana kita bertahan dan berjuang di kehidupan ini, apalagi saat ini, ternyata rentang usia 8-10 tahun itu juga cukup banyak loh teman Pro 2. Bayangkan, yaudah bayangkanlah sambil aku berbicara di sini ya. Jadi dalam rangka Hari Pencegahan Hari Bunuh Diri, Ketua Bidang Kemitraan dan Komunikasi Pengurus Pusat IPKI, Anelia Sarisani mengatakan bahwa Healing 119 itu menerima sekitar 500-600 kontak dalam satu shift-nya, termasuk dari anak-anak yang benar-benar menggunakan layanan tersebut untuk berkonsultasi loh Tuan Pro 2. Jadi emang ada yang benar-benar konsul ya akhirnya, terutama kesepian ternyata ya masalahnya. Dan biasanya ketika ditanya mereka sama siapa, katanya sendirian aja. Dan puncaknya kalau kesepian itu usianya pada rentang 12-14 tahun, jadi kayak di tahap remaja awal gitu ya teman Pro 2. Dan menurut Anelia ya, salah satu persoalan yang paling banyak disampaikan oleh anak dan remaja itu adalah kesepian dengan kelompok usianya 12-14 tahun yang menjadi paling banyak pelaporan yang masuk gitu. Nah, sementara itu dari Kementerian Kesehatan sendiri mencatat kalau masalah keluarga itu ternyata juga menjadi salah satu faktor penyebab bunuh diri tertinggi di Indonesia, disusul dengan perundungan, kemudian masalah ekonomi. Sedangkan research fellow Harvard Medical School Sanderson Oni sendiri menyebut kalau secara global semakin banyak anak muda, terutama perempuan muda, yang melakukan self harm-nya teman Pro 2. Jadi mungkin ini juga sekarang banyak orang kan yang curhatnya tuh kan ke AI ya, ke chatbot gitu, entah ke GPT, Gemini, ke Meta. Dan biasanya kalau udah curhat ke situ banyak yang akan diarahkan ke kontak Healing 119 ini teman Pro 2 ya. Jadi ketika dia butuh banget teman bercerita, butuh banget kayak pendampingan seperti itu bakal diarahkan ke sana. Nah, kita nih teman Pro 2 di saat sekarang ini yang paling bisa kita lakuin adalah be nice ya, be nice ke siapapun, karena kita enggak tahu benar-benar apa yang lagi dijalanin sama setiap orang ya. Kita setiap orang ini, aku, kamu, siapapun itu lagi ngejalanin pastinya punya perjalanan masing-masing yang kita enggak tahu dia lagi menanggung beban apa, lagi menjalani apa. Mungkinkah dia sebenarnya lagi berjalan di atas bara yang tidak terlihat, atau dia lagi memikul gunung yang begitu berat ya. Jadi be nice deh ke siapapun teman Pro 2, karena kita benar-benar enggak tahu apa yang lagi jalanin setiap orang, apalagi yang baru kita temuin.

0: Why can't you sleep?
1: Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
3: Teman terbaik kamu.

0: Kinan, kamu mulai hobi baca buku?
1: Iya, Gendis. Aku baru mulai baca buku fiksi dulu sih. Judulnya Perjalanan Putri Tidur.
0: Seriously? Masa kamu baca buku fiksi remeh gitu sih? Gak banget deh. Harusnya kamu tuh baca buku tentang pemerintah yang kokoh atau sejarah dunia yang tersembunyi. Oh, atau minimal yang bikin otak kamu berkembang deh. Bukan buku fantasi receh kayak gini.
1: Kok kamu kayak gitu sih? Aku kan baru mulai baca buku. Lagian ya, udah banyak penelitian yang mengatakan kalau baca buku fiksi itu bagus untuk kesehatan mental, kemampuan sosial, dan peningkatan empati. Kita jadi lebih paham sama emosi manusia dan pengalaman orang lain dengan baca buku fiksi. Semua buku bagus kok, karena buku itu jendela dunia.
0: Oh, iya ya. Ya udah deh, aku pinjam buku fiksi kamu ya. Siapa tahu aku jadi lebih paham sama selera dan pengalaman orang lain.
1: Boleh, kita tukeran bacaan ya, biar lebih paham satu sama lain.

0: RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: akhir-akhir ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 1,6 Produ FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Pro 2 RRI Palembang.

transaksi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar Teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi hingga malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Programa 2 FM 91,6 MHz. Kembali pula di udara menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, Rabu 16 September 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syai'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku kata Allah, maka akan kutambah nikmat itu. Dan barang siapa yang mengkufuri nikmatku kata Allah, maka azab Allah amatlah sangat pedih. Teman-teman Pro 2 yang sallallahu muliakan, sebelumnya mohon maaf yang

0: Bahwasanya Tuhan tahu kapan waktu terbaik untuk menjawab setiap doa kita. Jika hatimu dalam perasaan terburu-buru atau tergesa-gesa, ingatlah kembali dirimu. Sesuatu yang indah itu perlu waktu. Teman-teman berdoa, aku mau kutip kalimatnya dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahwa sahnya seseorang yang mengenal dirinya akan lebih sibuk membenahi dirinya sendiri daripada mencari kesalahan orang lain. Yang mana ini pengingat untuk diri kita juga, teman-teman, bahwa terkadang hanya karena satu tantangan kehidupan kita melupakan banyak nikmat Tuhan yang banyak luar yang bisa mengesankan diri kita. Teman-teman berdoa, ya insya Allah, Allah muliakan. Penting untuk memiliki ketabahan dan kesabaran dalam berproses. Terkadang, selama berproses ini penuh dengan rasa frustasi, dengan kebingungan. Namun kita harus mengingat bahwa ini adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan menuju pertumbuhan. Bisa saja hasil yang kita harapkan mungkin tidak segera terwujud. Tetapi dengan setiap langkah yang kita ambil, kita mendekatkan diri kepada tujuan. Kita harus mengenali bahwa proses itu sendiri adalah bagian berharga dari sebuah perjalanan. Dan dalam proses, itulah kita belajar, teman-teman. Tumbuh dan berkembang menjadi versi terbaik dari diri kita yang sekarang. Kita akan menuai apa yang kita tanam. Kadang berbuat baiknya sekarang terus jadi tabungan dan investasi di masa yang akan datang. Teman-teman, kalau kita ketemu orang baik, yang baiknya enggak ketulungan, pun sebaliknya berlaku untuk kejahatan. Bahasa lainnya yang sering kita dengar, hukum alam. Ya, maka perlakukanlah orang lain dengan sebaik-baiknya, selayak-layaknya kamu ingin diperlakukan. Teman-teman berdoa, insya Allah Allah muliakan. Jangan sampai kita jadi orang yang pernah belajar, tetap hadapi konflik, selesaikan dengan kompromi, dan beradaptasi dengan apa yang enggak kita sukai. Karena terkadang kita akan menjadi obat untuk orang lain, teman-teman, tapi belum tentu bisa jadi obat buat diri kita sendiri. Yang namanya sebuah hubungan, pekerjaan, atau apapun itu pasti ada naik turunnya dan tantangannya. Menjauh bukan satu-satunya solusi, tapi bisa jadi tindakan untuk mengurangi ekspektasi. Teman-teman berdoa, insya Allah, Allah muliakan. Akhir paling bahagia, apa nih yang teman-teman berdoa inginkan? Pernah nggak sih kalian merasakan bahwa menunggu hasil atau menanti sebuah garis finish atau akhir itu adalah hal yang selalu membuat kita risau? Atau gambaran paling mengerikan ya? Seperti kita tidak percaya aja kalau kita punya Tuhan sebenarnya. Kalau dunia ini ada yang mengatur, teman-teman. Jadi, nikmati prosesnya, selalu yakin dan memohon sama yang maha mengatur segala hal. Supaya kita memiliki akhir yang indah layaknya sunset. Atau bahasa keren versi Islamnya, husnul khatimah. Yumkinilah walan syukron kasyiron. Mohon maaf, masih banyak kurang, banyak salah. Maaf lahir batin teman-teman. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspira Kolbu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9. Ketemu klien jam 11. Istirahat jam 12. Ngantar ibu ke dokter jam 2. Jam 4 jogging. Jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Produ. Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya Naura. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Teman Pro 2, Indonesia dan India memperkuat kerjasama teknologi dan telekomunikasi melalui MOU. Kesepakatan ini mendukung pengembangan ekosistem digital, di mana kerjasama mencakup peningkatan keterampilan digital masyarakat. Riset juga meliputi teknologi 4G, 5G, 6G, dan juga teknologi masa depan. MOU juga ditandatangani oleh Muhtar Hafid dan juga Jyotira Ditya M. Sintia.

Informasi selanjutnya, Teman Pro 2, harga BBM bersubsidi dipastikan tidak naik meski harga minyak dunia bergejolak. Pemerintah berupaya menjaga daya beli masyarakat, di mana pemerintah juga memperkuat hilirasi mineral agar manfaatnya dirasakan daerah penghasil. Smelter didorong bekerja sama dengan pengusaha lokal, UMKM, dan juga koperasi. Indonesia juga terus mengembangkan riset mineral kritikal melalui institusi mineral kritikal, di mana langkah ini diharapkan memperkuat pengelolaan sumber daya mineral nasional. Informasi terakhir, Teman Pro 2, pemerintah memperkuat DTSEN berbasis data sosial ekonomi nasional. Datanya digunakan agar program pemerintah bisa lebih tepat sasaran. DTSEN juga terus diperbarui untuk menyesuaikan perubahan kondisi masyarakat dan hingga kini ada 4,33 juta keluarga penerima manfaat baru tercatat. Integrasi data juga diharapkan dapat mengurangi warga yang terlewat dari bantuan, di mana pemerintah juga terus memperbaiki akurasi dari jaringan DTSEN. Sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel kami RRI Palembang. Mewakili kerap kerja bertugas, saya Naura, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: teman terbaik kamu.
1: Hi, it's Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Refresh your daily update only on Spada di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: Eh Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih? Gak sopan banget.
1: Kalau marah, tambah cantik. Ey.
3: Doni.
1: Bu Nurul.
3: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
4: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
3: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana, sesuai undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.
4: Apa?
3: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
1: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.
5: Pro 2 FM.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat pagi teman Pro 2.

Masih di Sema 1,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Siapa yang pagi hari ini rencananya olahraga nih teman Pro 2 ya? Biasanya produktif olahraga pagi tuh emang bagus banget teman Pro 2. Apalagi sekarang olahraga tuh udah banyak ya jenis-jenisnya di kota Palembang juga. Jadi option kamu terpilih banyak gitu teman Pro 2. Bisa kamu mau jogging oke, gitu kan. Mau pilates juga oke, nge-gym juga oke. Atau pedal teman Pro 2 yang sekarang udah makin banyak aja nih ya lapangannya di kota Palembang gitu teman Pro 2. Tapi ya teman Pro 2, sekarang kayaknya olahraga tuh bukan cuman sekedar wadah untuk sehat aja gitu teman Pro 2, tapi jadi wadah edukasi juga untuk banyak orang ya. Jadi kalau misalnya kita ngadain kayak turnamen gitu sekarang tuh bukan cuman sekedar untuk kayak lomba-lomba aja, tapi juga sebagai wadah pengetahuan untuk satu sama lain gitu teman Pro 2. Salah satunya juga event turnamen olahraga padel yang baru aja diselenggarain sama Universitas Sriwijaya FK Unsri ya, Fakultas Kedokteran mereka teman Pro 2, di mana mereka tuh ngerayain Disnatalis ke-64 mereka melalui rangkaian acara satu ini teman Pro 2. Dan di acara satu ini ya, turnamen padel tuh bukan cuma sekedar untuk olahraga aja, tapi juga menjadi tempat sarana edukasi masyarakat mengenai bahaya sepsis teman Pro 2. Jadi bahaya sepsis ini menjadi salah satu poin penting yang dibagikan sama anak-anak FK Unsri juga tuh. Jadi kegiatannya itu juga berlangsung bertepatan dengan World Sepsis Day 2026 tuh teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang gak tahu, sepsis itu merupakan kondisi serius akibat respon tubuh yang berlebihan terhadap infeksi sehingga dapat menyebabkan kerusakan jaringan hingga kegagalan organ teman Pro 2. Jadi emang salah satu penyakit yang berbahaya banget ya teman Pro 2. Jadi dengan ditingkatkannya awareness terhadap penyakit satu ini, diharapkan tuh bisa banyak orang yang lebih aware lagi sama penyakit ini gitu teman Pro 2. Dan kegiatan ini juga dibuka sama asisten 2 bidang perekonomian dan pembangunan sekretariat daerah Kota Palembang, Isnain Madani teman Pro 2, di mana dia juga menilai bahwa perpaduan olahraga dan juga edukasi kesehatan itu menjadi cara efektif untuk menyampaikan pesan penting kepada masyarakat. Jadi dia juga mengatakan bahwa perkembangan olahraga padel ini dapat menjadi bagian dari penerapan pola hidup sehat dan aktif. Karena itu turnamen tersebut diharapkan memberikan manfaat lebih luas dibandingkan sekedar pertandingan olahraga aja gitu teman Pro 2 ya. Jadi menarik banget ya, ternyata sekarang olahraga tuh bukan cuma sekedar untuk sehat aja, tapi juga untuk kita menambah pengetahuan gitu teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu juga teman Pro 2 yang kepo-kepo nih sama kegiatan dari anak-anak FK Unsri 1 ini, kamu bisa banget langsung mampir aja ke laman resmi rri.co.id untuk baca artikel selengkapnya.

0: Siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesan makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Yoga.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Nanti mau poin 6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di tengah-tengah kemajuan teknologi yang sekarang tuh makin jor-joran banget, teman Pro 2. Ya pastinya tuh gak cuman kita orang dewasa aja yang pastinya kesulitan untuk nyaring berita-berita yang emang oke gitu kan, yang emang gak hoax gitu, teman Pro 2. Apalagi ini untuk anak-anak, teman Pro 2, dimana nih anak-anak pastinya tuh menjadi generasi penerus kita, yang kita pengennya mereka tuh bisa tumbuh dengan aman dan nyaman gitu, teman Pro 2 ya, tanpa terpapar sama info-info yang salah gitu, teman Pro 2. Dan pastinya teman Pro 2, untuk masalah anak-anak itu tuh gak cuma jadi peran guru di sekolah aja atau orang tua aja gitu, teman Pro 2, untuk membimbing anak-anak supaya menjadi generasi yang makin baik ke depannya, tapi juga menjadi peran pemerintah kita juga, teman Pro 2. Karena tanpa bantuan pemerintah pastinya kita juga gak bisa membangun generasi emas berikutnya, ya gak sih, teman Pro 2. Dan hal ini juga disampaikan oleh Edward, ya, Edward Chandra, sekretaris daerah Sumatera Selatan, melalui pengukuhan dari acara Dewan Pengurus Daerah Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini atau DPDPP PAUD pada Senin kemarin, teman Pro 2. Di sini Edward mengatakan bahwa masa anak usia dini menjadi tahap penting banget dalam membangun karakter dan juga perkembangan anak. Karena itu PP PAUD itu diharapkan menjadi wadah bagi para penyelenggara PAUD di tingkat provinsi maupun kabupaten dan juga kota. Di sini Edward juga menjelaskan bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Selatan itu bakalan terus mendukung pengembangan pendidikan anak usia dini, dan dukungan tersebut juga dilakukan melalui kebijakan dan juga program yang berkaitan dengan pendidikan serta pembentukan karakter generasi penerus. Di sini dia juga meminta bahwa pengurus PP PAUD Sumsel itu bisa memperkuat koordinasi dengan organisasi juga perangkat daerah OPD yang memiliki terkaitan dengan kebutuhan anak-anak gitu, teman Pro 2. Dan dari Bunda PAUD Sumsel sekaligus Ketua TPPKK Sumsel, Feby Hermanderu, juga menyampaikan apresiasinya kepada pengurus PDPD PAUD Sumsel yang telah dikukuhkan, dan dia juga berharap kepengurusan baru ini dapat menjambahkan amanah dengan penuh tanggung jawab gitu, teman Pro 2. Dimana dia juga menekankan bahwa pentingnya perhatian terhadap tumbuh kembang anak usia dini itu juga termasuk dalam pemenuhan gizi mereka, imunisasi serta pencegahan stunting menjadi bagian penting dalam mendukung kualitas generasi masa depan gitu, teman Pro 2. Ya, semoga melalui pengukuhan DPD PP PAUD Sumsel masa bakti 2025-2030 ini pastinya bisa menjadi langkah baru juga gitu, teman Pro 2, untuk membuat anak-anak generasi emas lanjutnya.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.